0: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik.
1: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lama itu berapa lama? Bang?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu.
6: Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus

0: masih berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
1: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
2: Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
0: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
0: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad

Muzani. Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.
4: Ini Budi. Ini
3: berlalu lintas.
4: Ini Ibu Budi.
5: Ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak.
5: Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Valente, itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.

0: Come pure?
1: Cara nubuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
2: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan.

0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar

0: meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi, yes. Selamat beraktivitas di pagi ini.
3: Dan juga kita menemani pendengar semua di
4: Rote Menyapa Pagi.
3: Rote Menyapa Pagi ini bareng sama Dina
4: dan juga saya Alif Ndolu.
3: Dan kita bakal temani dengan berbagai informasi menarik untuk pendengar semua hingga di pukul
4: ya 10 pagi nanti.
3: Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Ada Tulus dengan Jatuh Suka.

FM 92,5 MHz. Pendengar, kita masuk pada cek fakta untuk pagi ini di pukul 9 pagi. Dan saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul Hoax Polri Temukan Bunker Besar Berisi 6.000 Triliun Rupiah di Rumah Jokowi di Solo. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker berisi 6.000 triliun rupiah. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo adalah tidak benar dan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta pagi ini.

0: Pendengar, ya kita ke informasi lagi, yakni Prabowo instruksikan percepat penanganan listrik, harga BBM subsidi tetap. Yakni Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia terkait penanganan pemadaman listrik, kebijakan harga bahan bakar minyak hingga percepatan program hilirisasi. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri ESDM di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden menginstruksikan Kementerian ESDM bersama PT PLN Persero untuk mempercepat penanganan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa gangguan listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi, melainkan akibat proses pemeliharaan jaringan kelistrikan yang sedang berlangsung. Sementara itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia. Selain membahas kelistrikan dan BBM, Presiden turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program hilirisasi di sektor pertambangan. Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP2B dan berubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK wajib menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui program hilirisasi yang berkelanjutan. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik.
1: Dina bakal putarin lagu dari Hi-Fi dengan Merakit untuk Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Alim Dul dan juga rekan Dina di Rote Menyapa pagi ini. Dan tentunya kita hadirkan lagi informasi untuk pendengar, yakni pemberdayaan perempuan pesisir dorong peningkatan ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap pelatihan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal, perempuan pesisir kini memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi pesisir mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara signifikan. Yakni Nukila selaku Direktur Eksekutif Inisiasi Masyarakat Adat, ia menegaskan bahwa perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mengembangkan usaha produktif. Berbagai aktivitas seperti pengolahan hasil perikanan, pembuatan produk olahan dari laut, hingga pemasaran berbasis digital menjadi peluang yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya, potensi sumber daya pesisir yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kaum perempuan. Pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan keluarga, pengemasan produk hingga pemasaran menjadi bekal penting agar usaha yang dijalankan mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Penampingan secara berkelanjutan juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat pesisir. Selain meningkatkan pendapatan, pemberdayaan perempuan juga memberikan dampak sosial yang positif. Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri cenderung lebih mandiri dan mengambil keputusan ekonomi keluarga, dan juga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan keluarga. Kondisi tersebut menciptakan ketahanan keluarga yang lebih kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dan program pemberdayaan perempuan untuk kelompok terdiri dari Papela Mandiri dan Oenggae Berkat, yaitu 30 orang per kelompok ini, diharap mampu mendorong lahirnya pelaku usaha mikro yang inovatif dan berbasis potensi lokal. Dan juga melalui sinergi berbagai pihak, pemberdayaan perempuan pesisir diyakini akan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Dan pendengar, ya, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Yes, dan yang menariknya itu adalah Kalib. Ini tentunya menarik sekali karena mereka punya produk-produk yang bagus banget. Nah, produknya itu ada sabun, saya juga beli kemarin. Terus juga ada puding dan semua itu rumput laut. Ada puding, ada keripik juga.
0: Mungkin ada sirup.
1: Sirup juga dan juga ada minuman kopi, tapi di dalamnya itu ada rumput laut juga. Keren, enak.
0: Betul,
1: benar-benar enak banget.
0: Oenggae dengan Papela, ya betul. Itu kelompok-kelompok yang mungkin sudah dari tahun-tahun kemarin sudah, intinya membawa nama Rotendao itu sudah bagus di kancah provinsi.
1: Tapi ini setuju banget sih, Kalib. Setuju banget, karena memang mereka 30 terdiri dari wanita-wanita hebat, perempuan-perempuan hebat yang memang itu sudah disaring dari sekian banyak, kemudian dapatnya 30 kelompok per Oenggai dari Papela per Papela Mandiri dan juga dari Oenggai Berkat itu. Dan mereka itu adalah wanita-wanita yang kaum marginal dan ya kita tahu lah ya Kalip ya permasalahan wanita-wanita gitu, apalagi orang Rote.
0: Betul sekali.
1: Kita masih di sistem patriarki begitu, jadi ya
0: mama-mama perempuan masih di belakang, terus anak sama dapur.
1: Benar, semua yang berkaitan seperti itu. Tapi memang sekarang kan sebenarnya harus disamakan ya wanita.
0: Kalau sekarang pun memang betul semuanya sudah bisa, perempuan baik perempuan juga sudah bisa mencari nafkah untuk keluarganya.
1: Setuju, setuju. Jadi ya harusnya kita setara ya. Tidak lagi dibeda-bedakan mengenai pekerjaan perempuan yang mana, seperti cuci piring, cuci pakaian dan lain sebagainya, dan suaminya cuma cari duit saja dan lain sebagainya. Sekarang sudah sama. Jadi biarkan perempuan-perempuan juga bekerja begitu. Kalau mereka mau, kenapa tidak? Baiklah, jangan kemana-mana. Ada Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif.

0: ini lagu yang luar biasa banget ya. Ya. Lumayan sedih ya Kalip ya. Ya udah kalau nggak bisa punya dia atau jadi ya udah menghilang aja ya kan. Setuju nggak Kalip?
1: Ya sangat setuju.
0: Menghilang ya. Tuh cari yang lain dong, jangan sedih.
1: Sangat menghayati lagunya.
0: Bener banget lagi ya. Tapi di hari ini kalau yang satu ini tidak bisa lari, karena masa pemulihan setelah operasi ke Alip itu merupakan periode yang penting banget nih, yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Jadi salah satu zat zat gizi yang berperan besar dalam proses penyembuhan adalah protein. Di antara berbagai sumber protein, putih telur menjadi pilihan paling banyak direkomendasikan karena mengandung protein berkualitas tinggi, tinggi lemak, tinggi lemak, rendah lemak dong, dan mudah dicerna oleh tubuh kita. Jadi kandungan ini membantu memenuhi kebutuhan protein yang meningkat selama proses penyembuhan luka. Jadi protein memiliki peran utama dalam memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat tindakan operasi. Satu tubuh mengalami luka, jadi protein digunakan untuk membantu sel-sel baru, mempercepat regenerasi jaringan, serta mendukung pembentukan kolagen yang penting dalam proses penyembuhan. Putih telur mengandung albumin, salah satu jenis protein yang berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh sekaligus mendukung proses pemulihan, terutama pada pasien yang mengalami penurunan kadar albumin setelah operasi. Selain membantu penyembuhan luka, Kak Alip dan juga teman-teman, konsumsi putih telur juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi asupan protein yang cukup itu membantu tubuh untuk memproduksi antibodi dan berbagai komponen sistem imun sehingga mampu melawan infeksi yang berpotensi menghambat proses pemulihan. Dengan daya tahan tubuh yang baik, risiko komplikasi pasca operasi itu dapat berkurang sehingga pasien kita itu dapat kembali beraktivitas lebih cepat. Nah, meski demikian, kalian juga teman-teman, konsumsi putih telur sebaiknya jangan menjadi bagian dari pola makan yang seimbang ya. Jadi harus diseimbangkan dulu nih, karena pasien operasi juga membutuhkan yang namanya asupan karbohidrat, lemak sehat, vitamin, mineral, serta cairan yang cukup nih agar proses penyembuhan berlangsung optimal. Jadi sayuran, buah-buahan, ikan, daging tanpa lemak, dan biji-bijian juga perlu dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara menyeluruh. Jadi tidak melulu karena dia cepat menyembuhkan terus kita
1: makan telurnya banyak.
0: Telur aja gitu. Tidak ada yang lain harus lagi selain telur gitu. Itu juga sebenarnya tidak salah, seimbang tentunya ya.

0: Pendengar, kita sudah harus berpisah di Rote Menyapa di
1: hari ini
0: ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Edisi 5 Agustus 2020.
0: Yes. Kita sudah harus berpisah ya Kalip ya. Kita akan berpindah ke acara berikutnya di
1: Halo RRI.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Pendengar, selamat datang di acara kita di Halo RRI. Dan tentunya bareng Dinda di edisi 5 Agustus 2026. Dan di acara yang satu ini bakal Anda juga bisa bergabung kok pendengar ya di acara kita. Jadi mau menginformasikan sesuatu boleh di 0851 9511 1925 0.

0: Pendengar, stok terbatas pangkalan minyak tanah enggan tambah kuota. Yakni keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pemilik pangkalan minyak tanah, Stefanus Manafe, mengungkapkan bahwa jatah yang diterimanya saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Stefanus yang mengelola pangkalan di Jalan Kerondong nomor 9 RT 4 RW 2 menerima pasokan dari PT Mata Rantai Kupang. Saat ini pangkalannya memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kota distribusi kepada warga di 3 wilayah yakni RT 4, RT 5 dan RT 6. Setiap warga yang memperoleh kupon berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Kupon hanya dibagi setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, sebelumnya tidak ada jadwal pasti sehingga warga datang setiap hari untuk menanyakan kupon. Kondisi ini justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dan Stefanus menjelaskan, jadwal penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal dari agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan. Menariknya, Stefanus mengaku sebenarnya pernah menerima kuota lebih besar yakni 5 drum per minggu. Namun saat itu penjualan tidak selalu habis karena penggunaan kompor gas masih belum sebanyak sekarang. Akibatnya kuota kemudian dikurangi menjadi 3 drum. Ia mengaku meminta penambahan kuota meskipun saat ini permintaan masyarakat meningkat. Alasannya, kontrak dengan agen mengharuskan seluruh pasokan diambil, sehingga jika stok tidak habis terjual, pangkalan harus menanggung resiko penyimpanan. Menurut Stefanus, sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tetap tepat sasaran. Warga yang benar-benar membutuhkan diharapkan datang lebih awal untuk mengambil kupon. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdata berdasarkan kartu keluarga dan berasal dari RT 4, RT 5 dan RT 6 Kelurahan OTT Kota Kupang. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, memang kelangkaan minyak tanah atau minyak bersubsidi masih saja terjadi baik di Kota Kupang maupun Rotendao.
1: Masih juga ya terjadi. Ya, dan berharap ya jangan sampai lagi.
0: Dan harganya

0: Kita disuruh tidur siang nih Kak Alif sama Fatin Sidkia Lubis. Keluar dengan lagu terbarunya Tidur Siang. Kayaknya penting sekali ya untuk tidur siang ini ya.
1: Iya, penting sekali juga supaya menjaga tubuh tetap prima toh.
0: Yes, betul. Dan ternyata tidur siang ini cuman tidak harus yang, bukan tidak harus sih, memang tidak berjam-jam, iya, tapi cuma beberapa menit aja gitu.
1: Beberapa menit juga bisa.
0: Supaya kita bisa lebih, otak kita bisa rehat sebentar gitu ya. Oke, di hari ini adakah informasi nih untuk pendengar semua di rumah Kalib?
1: Iya, pendengar di hari kemerdekaan, harapan kemerdekaan berkibar dari lapak sederhana. Menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, semangat merah putih mulai menghiasi berbagai sudut di Kota Kupang maupun Rotendao. Di balik semarak itu ada kisah para penjual bendera yang menggantungkan harapan ekonomi pada momen perayaan kemerdekaan. Salah satunya adalah Anita Oematan, warga Batu Plat yang telah berjualan bendera dan berbagai pernak-pernik kemerdekaan sejak tahun 2016. Di lapak sederhananya di bantaran Jalan El Tari, Anita menawarkan aneka bendera serta umbul-umbul hingga dekorasi bernuansa merah putih. Menariknya, sebagian dagangannya dibuat sendiri dengan keterampilan tangan. Bagi Anita, kemerdekaan bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi juga menjadi simbol kehidupan yang terus diperjuangkan. Ia berharap Indonesia berkembang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dan saat ditanya mengenai kepemimpinan nasional, Anita berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat menikmati kemerdekaan dengan kehidupan yang lebih sejahtera. Momentum Agustus menjadi masa paling dinantikan Anita. Penjualan biasanya mulai meningkat sejak awal bulan, dan setelah ia memasang dagangannya sejak akhir Juli. Dalam sehari, pendapatannya bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Pada musim penjualan yang ramai, penghasilannya bahkan bisa menembus lebih dari Rp1.000.000 dalam sehari. Dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui biaya makan hingga uang transportasi anak-anak ke sekolah. Meski demikian, Anita mengaku tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kendaraan yang rusak, sehingga ia harus menggunakan jasa ojek untuk mengangkut barang dagangannya ke lokasi berjualan. Namun keterbatasan itu tidak menyurutkan semangatnya. Baginya, berjualan bendera bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus ikut menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Jadi itu dia pendengar, rangkaian menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari lapak kecil namun sangat bermanfaat untuk Mama Anita. Dan selepas informasi kita kembali ke musik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: Unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
4: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan, yang terlewatkan. Lagu ini spesial untuk pendengar semua yang bisa jadi ya, hal-hal kecil hari ini tidak, tentunya bukan sengaja dilupakan, tetapi kayak terlewatkan aja begitu, iya, ya kan?
1: Tak sengaja dilewatkan.
0: Benar, gak ada maksud ya, iya. Tapi ya itu dia dari Shalom Seven untuk kita semua di hari ini.
1: Pendengar, Dinas Perindak Kota Kupang bentuk Satgas Jamin Ketersediaan Minyak Tanah Bersubsidi, yakni pemerintah Kota Kupang memperkuat pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi menyusul keluhan panjang masyarakat beberapa pekan terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang membentuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Albert Alakabela, mengatakan pembentukan Satgas menjadi langkah awal mengatasi persoalan distribusi minyak tanah. Dan di Perindak juga menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan seluruh agen guna mengidentifikasikan hambatan distribusi masyarakat perkotaan. Menurut Albert, persoalan utama muncul ketika pangkalan menjual minyak tanah kepada pihak tertentu dalam jumlah yang besar. Minyak tanah bersubsidi kemudian dijual kembali melalui kios dan pengecer dengan harga jauh lebih melebihi ketentuan pemerintah. Alfred menegaskan, praktik tersebut ditemukan pada sejumlah pangkalan tertentu yang bekerja sama dengan pengecer tidak resmi. Pemerintah Kota Kupang segera mengeluarkan himbauan resmi mengenai larangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi oleh masyarakat umum. Dan Dinas Perindak berharap penguatan pengawasan dan koordinasi bersama Pertamina mampu menjaga ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat Kota Kupang. Alfred meminta masyarakat melaporkan pelanggaran distribusi agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti temuan lapangan secara tepat. Dan pendengar, tentunya informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan ya, masih dengan keluhan minyak tanah yang sangat-sangat kalau langka ya.

Ya, itu dia pendengar, dan selepas informasi kami hadirkan lagi beberapa musik untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengan kita di penghujung acara kita kali ini ya, Kalip ya.
1: Kita sudah di menit ke-50 lepas dari pukul 10.
0: Dan berikutnya Anda bakal ditemani sama Mitra. Jangan lupa juga berpartisipasi melalui acara kita berikutnya, iya, yaitu di Brodangdut. Boleh request lagu bersama, dangdut iya, ya.
1: Bersama rekan Mitra Sinlae.
0: Dan yang pastinya juga pendengar semua, jangan lupa untuk dengerin juga di malam hari ada Yona Sape. Kali ini Yona dan Mitra pisah dulu ya. Jadi Anda bisa ikut request juga di malam hari ada Ruang Rindu. Ditemenin sama Yona ya. Baiklah, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif dulu.
0: Ada juga Heri Bailao, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada.
1: Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar. Hari ini saya Mitra Sinlae akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17 lepas 30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di siang hari ini. Ya pendengar, jadi nanti di hari ini ada berbagai macam program acara, ada sanksi majalah udara. Di pukul 12 nanti ada dinamika olahraga, ada rote siang ini. Di pukul 11 nanti ada warta berita daerah, dan pukul 13 lepas 30 nanti ada musik tradisional dan budaya, ada cek fakta, dan juga di pukul 14.30 nanti ada pro dangdut, dan di pukul 16 nanti Indonesia cerdas, dan di pukul 17 nanti ada warta berita korwil berjaringan bersama RRI Atambua, RRI ND, dan juga RRI Kupang. Gimana, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Pendengar, nanti di pukul 11.00 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti podcast dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti podcast dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas.

0: menurutnya leye bukan sekedar bahan pangan, tapi juga bagian dari
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Hoi di desa Hoi Lea 2, Kabupaten Lembang.
3: Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Di saat ini Kupang Siang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda saat ini siaran tunda ini kerjasama LKPN Antara dan RRI Podcast Antara untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 tentang kesempatan kedua dari dalam lapas, dihadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber Ibu Gayatri, Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Bandung.
4: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
5: Betul-betul
4: kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
5: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di Podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
5: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
6: Betul.
5: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
6: Yep.
5: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
6: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
5: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
6: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
5: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan, ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
6: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
1: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
6: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya.
6: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
5: ya. Sebagai bagian dari diri. Pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
6: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
1: Apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
6: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya. Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya, di tahun 2025. Nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
5: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Iya. Itu kegiatan membatik.
6: Membatik
5: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik,
6: ekoprint batik.
5: Ya, ekoprint
6: apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
5: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
6: Oke.
5: Ya, jadi itu
6: dari daun ya Bu.
5: Dari daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti
6: ada
5: ini,
6: warna
5: kita memakai
6: yang
5: tertinggal.
6: Betul-betul.
5: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
6: Okay.
5: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
6: perkayuan yang berwarna begitu ya.
5: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
6: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong? Dipasarkan juga keluar untuk
5: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace, kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran, yang di situ juga tentu saja
6: tujuannya hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
5: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
6: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
5: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan

0: nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul gitu. Betul, bernilai jual ya Bu. Iya. Ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Iya. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
1: Oke. Okay.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery bikin juga ada. Wah.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, iya. Kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
1: Dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh, enggak. Saya masih melanjutkan usaha
1: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi. Merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, iya. Ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, nggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wah, wow.
2: Gitu. Jadi
1: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya,
1: Bu.
2: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
1: menerima kita,
2: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
2: di dalam
1: apa,
2: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: Alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
1: Betul
2: gitu.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasa bikin kegiatan.
1: Oke.
2: Sama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah. Saling menyemangati karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul, gitu
2: yang tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Betul. Nah, kalau dari ceritanya Bu

0: Nia nih Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu? Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah, betul. Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, iya, abstrak itu ya Bu ya.
0: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
0: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis ketika kita membina. Kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Kemudian ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan. Yang mungkin pada akhirnya mungkin iya, pada awalnya iya, dipaksa. Karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
0: Nah, dengan dipaksa, lambat laun, karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
0: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
1: tidak punya
0: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
0: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah. Enggak. Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung efek jerah. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita ini harus biar kapok bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya nih kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
0: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Teh Nia menyampaikan ada kelas menulis, kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga
1: ikut membantu
0: kami di dalam memberikan berbagi yeah. pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Teh Nia sendiri nih, Teh Nia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut lagi.
2: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh Bu.
2: Ya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
2: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya, salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, bu, udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali nggak enak Mbak. Walaupun gimana,
1: kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman,
2: sudah jadi
1: juga
2: hukuman
1: sebenarnya.
2: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul.
2: Nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
2: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak, tapi nginep ya Bu.
1: Wah, jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
0: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
1: Iya, pasti dan sudah dipertimbangkan.
0: Iya,
1: gitu
0: kajian
1: ya,
0: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
1: itu obat
0: rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda
0: tapi artinya itu obat rindu ibu dan anak. Itu saja. Anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya. Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
0: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oke. Okay.
0: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya.
1: Secara 10, digital begitu Bu, apa ada absensinya?
0: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
0: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
0: Sampai dengan,
2: jadi termotivasi ya Bu.
0: Ya, jadi mereka ayo berlomba.
1: Iya,
0: bisa nginap.
1: Berlomba melakukan kebaikan,
0: diberikan kesempatan. bermalam, mm-hmm. satu malam sih, satu dan malam melakukan ya. Kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
0: di tenda.
1: Di tenda?
0: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
0: seolah-olah camping.
1: Kayak camping ya?
0: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda okay. supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sepeluk sama anak yang sepeluk anak.
1: Iya betul, ya. Mau ngobrol apa, mau ya. Nangis-nangis.
0: Biasanya dibuat apa? Game, kemudian okay. outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
0: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, okay. Ya penting itu ya Bu ya, pengawalan ya. Petugas ya. Itu.
0: Keamanan tetap betul. Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, oke. Okay. Kita menggunakan pendekatan humanis,
0: iya.
1: tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan betul. Tegas begitu ya Bu.
0: Ya,
1: okay. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya. Orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol,
1: yep, bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu, tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul,
2: inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul,
1: kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, okay, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
1: Yeah,
0: yeah, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap, agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi,
1: kembali lagi. Betul. Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin.
1: Bersama dengan istri masih semangat sampai sekarang atau ada di punya?
2: Iya, pendengar kita baru saja ya mengikuti ini podcastnya Antara Siaran Tunda Kerjasama LKBN Antara dan RRI tentang kesempatan kedua dari dalam lapas. Dan pendengar kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Siang di pukul 12 nanti ada informasi olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Oke, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang semua pendengar, masih bersama saya Mitra Simlai di RRI Pro 1 Rote. Ya pendengar, terima kasih sudah mengikuti podcast kami di pukul 11 hingga tadi pukul 11.53 dengan tema kesempatan kedua dalam lapas. Ya pendengar, nanti di pukul 12 nanti kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, saya kita untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Taklukan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa.

0: sejauh mana kemampuan kami saat ini, dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
1: See where we're at, and we want to seize it.
2: Setelah landing di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Garasi Tech 3. Sementara, Viñales akan

0: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
1: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Ujichima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan.
0: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya pastinya skor yang tidak diinginkan oleh coach dan yang tidak puas. Ya akan risik juga atas keputusan dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya buat

0: Saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Wika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
1: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinola di edisi siang hari ini. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program Rote siang ini, dan nanti di pukul 13.00 nanti kita akan di program acara Warta Berita Daerah untuk edisi siang nanti. Ya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menjaga kesehatan jantung sangat penting agar tubuh tetap segar, bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin, mineral, serta serat dan lemak sehat. Pernah salah satu makanan terbaik untuk kesehatan jantung adalah ikan berlemak seperti salmon, tuna, sardin, dan makarel. Ikan-ikan ini mengandung asam lemak omega-3 yang dapat membantu menurunkan kadar trigliserida, mengurangi peradangan, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta menurunkan resiko gangguan irama jantung. Pendengar, para ahli menyarankan mengonsumsi ikan berlemak setidaknya 2 kali dalam seminggu. Selain ikan, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, dan sawi juga sangat baik untuk jantung. Sayuran hijau kaya akan serat vitamin K, antioksidan, dan nitrat alami yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah serta mendukung kelancaran aliran darah. Berada kandungan antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ya, benar, tak hanya ikan dan sayur, tetapi buah-buahan seperti alpukat, apel, jeruk, beri, dan pisang juga layak menjadi bagian dari menu harian. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang ini, diantaranya Kapolres Lama Sumba Timur pamit titip harmoni dan kebersamaan masyarakat, Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dorong percepatan pemberantasan stunting melalui edukasi pentingnya gizi seimbang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae. Kapolres Lama Sumba Timur pamit titip harmoni dan kebersamaan masyarakat. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kapolres Sumba Timur yang lama, AKBP Dr. Gede Harimbawa SE, SHMH, MIKOM, menyampaikan ucapan terima kasih dan pamit kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur setelah mendapat amanah baru sebagai Kapolres Ngada. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi keamanan dan keharmonisan di Kabupaten Sumba Timur selama masa pengabdiannya.
3: Saya AKBP Dr. Gede Harimbawa SESHMHMIKOM bersama keluarga mohon diri dan pamit dalam menjalankan amanah di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih atas kerjasama selama ini kepada jajaran pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, TNI Polri, legislatif, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur.
2: Dalam pesan perpisahannya, AKBP Dr. Gede Harimbawa berharap semangat kebersamaan, toleransi, dan harmonisasi yang telah terbangun tetap dipelihara demi kemajuan Sumba Timur. Ia juga memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat tutur kata, sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan. Menurutnya, dukungan dan kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan besar bagi Polres Sumba Timur dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Memperkuat sinergi pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belo mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL. Selengkapnya, Feby Leolede melaporkan.
4: Memperkuat sinergi, koordinasi, komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara. Karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
5: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Strategis dikarenakan Provinsi NTT berbatasan dengan negara lain yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because NTT provides border other countries namely Australia and Timor Leste.
4: Tempatan yang sama, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF, dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat, dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara, serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL, dan Polri, khususnya di tingkat

0: kita banyak melakukan penindakan counter.
1: Tahun ke tahun terjadi, hari demi hari semakin berkembang, semakin meningkat.
2: Kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hammond mengatakan Australia, Indonesia dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama, yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika dan bahan kimia ilegal. Karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
3: We recognize that Atambua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east, and we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together, and we want to be able to help you wherever we can.
4: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga, dan demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Dan kepolisian Indonesia, Polri, sama dengan Timor Leste, dan selama ini sudah beberapa banyak koordinasi yang sudah kita kerjakan bersama, dan hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita.
2: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore, dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
5: Mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan, Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis serta metode pembibitan menggunakan media mulsa atau plastik di lokasi optimalisasi lahan Highgrade Desa Manleten. Laporan Kristiandi mau melaporkan.
6: Mendorong peningkatan indeks pertanaman pada musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan, Wakil Bupati Belu Vicente Horna Gonsalves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice telan planter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Highgrade Desa Manleten, Kecamatan Tasifeta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor dan sumber daya air untuk pertanian yang berkelanjutan.
7: Ini kita lakukan penanaman simbolis untuk musim tanam 2. Ini ada sekitar 150 hektar, ya tidak hanya 150 hektar, tapi nanti yang ke berikutnya pasti akan lebih banyak. Jadi ini kita berharap dengan penanaman di musim tanam 2 ini bisa menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat sehingga kebutuhan beras di Kabupaten Belu bisa dipenuhi sendiri oleh

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Amaral, menyampaikan untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar. Namun secara keseluruhan, untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Silvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya, serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
1: Hari ini kita mulai penanaman simbolis dengan menggunakan alat rice transplanter, di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam, menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
2: Oke, Bu Karis, untuk jenis padi yang ditanam untuk hasil cap simbolis hari ini apa?
1: Hari ini ada dua varietas, padi impari 6 dengan pajajaran. Pajajaran tuh kedua padi ini cocok untuk musim tanam 2 yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
0: Selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Silvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
3: Pertimbangkan sektor keseimbangan jumlah penduduk dan kuota, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
4: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
5: Nah, itu perlu ada pengkajian betul dan dianalisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan. Pemetaan pangkalan di setiap kecamatan maupun di setiap kelurahan. Begitu dulu. Setelah itu baru nanti dihitung. Dihitung dulu, memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Baru bisa tahu kira-kira penambahan pangkalan itu berapa.
4: Komisi 2 DPRD Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. DPRD menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat.
6: Kami sebagai DPRD sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang. Terlebih juga dengan penataan terkait pangkalan yang tersebar di wilayah pemerintah Kota Kupang.
4: Pemerintah Kota Kupang berharap usulan penambahan kuota segera mendapat persetujuan BP Migas. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina dan DPRD, penataan distribusi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dorong percepatan pemberantasan stunting melalui edukasi pentingnya gizi seimbang. Selengkapnya

0: melakukan kegiatan edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil, bayi balita, serta mendorong partisipasi masyarakat mewujudkan ketahanan keluarga di tingkat posyandu dan pendidikan anak usia dini.
1: Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memberdayakan ibu-ibu ini, kita undang, kita berikan juga edukasi, karena ada sumber daya manusia, beberapa perempuan yang memang tidak sampai kepada kapasitas-kapasitas tertentu seperti itu, sehingga membiarkan, oh anaknya seperti ini, oh biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi edukasi-edukasi itu yang kita harus bicarakan kepada orang tua, bahwa hal-hal ini yang boleh dan hal-hal ini yang tidak boleh.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, berharap pengurus Dharma Wanita Persatuan terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi dalam ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak.
2: Nah, bagi Dharma Wanita Persatuan, saya berharap dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi misalnya ibu, serta ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak. Ini arena kerja yang jangan dianggap sepele, karena ini investasi SDM yang luar biasa. Kita jangan harap punya gubernur yang sehat, DPR yang waras, punya karakter, moral, kalau tidak dikerjain dari sekarang.
0: Komisi 5 DPRD di berbagai daerah secara aktif mendorong percepatan pencegahan stunting melalui penguatan peran posyandu dalam upaya mengoptimalkan fasilitas kesehatan dasar untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala, termasuk perbaikan gizi keluarga serta sinergi lintas program kesehatan. Upaya ini dilakukan agar target penurunan angka gizi buruk dapat tercapai secara optimal di masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan atau sertijab sekretaris daerah yang dirangkaikan dengan pelepasan purna tugas Dr. Jonas M. Sili, MM, serta penunjukan Daniel Wilhelmus Nale, SPT, sebagai pelaksanaan harian atau PLH sekretaris daerah. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan sertijab sekretaris daerah ditandai dengan pelepasan purna tugas Dr. Andes Jonas M. Sili, MM, dan penunjukan Daniel Wilhelmus Nale, SPT, sebagai pelaksana harian PLH sekretaris daerah Kabupaten Rotendao. Posisi ini berlangsung di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Dalam pesan dan kesannya, sekretaris daerah yang memasuki masa purna bakti, Jonas M. Sili, menyampaikan bahwa semangat pengabdian sebagai aparatur sipil negara tidak berhenti meskipun telah pensiun. Ia menegaskan siap memberikan pengalaman dan berbagi pengetahuan kepada pelaksana harian Sekda kapanpun diperlukan demi mendukung kelancaran pemerintahan di Kabupaten Rotendao.
5: Semangat pengabdian saya sebagai seorang aparatur sipil negara tidak berhenti. Oleh karena itu, Pak penerima mandat pelaksanaan tugas-tugas jabatan sebagai sekda

0: kalau dibutuhkan.
1: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas seorang sekretaris daerah bukanlah tugas yang mudah, karena itu pelaksana harian Sekda diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta profesionalisme dalam mengordinasikan roda pemerintahan daerah.
0: Badani, Anda melaksanakan tugas-tugas sebagai Sekda tidak gampang. Bapak akan berusaha dengan teman-teman Bapak. Tapi saya ingatkan bahwa profesionalisme menjadi pegangan kita. Regulasi dan aturan menjadi acuan kita dalam bekerja. Ketika kita menjalankan tugas, singkirkan dulu hubungan emosional pribadi, lepas pribadi atau keluarga. Itu yang saya lakukan selama saya menjadi bupati, bahkan di Riau. Geser saja dulu itu. Di rumah, silakan. Seperti saya ceritakan tadi, Pak Pejabat saya ketika masih di Dewan, beliau sampai saya bilang, Bapak di rumah ini Bapak orang tua Bapak silakan marah saja saya. Tapi ketika saya in action sebagai wakil ketua DPRD, saya harus menjalankan tugas-tugas saya. Demikian Pak Dhani, Bapak harus take control untuk ASN, lakukan itu dengan baik. Bukan karena kita benci atau tidak suka, tapi kita profesional menjalankan tupoksi kita.
1: Usai pelaksanaan serah terima pelaksana harian Sekretaris Daerah Daniel Wehelmusdale kepada RRI mengatakan terdapat dua prioritas utama yang akan menjadi fokus kerjanya, yakni peningkatan disiplin aparatur sipil negara dan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2: Ada dua hal yang perlu kita tuntaskan. Ini adalah penyakit aparatur sipil negara. Yang pertama tentang disiplin waktu, waktu kerja, waktu masuk, waktu keluar. Yang kedua, disiplin anggaran. Artinya kita mampu merealisasikan anggaran kita sesuai dengan arus kas yang telah dianggarkan di dalam APBD, khususnya pada dokumen pelaksanaan anggaran kita, karena dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
1: Selain serah terima jabatan Sekretaris Daerah, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao dari pejabat lama Jonas M. Selly kepada Hangri Moy yang selanjutnya dipercaya menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Lama Sumba Timur pamit titip harmoni dan kebersamaan masyarakat. Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dorong percepatan pemberantasan stunting melalui edukasi pentingnya gizi seimbang. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Senlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar semua dan pemirsa semua. Di siang hari ini kita berjumpa lagi di edisi siang ini dalam program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi siang ini Rabu 5 Agustus 2026. Ya, barangkali nanti di siang ini saya Mita Sinlay akan membagikan informasi terkait budaya di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetap bersama kami, karena sesaat lagi kita akan membagikan informasi terkait budaya dan tradisi di Nusa Tenggara Timur. Ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla Edi siang hari ini. Ya, pendengar Nusa Tenggara Timur dikenal dengan berbagai keberagaman budaya dan tenun yang mendunia. Ya, pendengar, siang ini kita akan diajak mengenal lebih dekat 13 jenis baju adat dari 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, jadi yang pertama ada dari suku Rote. Ya, suku Rote memiliki pakaian adat yang dikenal dengan nama tenun ikat. Pakaian adat suku Rote terdiri dari sarung berbahan katun dengan warna dasar hitam serta motif bunga dan geometris, dan selendang berwarna dasar coklat dengan motif bunga. Pendengar, kain-kain tersebut biasanya memiliki aksen sumba rumbai di ujungnya. Dan untuk laki-laki, sebelum mengenakan sarung dan selendang, mereka menutupi tubuh dengan kemeja dan celana panjang terlebih dahulu. Dan setelah itu, barulah mereka melipatkan kain sarung di pinggang yang panjangnya di atas mata kaki dan menyempilkan selendang di bahu. Pakaian adat untuk laki-laki juga ditandai dengan pemakaian bahabas, kalung berbandul gong, dan topi anyamanti ilangga dari daun lontar yang mirip topi sombrero dari Meksiko. Sementara itu, pakaian adat perempuan Rote biasanya dilengkapi dengan habas, bola molik, aksesoris berbentuk bulan sabit di kepala, dan pendi ikat pinggang dari perak atau emas. Pendengar, baju adat suku Rote identik dengan motif Nusa dan Kaif yang bentuknya garis-garis atau geometris. Hal itu adalah lambang kehidupan yang seimbang dan keterikatan mereka dengan tanah leluhur. Dan yang kedua ada suku Sumba. Suku Sumba memiliki jenis pakaian adat bernama Hinggi untuk para laki-laki dan Lau untuk perempuan. Pakaian adat NTT ini memiliki beragam jenis motif hewan yang terinspirasi dari sekitar tempat tinggal mereka, seperti kuda, ayam, dan udang. Semuanya mewakili kekuasaan, status sosial, dan hubungan spiritual. Berdasarkan ketentuan adat, pakaian adat laki-laki meliputi 2 helai hingga 1 di pinggang dan 1 di pundak. Kembala atau ikat kepala, ruhu banggi atau ikat pinggang dari lilitan tali, ikat pinggang kulit, kaibala perang di pinggang, kalumbutu tempat sirip pinang di sebelah kanan pundak. Pendengar, sementara itu Lau biasanya dikepit di bawah ketiak kiri seperti kemben atau sangkutkan di pundak kiri. Zaman dahulu Lau ini bahkan hanya dilipat di pinggang sementara bagian dadang telanjang. Namun kini para perempuan kerap mengenakan kebaya atau pakaian atas lainnya sebelum dilapasi dengan Lau. Bagian bahu kemudian ditutup dengan tabahuku atau selendang berwarna senada. Dan yang ketiga ada suku Dawan. Suku Dawan adalah suku yang menempati Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur, dan sebagian Kabupaten Belu. Suku ini memiliki pakaian adat bernama Amarasi. Untuk laki-laki, Amarasi biasanya berupa kain yang diikat di pinggang serta selendang penutup. Sebagai pelengkap, mereka juga mengenakan kemeja atau baju bodo, daster atau ikat kepala dengan hiasan tiara, kalung habas, kalung muti salak, dan juga 2 buah gelang timor. Dan yang keempat ada suku Helong. Suku Helong adalah suku yang mendiami Pulau Timor, terutama di kawasan Kupang Tengah dan Barat. Pakaian adat suku ini juga tidak jauh berbeda dengan suku-suku sebelumnya. Untuk laki-laki, pakaian adatnya terdiri dari kemeja bodo, Bawaan berupa kain lebar serta beragam aksesoris terdiri dari destar, ikat kepala, dan kalung habas. Sementara itu, perempuan suku Helong mengenakan baju berupa kemben, tapi sekarang bisa diganti dengan kebaya, kaos panjang, atau atasan lainnya. Untuk bawahan berupa sarung tenun, selendang yang tersampir di bahu, pendi, ikat pinggang emas, bola mulik, aksesoris kepala berupa bulan sabit, kerabu, kalung, dan anting berbentuk bulan, dan yang terakhir hiasan leher berbentuk bulat. Dan berikutnya ada suku Sabu. Suku Sabu merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami pulau Sawu dan Raijua. Bagi para laki-laki suku Sabu, pakaian adat mereka biasanya meliputi kemeja lengan panjang dan sarung dari kain tenun sebagai bawahan. Dan untuk perempuan biasa mengenakan selendang yang diselempangkan di bahu, ikat kepala berbentuk mahkota tiga tiang, kalung mutisalak, sabuk berkantong, kalung habas, dan sepasang gelang emas. Sementara itu perempuan memakai kain tenun dua lilitan hingga berbentuk seperti sarung. Warna kain tenun perempuan biasanya senada dengan kain yang dikenakan laki-laki. Untuk pelengkapnya mereka juga mengenakan pendi, kalung habas, kalung mutisalak, gelang, serta hiasan kepala berwarna emas. Baju adat suku Sabu sendiri punya motif kasih yang disebut tinggi atau ei, biasanya berupa bentuk spiral atau garis melingkar. Ya, pendengar, nanti kita akan membahas lebih lanjut pakaian adat di Nusa Tenggara Timur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, tepat di pukul 14.00 saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6 triliun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencetak Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video menggunakan dengan pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh AI, lebih lanjut hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Polri menemukan bunker besar berisi 6 triliun di rumah Jokowi di Solo.

Ya, pendengar, tadi kita sudah membahas berbagai jenis pakaian adat di Nusa Tenggara Timur. Jadi yang pertama ada suku Rote. Ada suku Sumba, ada suku Dawan, ada suku Helong, dan juga suku Sabo. Pendengar, tadi yang keenam ada suku Lio. Suku Lio termasuk suku tertua di Pulau Flores yang juga bisa kita jumpai di Kabupaten ND. Sebagai suku yang terkenal dengan tradisi menenunnya, suku Lio membedakan jenis kain bagi kaum laki-laki dan perempuan. Sarung atau kain khusus untuk laki-laki disebut ragi. Sarung untuk perempuan adalah lawo. Sedangkan selendangnya disebut luka semba. Dengan selain menggunakan sarung sebagai bawahan, para lelaki Lio melengkapi busana adat mereka dengan kemeja lengan sebagai atasannya. Dan mereka juga menggunakan selendang pada bahu dan ikat kepala berbentuk meruncing. Corak kain pada ragi biasanya didominasi oleh warna hitam atau biru kehitaman dengan garis melintang. Pernah sementara itu, para perempuan suku Lio akan memadukan sarung mereka dengan atasan mereka tersebut dengan nama lambu. Lambu ini merupakan baju dengan ukuran segi empat serta potongan longgar yang besar hingga tampak menggelembung.

pada suku Manggarai. Sesuai namanya, suku Manggarai merupakan kelompok etnis yang tinggal di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Dalam hal pakaian adat, mereka memiliki kain tenun bernama songke. Kain songke ini digunakan sebagai wawahan alias sarung. Motifnya sendiri cukup beragam, mulai dari garis-garis kerucut layaknya haruma adat, bintang, laba-laba, bunga, bunga kecil, bunga kaweng, dan mata ayam. Ini semua merupakan simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat juang. Pendengar, untuk kaum laki-laki biasanya memadukan songke dengan selendang dan sapu ikat kepala khas Manggarai. Dan untuk perempuan, merupakan para perempuan akan mengenakan songke dengan atasan kebaya, selendang, dan bali belo, hiasan kepala khas Manggarai.

Ya pendengar, jadi yang berikutnya ada suku Sika. Suku Sika adalah komunitas adat yang ada di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Dalam hal pakaian adat, suku ini juga membedakan busana untuk kaum laki-laki dan perempuan.

Benar, pakaian adat laki-laki Sika biasanya terdiri dari baju, baju lengan panjang berwarna putih dan untuk atasan. Dan lipa, sarung tenun berwarna cerah dengan motif flora. Atau ragi, sarung berwarna helap dengan motif garis-garis melintang. Dan berikutnya ada sember, ada atau selempang yang menyilang di dada dengan motif flora dan fauna. Dan untuk berikutnya ada lesu, ikatan kepala dari kain yang bagian sampingnya memanjang ke bawah menyerupai telinga kambing.

Dan seterusnya ada Mone gelang besar, peket ikat pinggang besar berwarna hitam. Dan untuk para perempuan pakaian adatnya meliputi. Yang pertama ada labu atas lengan panjang dengan pangkal leher terbuka untuk memudahkan pemakaian. Dan berikutnya adalah utan, sarung bermotif flora dan fauna. Berikutnya ada dong, selendang yang melintang di dada atau meliliti pinggang. Dan berikutnya ada legen, rambut yang dibentuk melingkar seperti ular atau semarang, rambut palsu bagi mereka yang berambut pendek. Berikutnya hegin, tusuk konde, soking, hiasan rambut, aksesoris kalar di pergelangan tangan dari gading dan perak. Ada kila atau cincin, lodan atau kalung, suwong atau

motif geometris yang simetris serta bentuk flora dan fauna pada pakaian suku Sika melambangkan alam sebagai pusat kehidupan dan perlindungan dari

pegunungan Pula Alor yang ada di ujung timur NTT. Pakaian adat mereka sangat khas karena terbuat dari kulit kayu lantung yang diolah secara tradisional. Dan uniknya mereka masih mempertahankan proses pewarnaan alami dari daun dan akar tanaman. Dan untuk laki-laki Kabola, mereka biasanya memakai pakaian panjang yang dililit di pinggang dan dipadukan dengan penutup kepala dari kulit kayu juga. Kesan gagahnya dapat dilihat. Sementara itu, perempuan Kabola mengenakan kain sarung dengan atasan yang dililit seperti selendang. Penampilan mereka makin lengkap dengan hiasan kepala dan kalung dari manik-manik. Dengan motif yang sering muncul dalam pakaian adat NTT satu ini adalah bentuk spiral, garis-garis zigzag, dan motif matahari.

Motif ini bukan sekedar hiasan, motif spiral misalnya melambangkan perjalanan hidup, lalu motif matahari jadi simbol kehangatan dan kekuatan.

Pengajian yang ke-10 ada suku Abui. Berikut adalah suku Abui yang juga berasal dari Pulau Alor. Mereka dikenal sebagai orang gunung dan sangat bangga dengan warisan budayanya, termasuk baju adat NTT mereka. Dengan pakaian adat pria Abui biasanya berupa kain tenun lebar yang dililit di tubuh bagian bawah, lengkap dengan kalung besar dari taring babi hutan atau manik-manik. Mereka kadang juga membawa parang kecil sebagai pelengkapnya. Dan di sisi lain, perempuan Abui mengenakan kain tenun hingga mata kaki dengan atasan selendang besar yang menutupi bahu. Tidak ketinggalan aksesoris seperti kalung dan gelang dari bahan alami. Motif tenunnya banyak mengambil inspirasi dari alam, seperti motif belah ketupat dan garis miring. Belah ketupat melambangkan keseimbangan hidup dan garis miring jadi simbol perlindungan dari roh jahat.

Ya, pendengar, berikutnya adalah suku Tetun. Suku Tetun berasal dari wilayah Kabupaten Timor Leste dan NTT, tepatnya di Timor Barat. Karena itu pakaian adat mereka punya ciri khas dari kedua budaya tersebut. Pria dari suku Tetun memakai kain tenun dengan corak yang mencolok, dililitkan dengan kepinggang dan biasanya dipadukan dengan ikat kepala. Mereka juga kadang membawa tombak kecil sebagai simbol keberanian.

cenderung geometris dan repetitif seperti garis horizontal dan kotak-kotak kecil. Biasanya warna merah dan kuning lebih dominan karena melambangkan kekuatan serta kemuliaan.

di sini ada yang ke-12 sama ada suku Alor. Pernah walaupun masyarakat Alor tinggal di wilayah yang sama dengan Kabola atau Abui, dan Abui mereka punya gaya perpakaian adat dengan yang berbeda. Pernah ciri khasnya ya ada warna-warna gelap dan penggunaan manik-manik serta hiasan kepala unik. Pria Alor memakai kain tenun yang disarungkan dari pinggang ke bawah. Biasanya mereka juga mengenakan selempang dan hiasan kepala dari bulu ayam atau daun. Penampilan ini sering digunakan saat upacara adat atau penyambutan tamu penting. Dan baju adat wanita Alor identik dengan kain panjang yang dililit dengan atasan yang dihiasi manik-manik berwarna-warni. Mereka juga mengenakan hiasan leher besar yang jadi pusat perhatian. Dan motif tenun mereka sering menggambarkan hewan lokal seperti burung atau kura-kura. Simbol ini mencerminkan hubungan erat mereka dengan alam. Selain itu, motif garis-garis juga sering dipakai sebagai perlambang kekuatan dan ketahanan hidup.

pada suku Lamaholot. Suku Lamaholot yang mendiami wilayah Flores Timur dan sekitarnya, pakaian adat mereka terkenal anggun dan penuh detail. Bisa dibilang ini salah satu pakaian adat NTT yang paling estetik. Pendengar, laki-laki Lamaholot seringkali terlihat dengan kain tenun ikat berwarna gelap dan motif mencolok yang dililit di bagian pinggang. Terkadang mereka juga menyelipkan barang kecil sebagai simbol keberaniannya. Biasanya pakaian ini dipadukan dengan penutup kepala dari anyaman. Dan di sisi lain, perempuan mengenakan kain tenun yang panjangnya sampai mata kaki, dengan atasan berupa kebaya atau kain lilit yang elegan, dan aksesoris emas atau perak seperti anting dan gelang yang besar turut melengkapi penampilan mereka. Dengan motif tenun Lamaholot sangat estetik, ada motif bunga, matahari, dan bentuk geometris kompleks. Setiap motif mewakili nilai spiritual dan sosial. Misalnya motif bunga menggambarkan keindahan dan harapan, sedangkan motif matahari melambangkan kekuasaan dan perlindungan dari roh leluhur.

5 Agustus 2026. Pendengar, kita nanti akan bertemu di edisi berikutnya untuk program yang sama. Dan saya Mitra Sengai pamit dari musik tradisional dan budaya untuk edisi siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla di siang hari ini. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung, yang mau kirim salam atau yang mau request lagu dangdut di siang hari ini, bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250. Pendengar, jadi kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini bersama saya Mitra Sinla Edi acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, saya hadirkan satu lagu kopi dangdut dari Vita Alfia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, kita masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

Ya, selamat sore pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di siang hari ini di 0851 9591 925.

Ya, selamat sore pendengar semua, kita masih di program acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Ya pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang nanti di pukul jam 16.00 nanti di UMKM Berbicara untuk sore hari nanti. Ya pendengar, kita masih di program acara Pro Dangdut, jadi yang mau request lagu bisa di line telepon kami di 085195919250. Ya pendengar, kami tunggu partisipasi pendengar semua di sore hari ini bersama saya Mitra Sinlae.

Ya, selamat sore pendengar semua. Lagu ini sebagai menutup perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Ya, pendengar, bersama saya Mitra Sinulae. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
6: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla Edi, edisi sore hari ini. Ya, pendengar di pukul 16.00 saja kita untuk masuk dalam program acara Indonesia Cerdas untuk di sore hari ini. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote, karena nanti akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk pendengar semua di sore hari ini.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Dinas Perhubungan Kota Kupang menghadirkan pembayaran parkir digital melalui kris resmi sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Kupang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernardus Mere, mengatakan pemerintah harus melakukan penataan serta pengawasan ketat terhadap efektivitas pengelolaan parkir tepi jalan umum seiring meningkatnya jumlah kendaraan pribadi setiap bulannya. Menurut Bernardus Mere, pertumbuhan kendaraan yang terus bertambah tidak sebanding dengan kapasitas ruang jalan sehingga membutuhkan pengelolaan parkir yang semakin tertata dan profesional. Pemerintah Kota Kupang bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah membagi kewenangan pengelolaan jalan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih aturan antara jalan nasional dan jalan provinsi dan jalan kota. Dinas Perhubungan Kota Kupang menegaskan pembagian wilayah operasional tersebut bertujuan memperjelas tanggung jawab setiap pengelolaan sekaligus menekan keberadaan juru parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah titik strategis. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan parkir yang lebih tertib, aman, serta memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: berhenti? Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, berdengar satu informasi untuk Anda, Pulau Semau kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pencemaran oli di sejumlah wilayah pesisir. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan telah menurunkan tim pengawas lingkungan untuk melakukan investigasi lapangan sejak laporan pertama diterima. Pendengar, hasil investigasi menunjukkan sumber pencemaran berasal dari proses pemotongan bangkai kapal yang tenggelam di perairan Bolok. DLHK menyebut tumpahan minyak terjadi ketika proses pemotongan

teman-teman memasuki tahap antara sesi ketiga dan sesi keempat. Sulastri menjelaskan sejumlah pemotongan dilakukan perusahaan telah melakukan pemeriksaan selama beberapa minggu dan menyatakan kapal dalam kondisi bersih dan dari minyak. Namun saat proses pemotongan berlangsung ditemukan masih ada sisi minyak di dalam bagian kapal yang sebelumnya tidak terjangkau pemeriksaannya. Dengan menurut laporan lapangan, pencemaran telah terdeteksi di sejumlah desa di Semau dan kawasan Bolok. Minyak dilaporkan menempel pada tali-tali budidaya rumput laut, pasir, serta batuan-batuan di sekitar pesisir, sehingga masyarakat bersama perusahaan melakukan pembersihan awal di lokasi yang terdampak. Dan DLHK Provinsi NTT bersama instansi terkait kini menyiapkan pengambilan sampel air, sedimen, dan biodata laut untuk diuji di laboratorium. Pengambilan sampel sempat tertunda karena kondisi arus dan gelombang laut yang kuat sehingga membahayakan keselamatan petugas. Pendengar, selain melakukan kajian lingkungan, pemerintah provinsi juga akan meminta pertanggungjawaban perusahaan terkait dampak pencemaran terhadap masyarakat dan ekosistem pesisir. DLKH menilai hingga saat ini belum ada komitmen tertulis dari pihak perusahaan mengenai tanggung jawab penanganan dampak lingkungan maupun sosial ekonomi warga. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengarkan informasi untuk Anda, Satgas Pengawasan Minyak Tanah Kota Kupang menemukan praktik penjualan ilegal selama pengawasan intensif 6 hari terakhir berlangsung. Temuan tersebut mencakup penjualan minyak tanah bersubsidi melalui kios, botol plastik, serta pengiriman menuju luar daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, mengatakan minyak tanah dijual kembali setelah dibeli dalam jumlah besar. Minyak tanah bersubsidi bahkan dikirim menggunakan kendaraan menuju beberapa kabupaten serta pulau sekitar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Alfred, harga jual minyak tanah di lapangan sempat mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per liter. Satgas telah mengeluarkan surat teguran dan surat pernyataan kepada pangkalan maupun pengecer yang melanggar ketentuan distribusi. Disperindak menerapkan pendekatan persuasif sebelum melanjutkan tindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi berikutnya di Kota Kupang. Pendengar, masyarakat diminta aktif melaporkan pelanggaran distribusi melalui call center BBM dan LPG milik Disperindak Kota Kupang. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Rinda kong, Rinda kau duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang dijarkan kau, sana kau duluan.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada yang tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Hey, itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikin kenapa mi pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma terserah me kamu, tapi kalau begini caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kantor pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe helm ada di kak. Nah, kobe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla Edi sore hari ini. Ya, mendengar saja kita untuk mengakhiri program acara Indonesia Cerdas untuk Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Mitra Sinla Edi, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Kita akan mengikuti Warta Berita Kurwil Berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI ND.

0: dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya.

0: Dan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belu mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL. Berikut laporan Feby Leolede.
1: Sinergi, koordinasi, komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara, karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
2: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Strategis dikarenakan provinsi NTT perbatasan dengan negara lain yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because it provides border other countries, namely Australia and Timor Leste.
1: Tempatan yang sama, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL dan Polri khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
2: Dari rekan kita dari AFP yang sudah kita banyak melakukan penindakan counter hari demi hari semakin berkembang, semakin meningkat traffic.
1: Kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hammond mengatakan Australia, Indonesia dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika dan bahan kimia ilegal, karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
3: We recognize that Atambua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east. And we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together. And we want to be able to help you wherever we can.
4: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga dengan dari demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Dan kepolisian Indonesia, Polri sama PNTL Timor Leste dan selama ini sudah beberapa banyak koordinasi yang sudah kita kerjakan bersama, dan hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita.
1: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore, dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Tongkat estafet kepemimpinan di STPM Santa Ursula ND resmi berpindah. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
5: Pergantian kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula ND resmi berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Aula STPM Santa Ursula ND dan dihadiri pengurus yayasan, unsur pemerintah, serta mitra perguruan tinggi. Ketua STPM Santa Ursula ND periode 2022-2026, Yulita Eme, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademik atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian sekaligus membawa STPM Santa Ursula semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya meyakini penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, STPM Santa Ursula akan melangkah lebih maju jauh ke depan, semakin berdampak adaptif terhadap perubahan zaman dan terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional maupun internasional.
5: Sementara itu, Ketua STPM Santa Ursula yang baru, Bartoli Antoni Surya Lenggo, menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya mengajar keunggulan akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Arah kepemimpinan yang ingin kita bangun bukan sekedar memperkuat institusi, tetapi mentransformasi STPM menjadi perguruan tinggi yang unggul karena dampaknya.
5: Bartoli juga mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah, alumni, dan mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar STPM Santa Ursula terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang dipercaya melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Berikut laporan Delvin Wandi.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
9: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
8: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
10: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
8: Pada kesempatan yang sama, pertama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
11: Yang pertama itu permasalahan tanah Haji Usah Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
8: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal ini mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Berikut laporan Vence Sakarias.
12: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material konstruksi mempercepat pembangunan 4 jembatan yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Material tersebut dibongkar yang sandar di pelabuhan Peti Kemas Tenau Kupang. Kapal juga mengangkut 3 eskavator PC-200, 3 bulldozer, serta material konstruksi lainnya yang akan dikirim bertahap ke lokasi proyek. Kasarem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Yostina David Ala mengatakan pembangunan 4 jembatan membutuhkan tambahan alat berat dan material dalam jumlah yang besar. Karena itu TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal ADRI 53 untuk mengangkut material dari Jakarta ke Kupang.
13: Yang memaksimalkan ya bantuan untuk pekerjaan jembatan tersebut di Ampuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. Awal Desember nanti mudah-mudahan kita bisa diselesaikan. Untuk apa saja.
12: Sementara itu, Komandan Batalion Seni Konstruksi Letkol CZI Nurul Halil Samawi menjelaskan pembongkaran material dilakukan di dua pelabuhan, yakni pelabuhan Bolok dan pelabuhan Peti Kemas Tenau. Setelah dibongkar, material langsung dikirim secara bertahap menuju lokasi pembangunan.
14: Kemudian hari ini kita naikkan kembali, kemudian dua doser hari ini juga sudah naik ke atas, tinggal satu doser yang akan naik ke atas. Kemudian sisanya adalah besi-besi Habib. Ini adalah material utama yang nanti akan digunakan 4 jembatan. Dan ini yang nanti akan kita kirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
12: Sedangkan Komandan Kapal ADRI 53 Letkol CBA Umiter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan, besi tulangan, dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
15: Salah. Perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran setelah tiba di sini karena keterbatasan dermaga. Kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan setelah sudah selesai itu.
12: Untuk diketahui adapun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Amfoang, yakni Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatulei Barat, dan Jembatan Nunpisa di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
0: mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan. Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi lahan Highcrete Desa Manleten. Berikut laporan Kristiandi Mau.
16: Mendorong peningkatan indeks pertanaman pada musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan, Wakil Bupati Belu Vicente Hornego Gonçalves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice tillage planter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Highcrete Desa Manleten, Kecamatan Tasikmalaya Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor dan sumber daya air untuk pertanian.

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Amaral, menyampaikan untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar. Namun secara keseluruhan, untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Silvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya, serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
1: Hari ini kita mulai penanaman simbolis dengan menggunakan alat rice transplanter, di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam, menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
0: Bagi Bu Kades, untuk jenis varian ditanam untuk hari secara simbolis ini, hari ini apa?
1: Hari ini ada dua varietas, padi impari 6 dengan pajajaran. Pajajaran itu kedua padi ini cocok untuk musim tanam dua yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
0: Selaku Kades Pertanian dan Ketahanan Pangan, Silvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote yang telah menemani saya dari pukul 11 hingga pukul 17.22 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Sinlae pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Iona Sape di rangkaian program acara di malam hari ini. Saya Mitra Sinlae dan kerabat kerja yang bertugas ada Kak Dermas Fateh. Selamat pagi, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

102,5 FM pendengar Pro 1 arah Rirote, kenal informasi dan inspirasi. Balik bersama saya Yona di sore hari ini sampai malam hari menemani Anda untuk edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Di sore hari ini dengan sore ceria bareng Pro 1 Rote, informasi menarik akan menghiasi ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan musik-musik akan kami hadirkan untuk menemani sore Anda. Di antaranya ada musik info, drama radio, mimbar agama, warta berita Pro 3. Kemudian ada ruang rindu berjaringan bersama Pro 1 Jakarta di malam nanti jam 9 sampai jam 11. Dan di jam 11 kita hadirkan kembali dalam program acara musik tradisional dan budaya di malam hari. Tetap bersama kami pendengar, kita hadirkan lagu Piche Kota dengan Bahagia Lagi.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

送给您的。

0: Yes, I'm gonna stay away. I can fly in the sky. Gua bikin sasu fly. Tapi gak usah mau taruh hati di mana.
1: RRI Digital itu dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan FM masyarakat 92,5 ini diproduksi RRI Pro 1 oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi.

0: aksi dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar Pro 1, selamat malam. Kita hadirkan Rama Radio di malam hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan kali ini drama radio kami akan hadirkan dari legenda Fatua Tony, produksi RRI Pro 4 Kupang.
5: Selamat pagi anak-anak.
6: Selamat pagi, Bu.
5: Apa kabarnya semua hari ini?
6: Baik, Bu.
5: Nah, hari ini kita akan mulai mata pelajaran kita, yaitu sejarah. Bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan kemarin mengenai cerita rakyat? Ada yang sudah mengerjakannya?
6: Sudah, Bu.
5: Wah, hebat. Kalau begitu, ada yang bisa menceritakannya di depan untuk kita semua?
7: Saya, Bu.
5: Bagus, silakan maju ke depan, Ari. Dan kamu bisa menceritakan cerita rakyat apa yang sudah kamu siapkan.
7: Selamat pagi, teman-teman.
6: Selamat pagi, Ari.
7: Baiklah, hari ini saya akan menceritakan mengenai legenda Fatua Atoni dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Amanatun Timor Tengah Selatan berkuasalah seorang raja yang kaya. Raja itu bernama Usif Ban Meni. Usif Ban Meni memiliki banyak sekali sapi, kuda, dan kambing peliharaan. Karena itu, banyak pula anak gembalanya. Di antara sekian banyak anak gembala, ada dua orang anak yang bernama Neno dan Fai. Tugas mereka adalah mengembalakan kambing-kambing milik Usif Ban Meni.
8: Hei Fai, ayo kita bawa kambing-kambing itu ke padang sebelah sana. Di sana banyak sekali rumputnya.
9: Baiklah, ayo Neno.
7: Pada suatu hari, beberapa ekor kambing yang digembalakan oleh mereka hilang. Maka Neno dan Fai panik dan sangat takut. Jika Raja Usif Ban Meni tahu, maka mereka akan mendapatkan hukuman.
8: Aduh Fai, bagaimana ini? Ada beberapa kambing yang hilang. Celaka kita jika sampai Raja Usif Ban Meni tahu.
9: Aduh, saya juga bingung Neno. Ayo kita cari. Siapa tahu kambing-kambing itu masuk ke hutan di seberang sana.
7: Maka pergilah mereka masuk keluar hutan mencari kambing-kambing itu. Lalu tibalah mereka di sebuah sungai yang bernama Sungai Tumut. Sungai tersebut merupakan batas alam antara kecamatan Amanatun Selatan dan Amanatun Utara. Ketika mereka menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba turunlah hujan yang amat deras, disertai halilintar yang sangat dahsyat. Fai dan Neno ketakutan, apalagi hari sudah semakin gelap. Mereka basah kuyup dan juga lapar. Untunglah, dalam kegelapan senja itu, mereka melihat sebuah lopo atau disebut juga dengan ume kububu. Maka berlarilah mereka ke rumah tersebut.
10: Baik, itu ada ume kububu. Ayo kita ke sana.
9: Baiklah, ayo.
7: Mereka cepat-cepat masuk ke dalam ume kububu tersebut. Setelah tiba di dalamnya, teringatlah mereka akan cerita yang sering mereka dengar tentang nenek Belana yang adalah nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Sementara mereka terdiam sambil berpikir, tiba-tiba muncullah seorang nenek di hadapan mereka. Namun, nenek tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Dia terlihat ramah kepada mereka.
11: Halo cucu-cucuku, siapa nama kalian? Dan hendak kemana hujan-hujan seperti ini?
9: Nama saya Fai, dan ini Neno teman saya. Kami hendak mencari kambing-kambing Raja Usif Bameni yang hilang, Nek.
11: Oh, jadi begitu rupanya.
7: Fai dan Neno terus menceritakan banyak hal kepada nenek tersebut. Tanpa disadari, nenek tersebut merupakan jelmaan dari nenek jin Belana yang jahat dan bengis. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka berdua pun kelelahan dan mengantuk. Segeralah mereka tertidur. Melihat mereka tertidur, maka sang nenek pun segera menutupi pintu lopo yang ternyata adalah sebuah gua batu yang disamarkan menyerupai lopo oleh nenek jin tersebut. Selang beberapa saat, Neno dan Fai terbangun. Mereka dikejutkan oleh mimpi yang sama agar segera meloloskan diri. Mereka sangat terkejut karena ternyata setelah mereka terbangun, lopo tersebut telah berubah menjadi sebuah gua. Mereka ingin keluar, tapi sayang keduanya terlambat. Pintu batu itu sudah tertutup, yang terlihat hanya sedikit celah kecil sekepal tangan mereka. Sementara itu, di Sonaf atau Istana Usif Banmeni terjadi kepanikan karena kedua anak gembala tersebut tak kunjung pulang. Masyarakat lalu memutuskan untuk mencari Fai dan Neno. Mereka menyusuri sungai Tumut, namun tak kelihatan adanya Fai dan Neno. Hingga tibalah mereka di sebuah gua batu. Mereka kemudian mendengar teriakan sayup-sayup.
12: Hei, dengar. Sepertinya suara teriakan minta tolong itu berasal dari dalam gua batu ini.
10: Iya, benar. Saya yakin itu pasti Fai dan Neno. Lihat, itu ada celah kecil sekepal tangan. Dan hei, itu pasti tangan mereka.
7: Temuan tersebut segera dilaporkan kepada Usif Banmeni. Usif Banmeni segera memerintahkan rakyatnya untuk membela batu tersebut. Tapi usaha mereka sia-sia karena batu itu terlalu keras. Fai dan Neno pun mati lemas dalam gua tersebut. Setelah bermusyawarah sebentar, tangan Fai dan Neno yang terlihat dari celah batu tersebut dipotong sebagai barang bukti. Kemudian dengan upacara adat, tangan-tangan itu dikuburkan di samping gua batu itu. Kubur itu berbentuk bulat dan bekasnya masih bisa dilihat sampai hari ini. Mulai saat itu, gua batu tersebut dinamakan Fatu Oi Atoni dalam bahasa Dawan yang artinya batu penelan manusia. Lama-kelamaan, nama itu disingkat menjadi Fatu Atoni atau batu manusia. Demikianlah kisah Fatu Atoni dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5: Wah, hebat sekali Ari. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami tentang legenda Fatu Atoni ya.
7: Sama-sama Bu Guru, terima kasih juga sudah kasih kesempatan kepada saya.
5: Nah anak-anak, dari kisah legenda Fatu Atoni tadi, kira-kira apa nilai yang bisa kita pelajari?
13: Saya Bu.
5: Ya, Cecil, silahkan.
13: Dari kisah tadi, kita bisa belajar tentang nilai kerja keras dan juga tanggung jawab dari Fai dan Neno, Bu. Sebagai seorang gembala, mereka merasa bahwa kambing-kambing itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi, harus dicari ketika beberapa hilang.
5: Bagus, Cecil. Benar apa yang dikatakan Cecil ya, anak-anak. Dari kisah Fai dan Neno tadi, kita bisa belajar tentang nilai-nilai tanggung jawab dan juga kerja keras yang dilakukan meski itu harus membuat kehilangan nyawa. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Selamat pagi.
6: Baik, Bu.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu juga cukup baik dikatakan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke-3, 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian yang pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset itu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama warga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam...
11: Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Maraputana?
12: Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi.
10: Wadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
9: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
13: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Presisi, boleh Bapak.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
16: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
15: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dari demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
16: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
17: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
16: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
19: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
18: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
20: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
18: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Delo.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca.

0: kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.
1: Apakah
2: barang
1: anak-anak kita?
2: Bukan. Tetapi ini suatu rahasia kehidupan.
1: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Delo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
2: Adikku Kiase, maafkan kakak.
1: Delo?
0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Itiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau juga istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim.

bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara tiga ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Jika sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merah Abdul Itu Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 499.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran.

Labuan Simbar. Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sekarang sedang menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi berpengaruh di berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar stimulus ini segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Tapi dia menyampaikan, sampai sekarang pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Informasi dari Antara News, pemerintah saat ini siapkan stimulus untuk antisipasi dampak El Nino.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 91,2

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, dan selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya?
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini Ratu pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Karena katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu. Nah,
2: alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng.
0: Wah,
3: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita lah terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
2: Oh, oke
0: oke oke oke oke oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni, aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Nini?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Nini. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk ya.
2: Langsung nunjuk tangan,
1: saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Nah,
1: udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah, udah sepanggung sama Tante Titi Puspa. Sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke

0: ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa
1: kalau,
0: ini.
1: Kalau apa kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
0: Iya iya iya.
1: Film Serina. Ya. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi,
0: edukasi
1: ya
0: untuk
1: seperti itu.
2: Siap nah, kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
0: ada di musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini ini.
1: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
0: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, okay, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
0: udah ngobrol. Udah antri nih Mbak Nini.
2: Udah antri. Kita terima telepon dulu
0: dari
2: ya.
0: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Ahmad.
2: Memori lewat lagu. Iya. Silakan langsung pertanyaannya.
0: Iya. Betul, ya, betul, Pak Ahmad.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
0: Iya. Ya.
2: Apa yang mau ditanyakan,
0: Pak Ahmad? Ada yang mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan. Ya,
0: silakan, Pak
2: Ahmad. Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
0: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal.
2: Oke.
3: Okay. Salam hormat takdim. Salam.
2: Siap.
0: Siap.
2: Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya. Bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Nama Lubin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Oh, oke, okay, iya. Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
2: Oke.
0: Okay. Nanti akan dijawab ya,
2: ya.
0: Ahmad ya.
3: Salam ya, boleh ya.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
2: Oke.
3: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Jinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat.
0: Siap.
3: Dan salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, okay. Okay, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
0: ke Palu ada Bu Farida.
2: Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
0: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadira tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke, nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
0: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Siap.
4: Yang Ibu Farida tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
0: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya. Singkat saja ya, apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti
0: akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
0: Siap, silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
2: Siap.
4: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
0: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat apa kabar? Ya?
2: Alhamdulillah sehat
0: Oma.
2: Dong.
0: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
0: Merdeka.
2: Aja, siap.
5: Belum waktunya gitu.
0: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
0: Boleh.

0: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
0: Katanya terbit di tahun 68 apa?
2: Di tahun 68. Iya, iya, nanti akan di
1: jawab ya.
2: Jawab ya.
0: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan? Ya, bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
0: Enggak, nanti deh ketemunya. Mas Yudi. Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
0: Oke. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
0: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Siap.
0: Berapa tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, iya Oma, siap.
0: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong, salah nih gak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
0: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih, Oma.
2: Terima kasih, Oma Ana.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarokatuh. Kita
2: dari Palembang kita
1: ya.
2: ke Bogor.
1: Ada yang masuk
2: ya.
1: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
3: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
1: Ya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua nih diborong sama
2: legend.
3: Satu ini Masya Allah.
1: Saya junior.
2: Legend keren.
3: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
3: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin,
3: luar biasa.
2: Iya.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
2: Saya nggak ada lawan.
3: Oh, Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih, Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
3: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
3: Adakah impian waktu umur? Ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
3: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
3: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
3: Oke, buat Mbak Ita.
2: Ya.
3: Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap, terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
3: Oh deket, Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
1: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
2: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
2: Mau ada acara.
1: Siapa yang
2: juga
1: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo,
4: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama
1: ya.
4: Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
4: Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
4: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Iya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
1: Oke.
2: Iya.
1: Makanan favorit masing-masing. pengen tahu ternyata.
4: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
4: tidak suka sayur tidak.
1: Oh, begitu Bunda Neni.
2: Suka kuah ya? Doyan, waduh.
5: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
2: Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian Bunda Yana?
4: Kalau saya sukanya bakso.
2: Nah, bakso. Sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
4: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
2: Rujak cinta.
1: Jadi rujak cinta. Surabaya kan?
2: Mbak Yana Surabaya.
4: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
2: Sama dong Mbak Yana.
4: Saya habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
2: Oh, dilahirkan gitu.
1: Saja. Oh, iya.
4: Ya,
1: enak banget. Lu pastinya lontong balap.
4: Ada surabaya dan ada rujak. Sip.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: apa
1: nih?
2: Apa Bang?
6: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong.
2: Lontong ya.
6: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di.
2: Carinya lontong ya ampun.
6: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah
6: bisa aja. Di 11 hari di situ,
2: lontongnya
6: nggak bisa turun.
1: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
2: Lagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
1: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
5: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
5: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
5: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
2: terjawab ya Mbak Farida.
5: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
4: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
4: Terus Mat Pelor.
2: Waduh.
4: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya jaman masih
2: diputer,
4: muda.
2: Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana. Ya.
4: Terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
6: Nah jadi gini, kalau saya... dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Ida Leman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
6: dan yang lain-lain. Ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini... dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Ini
1: gitu
2: kan ya. Apa-apa. Izin termasuk kita.
5: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
5: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
5: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya Mbak.
1: Oke.
5: Okay. Iya dong.
2: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
5: Oh iya pernah ya.
2: Oh luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
5: Oh. mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Ya. Gemeteran ya, Mbak Nini ya.
5: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan. Apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
6: Siap,
5: kalau wajah begitu. Juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini. Mbak Nini mah awet pol.
6: Kalau Bunda Yana.
4: Kenapa tuh?
6: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, ini malik.
6: Masih remaja senior. Semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
2: Awet muda ini Bunda ya,
6: ya, ya
2: Bunda
6: ya, ya, Nini. Ya, ya, ya.
4: Nah. Terima kasih.
6: Kalau Bang Awaludin?
7: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh. Waduh, benar Mas.
6: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6 semua.
6: Satunya kepala 7. Kita harus hormat. Iya dong, luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
6: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang. Tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
6: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang. jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
6: Okay. Wow.
5: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong. Man, ini aduh, keren.
6: Okay,
5: jadi
6: okay.
5: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya,
2: iya, betul. Luar biasa.
6: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
6: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
2: langsung
6: dengerin dari
2: memori kita langsung.
6: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Cucunya ya,
1: sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro saat ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Ada aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Jadi, seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana, betapa.
2: Jangan begitu, ini ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh, aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi, yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, aku kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang, ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Ernie Noah. Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga, ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama Nih.
0: Oke.
1: Kita doa ya Mama Nih ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak nih, sudah Bunda Ernie Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Nih. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat hari ini, orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini, itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi ya, bakal seru mempertemu ya, kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Ernie Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Ya, Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Andi. Iya. Kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju ada
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu, kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Mak Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Nini?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Ya,
5: ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Sakti Manulang.
1: Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Merdeka. Amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap,
6: RRI tidak boleh kendor Mas Adi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi Pak Putra, itu aja.
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Ya. Ah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa,
1: Instagram,
0: atau dimana
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Cici, posting di Instagram masing-masing siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
3: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah
1: baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
7: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus,
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
0: okay, siap, oke okay.
1: Nanti dijawab ya Bang Boni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Dari Sumenep ini.
1: Bang Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuma mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
0: Siap, terima kasih.
1: Kita coba belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke,
1: pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: Hotel
0: yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya, kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu
2: kata-kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu kan.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah enggak
2: perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada nama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya Yaita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Enes semua deh dulu sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Aduh. Enak banget. Masak kan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget ya Ida.
2: Gitu. Tiba-tiba nih Awe ini ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya itu ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya? Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrosani kita di perpustakaan kita ketemu Yana terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, permintaan di sana. Saya maunya semua teman artis yang bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka masa kita nggak kepengen bersatu.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semua.
0: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Yang satu-satunya yang lagi.
1: Wah, benar-benar Raja Minyak ini loh. Raja Minyak Bang Awe ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia emang apa yang
3: mendesain hotel
2: Borobudur, desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
1: para legend. Betul, Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Uni Erni Johan, Uni Erni Johan. Mbak Yana, ada Bang Awe, sama salam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya. Ayo nonton dong.
4: Dengan iya, dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
4: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
0: Oh, iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
0: Oke.
1: Okay. Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
1: Tapi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat banget keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
1: Mudah-mudahan. Makasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih iya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam.
1: Iya.
5: Awalu

0: Pak Idaleman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
0: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan gitu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, ya, pengalaman apa aja gitu ya?
0: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
2: film. Pemain film juga, pemain film juga.
1: Obsesinya iya, apa gitu ya?
2: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
0: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
0: Mbak Ida Leman.
1: Iya, gitu. Siap.
0: Sudi. Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
0: Salam balik, Pak Sabang.
2: Oh, silakan.
0: Untuk kakak saya di Pendoso, Pesawat Genda.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Leman.
0: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
2: Halo.
1: Uni Rahma. Selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus. Iya.
1: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
2: Ya, atau ditulis, Bang?
1: Oke. Okay.
2: Jadikan buku.
4: Jadi, saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan, siap.
4: Jadi, yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy? Bendy, pernah.
4: Itu dokar.
1: Dokar,
2: ya.
1: Dokar.
2: Benar.
4: Jadi, saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke. Okay.
4: Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
1: Oh, siap.
4: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Okay.
4: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
1: Waktu. Penyair sekolahan.
2: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar itu, saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
1: Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
4: Kemudian, saya juga menulis beberapa buku. Itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbitkan.
1: Oh.
2: Alasannya apa Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh.
1: Karena okay.
4: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh, siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap.
2: Kalau sampai begitu. Sekarang belum terbit ya, Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
2: judul film yang sudah dibintangi.
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah. 36 ya. Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah. Siap.
2: Luar biasa nih Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?

0: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih buat acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis acak bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida, pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Lehman. Saya bilang, saya tak apa-apa marah, enggak ada, aduh tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan Alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara di yang kita akan dapat apa, di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
1: Oke.
0: Terus saya main sinetron, ya banyak.
2: Udah banyak juga. Juga
1: banyak
2: ya.
1: Banget ya.
0: Banyak.
2: Tapi nama Ida Aleman ini membawa hoki ya.
0: Tapi Ida Aleman, terus Ida Aleman itu jujur papa saya enggak izinkan.
1: Okay.
0: Tapi nenek-nenek saya malang. Iya, lah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
0: Itu jauh-jauh ke Jawa ke mana-mana, tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya enggak usah ingkar janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
1: Iya.
0: Dan alhamdulillah saya mungkin dari kecil dari dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
1: Okay.
0: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang desainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
0: Saya mendesain kebaya. Saya pikir nih, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Street Smart, sering syuting di daerah bilang kami ya. Saya tahu di sana ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya walau langsung menerima offer sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
2: Itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
0: Monggo, Iji, matur nuwun. Dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, Mak. Ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang bu tuh gak boleh bu ya. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan gini set ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
1: Oke, siap.
0: Senang diprotes gitu, benar-benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkenalan mereka, kami harus kan diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Terima kasih, Man.
3: Belum bisa keluar bersama anaknya.
1: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
4: Selamat malam.
1: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam.
3: Tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam.
1: Iya, silakan Bang Kasiman.
4: Di bawah tempat. Tolong di melahirkan. Di anu sekali lagi. Ya, halo. Sambi. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
4: Bahwa makanan yang dibawa tamunya nih.
2: Iya, punya bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
4: Ibu Gatariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Enggak dikeluarkan. Novelnya Bang Awe.
4: Kemudian ini karena jurnalis. Banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
1: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
4: Ya, kemudian ya tahun berapa itu? Diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
4: 12 tahun
2: ya. Oke,
1: siap.
4: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
4: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
2: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
5: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
5: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 tahun ya.
2: 11 tahun. Nah,
5: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, binatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya pengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikan yang dalam seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya.
0: Okay.
2: Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Kemdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes. Mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Oh. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Oh, baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam bundo-bundo kandung.
0: Oke.
3: Saya bundo kandung DKI, bundo kandung PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Oke, saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa nggak, karena kaki saya lutut saya sakit, nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di Bundo Kandung. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pegang ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa perempuan itu seperti pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istrinya enggak, istri pandang enggak. Nah, saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Budiawati, jadi Rahman, Cok TVC, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana sambil sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian itu tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti. Nah,
1: terus benar Mbak Ida.
3: Artis Minang mesti kumpulkan, mesti bikin buku. Kenapa? Lah mau cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu. Siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, artis-artisnya siapa.
3: Betul, saya akan cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini enggak mampu, tapi insyaallah kita bersama semoga acara
1: siap
3: kami,
1: Mbak Ida,
3: apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awi?
1: Bang Awi, ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Sudah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang karena warna-warninya yang sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga. 9 itu lomba
4: pesona. Iya, tanggal
1: 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Oh. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yaji, saya walaupun ini kita bakal panggung di panitian ya. Tapi Mbak Nani saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek. Saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda.
0: Okay.
3: Sama cucu-cucu.
0: Seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi nanti pakai daerah semua.
0: Oke, okay, okay.
4: Kita ada Anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah. Jajanan Nusantara, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wow.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai? Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Iya. Nah setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
0: Nah, kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut pakai nasional itu dari pagi jam
1: 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis loh
0: ya kan.
3: Doa ya semoga
1: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah apa sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Okay. Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar selamat malam. Kita baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita kembali di Pro 1 Rote malam hari ini dalam program acara terakhir kita, Musik Tradisional dan Budaya edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 sampai merapat pada pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakilah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yonas Ape dan juga rekan saya Bung Arisma Harga Putra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Roti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
0: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih Briga Pro 3, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program yang selalu kami hadirkan setiap Rabu malam, Ronda Malam berikut ini.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Dan malam hari ini kami akan hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Bengkulu. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber kami yang berada di dua Satkamling yang ada saat ini atau malam hari ini. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber kami yang akan kami ajak berbincang dalam program Ronda Malam adalah Dir Binmas Polda Bengkulu, AKBP Rudi Hartono SIK MM. Pak Rudi Hartono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Iya, kabar baik ya, Pak ya, malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dengan Kombes Pol Rudi Hartono.
1: Kombes Pol Rudi Hartono. Baik, mohon maaf, Pak. Iya. Dan kami juga sudah ada beberapa narasumber yang nanti kami akan berbincang pada malam hari ini di Satkamling Taba, Pasma Polres Bengkulu Tengah Bengkulu. Betul ya, Pak ya, di sana ya?
2: Betul,
1: Pasma Polres Bengkulu Tengah Bengkulu. Selain ada Pak Dir Binmas, ada juga Kompol Yuda Setiawan, Kabak Ops. Selamat malam, Pak Yuda.
3: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Oke, kemudian ada Bapak AKP Nur Laila Esos selaku Kasat Binmas. Selamat malam. Iya, ini di Satkamling Kampung Teleng, Kota Bengkulu. Kemudian ada AKP Novrizal, Kapolsek Teluk Segara. Selamat malam, Pak Kapolsek.
4: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya. Kemudian juga ada Ibtu Indra Saputra, Kanit Binmas Polsek Teluk Segara. Selamat malam juga. Dan beberapa yang hadir juga di Satkamling Kampung Teleng, Kota Pekanbaru. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak. Baik.
2: Selamat malam.
1: Iya. Kalau di Satkamling Taba Pasma Polres Bengkulu Tengah di Bengkulu, saya sapa juga ini Pak Joni Carter, AKP Joni Carter selaku Kasat Bimas. Pak Joni, selamat malam. Halo, Pak Joni. Iya.
5: Selamat malam, Pak.
1: Baik. Agak kecil nih suaranya tampaknya nih Pak Joni ya.
6: Selamat malam, Pak.
1: Nah, mantap. Iya, kemudian ada, selain itu ada juga Pak, ada Ibtu Andri SH, Kapolsek Talang 4. Selamat malam.
7: Selamat malam, Pak.
1: Iya, ada Ibtu Edi Joko, Kanit Binmas Polsek Talang 4. Selamat malam.
8: Siap, selamat malam, Pak.
1: Ya, selamat malam juga untuk Ibtu Marzuan Aprodi SH, Babin Kamtipmas, Desa Taba Pasma. Selamat malam, Pak.
9: Ya, Pak. Selamat malam, Pak.
1: Baik. Dan nanti kita undang juga pendengar ya untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita di Ronda Malam untuk edisi malam hari ini. Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Saya langsung menuju ke Bapak Dir Binmas, Bapak Komisaris Besar Polisi, Bapak Rudi Hartono. Pak, sebenarnya untuk saat ini, Pak, atau untuk di era sekarang yang penuh dengan digital ini, sejauh mana Poskamling itu masih relevan bagi masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan ini, Pak Rudi?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi di era digital ini justru memang Satkamling ini sangat kita butuhkan. Karena pembentukan Satkamling itu sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Polri, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang digolongkan dalam satu kelompok PAM Swakarsa. Kenapa Satkamling kami dorong? Memang esensi dari berdirinya Satkamling itu sendiri adalah karena kita mengajak peran serta masyarakat untuk berkontribusi, karena kita yakin bahwa polisi sendiri dengan penuh keterbatasan secara sumber daya manusia Polri itu juga rasio perbandingan secara ideal antara Polri dengan masyarakat itu masih jauh. Sehingga dibentuklah kelompok-kelompok PAM Swakarsa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Maka ini sangat relevan untuk saat ini, karena fungsi dari Satkamling ini kan diberikan pada level di tingkat dusun atau RT setempat, yang mana jangkauan kegiatan kemasyarakatan ini bekerja sama antara Babin Kamtibmas, Babinsa dengan kepala desa yang kami sebut dalam konsep tiga pilar yang untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat daerah masing-masing.
1: Okay. Gitu, Pak. Oke, okay. Kalau di wilayah hukum Bapak saat ini ada berapa jumlah pos kamling yang ada, yang aktif berapa banyak, dan mungkin yang tidak aktif juga ada berapa banyak ini, Pak Rudi?
2: Kalau sesuai dengan data, Pak, jadi jumlah yang kami datakan untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu itu sendiri yang totalnya adalah 3.786 satkamling, kemudian yang aktif 653, yang belum aktif ini sekitar 3.133 satkamling.
1: Okay.
2: Jadi pembentukan satkamling ini perlu kami informasikan bahwa konsep dari ronda yang kita mau dorong satkamling ini menjadi pos ronda ini menjadi satkamling.
1: Okay.
2: Jadi agak berbeda antara konsep dari ronda itu sendiri, pos ronda, dengan pos satkamling.
1: Oke. Okay.
2: Ya, berbeda konsepnya. Kalau ronda itu dominan kita mengenal dulu, ronda itu memang jaga malam.
1: Ya. Yeah.
2: Jaga malam ronda itu. Maka mungkin hari ini juga tadi kita komunikasikan dengan RRI juga kegiatannya dilakukan di malam hari. Tapi konsep satkamling itu bukan hanya malam hari. Sesuai secara apa amanat dari undang-undang itu dilakukan juga di siang hari. Siang hari, tapi memang kendalanya di masyarakat adalah kendalanya di siang hari para warga ini juga melakukan aktivitas untuk keseharian mencari nafkah. Jadi memang, tapi tetap pada saat mereka mencari nafkah yang ditunjuk sebagai piket hari itu, kemudian diketuai oleh kasat kamling juga berperan aktif apabila ada kejadian untuk merespon setiap kejadian untuk berkoordinasi dengan kepolisian.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dengan jumlah demikian yang aktif tadi baru sekitar
1: 600.
2: Ya, itu nanti akan kami mendatakan demikian dari pos-pos ini akan kami jadikan sat kamling. Kenapa sat kamling? Karena sat kamling ini adalah pos yang dikukuhkan oleh Polri. Apa bedanya antara satkamling dengan poskamling? Satkamling itu melakukan kegiatan perondaan. Ya, kalau pos ulangi, kalau pos ronda itu dia bukan satkamling, tapi satkamling itu melakukan perondaan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kami datakan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pos satkamling itu atau satuan keamanan lingkungan itu harus dilengkapi dengan kartu tanda anggota. Karena dalam pasal 36 di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri itu menyebutkan bahwa setiap pejabat Polri dan pengemban fungsi kepolisian terbatas, satkamling ini masuk dalam pengemban fungsi kepolisian terbatas yang diamanatkan undang-undang untuk boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Itu harus wajib untuk dilengkapi dengan tanda pengenal yaitu KTA.
1: Ya.
2: Maka dari pos-pos yang tidak aktif saat ini kita dorong untuk dia mendapatkan KTA dengan syarat desanya harus memberikan surat keputusan berapa jumlah orang petugas pos kamling yang akan dijadikan sat kamling nanti ini akan kita berikan KTA sebagai legalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas.
1: Oke. Okay. Ya, ada target Pak 2026 ini akan ada berapa lagi tambahan dari sat kamling yang selama ini mungkin tidak aktif tadi ini, Pak?
2: Ya. Setiap hari kita dorong terus untuk jajaran para kasat bimas, perpanjangan tangan kami di jajaran itu di Polres ada kasat bimas untuk terus menggerakkan tiga pilar tadi. Tiga pilar itu adalah Babin, kepala desa dengan Babinsa, untuk terus mengedukasi masyarakat untuk setiap hari ada penambahan, melaporkan kepada kami ada penambahan pos-pos kambing yang hari ini tidak aktif untuk dikukuhkan menjadi posat kambing. Jadi target kami kemungkinan dalam tahun 2026 ini bisa sampai mencapai sekitar 200-300 lah sat kambing sampai dengan di akhir Desember nanti untuk dapat kita kukuhkan menjadi pos sat kambing atau satuan keamanan lingkungan.
1: Oke, dari yang sudah ada saat ini Pak Rudi, ini bagaimana mengukur dari tingkat keresahan yang ada atau gangguan kepada masyarakat dengan keberadaan sat kambing ini, Pak?
2: Ya, baik Mas. Jadi tugas dari Satgamling itu, perannya Satgamling itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi bukan hanya keamanan, tapi ketertiban juga dibebankan, yang mana Satgamling ini harus berusaha melakukan edukasi, tugas-tugas preemptif dan preventif. Contoh ketertiban itu misalkan dalam satu desa atau di warga di desa tersebut ada yang melanggar aturan-aturan aturan ketertiban umum. Misalkan mungkin malam hari membunyikan musik yang melanggar jam malam, yaitu juga Satgamling juga harus berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menertibkan. Kemudian juga untuk menjaga konsep menjaga lingkungannya, kita melakukan kegiatan juga untuk mengauditi sejauh mana sih kita lihat kelemahan-kelemahannya, karena sistem keamanan lingkungan ini didukung berbagai macam ada indikator selain penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana juga, sarana prasarana termasuk juga kamera pengintai, CCTV, kemudian sistem yang dibangun, bagaimana sistem dibangun di kampung itu, sistem buka tutup, bagaimana kalau malam, apakah pintu masuk dia atur menggunakan satu jalur yang selama ini mungkin ada beberapa pintu masuk. Nah, sistem itu yang kita bangun, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, saya bisa bincang juga dengan Pak Kapolsek Ibtu Andri.
2: Ya, boleh.
1: Iya. Selamat malam, Pak Kapolsek.
3: Selamat malam, Pak.
1: Baik, dari pemaparan dari Pak Rudi tadi, sejauh ini bagaimana, Pak, ke situasi Kamtibmas di wilayah Bapak ini?
3: Baik, terima kasih, Pak. Untuk sampai saat ini situasi Kamtibmas, terutama khususnya di Desa Tabapasma, itu cukup kondusif, Pak. Apalagi

0: Desa Tabapasma ini ada beberapa desa atau titik yang memang sedikit rawan, yaitu pencurian. Curat itu ada di Desa Nakau itu, Pak.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Kasat Binmas AKP Johnny Carter. Pak Johnny, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Apa ini, Pak, program pembinaan masyarakat di Tabapasma yang secara masif atau secara rutin terus dilakukan ini?
2: Secara masif yang kami dari Satbimas Polres Bengkulu Tengah, kami sendiri dari Satbimas, kami secara rutin untuk mengunjungi pos-pos Satkamling yang ada di Polres Bengkulu Tengah, wilayah Polres Bengkulu Tengah, dan juga saya menggerakkan dari Babin Kamtibmas untuk terus membina dari pos-pos Satkamling dan desa yang masih ataupun kurang aktif dalam Satkamlingnya agar terus didorong. Apa kekurangan-kekurangannya ataupun dari masyarakatnya untuk tumbuh dan bisa aktif kembali dari pos kamlingnya. Demikian, Pak.
1: Oke. Sinergi dengan masyarakat di sana atau warga di sana bagaimana selama ini?
2: Untuk kerjasama atau sinergi dengan masyarakat, ya. Alhamdulillah, Pak. Untuk masyarakat di sini cukup kompak, Pak. Mungkin apalagi di Desa Tabapasma ini sangat kompak. Pos kamling Tabapasma ini, Desa Tabapasma ini, selama saya menjabat menjadi Kasat Binmas di sini kurang lebih sekitar 5 penghargaan, Pak.
1: Wow.
2: Alhamdulillah didapat dari pos kamling Tabapasma. Demikian, Pak.
1: Baik. Saya bergeser dulu, Pak, ya, ke Satkamling Kampung Teleng, Kota Bengkulu. Selamat malam. Ya, Pak. Ya, Pak Kapolsek, izin Pak Nofrizal. Baik. Kalau di wilayah Bapak gimana, Pak, situasi Kamtibmas?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rudi.
1: Selamat malam.
3: Untuk di wilayah Polsek Teluk, khususnya di Kecamatan Teluk Segara ini,
1: yeah.
3: Untuk Satkamlingnya berjalan aktif. Untuk persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat yang menonjol saat ini berkaitan dengan kenakalan remaja, khususnya geng-geng motor. Jadi kami bekerja sama dengan Satkamling melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa serta Ketua RT, Ketua Adat selalu memberikan edukasi kepada warga di sekecamatan Teluk Segara, terkhusus di Satkamling Kampung Celing ini. Pak Rudi.
1: Ada berapa banyak Satkamling, Pak, di wilayah hukum Polsek Teluk Segara ini, Pak?
3: Kalau untuk wilayah hukum Polsek Teluk Segara itu kan kebetulan kami membawahi dua kecamatan,
1: yeah.
3: Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Sungai Serut. Untuk yang saat ini kecamatan wilayah hukum Polsek Teluk Segara yang aktif itu sementara ini 22 Satkamling. Sementara yang pasif itu 94, sedangkan jumlah total itu 116. Nah, tentu ini kerja kami, tentu jadi harapan kami ke depannya supaya untuk Satkamling di wilayah Polsek Teluk Segara terus meningkat dan terus mengajak para RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk giat melakukan kegiatan Satkamling, Pak Rudi.
1: Ya, saya juga ingin menyapa ada AKBP Banyu Erni, Kasubdit ya. Satpam. Selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya.
4: Kirain udah dilupa nih tadi, padahal sudah dibilang harus sumber kedua ya, Pak.
1: Iya. Mohon maaf, Bu, gitu. Nah, untuk mengintegrasikan tadi, Bu, masalah keamanan dan juga pengamanan sendiri seperti apa yang strategi yang dilakukan di sana ini, Bu Erni?
4: Baik, terima kasih, Pak Rudi. Untuk kami dari Direktorat Binmas sudah berupaya semaksimal mungkin. Juga kita sudah bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur dan wali kota untuk

0: giat mengaktifkan kembali Satgambling. Itu dibuktikan dengan pada tahun lalu kita mengadakan lomba Satgambling Merah Putih yang dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu dan Bapak Wali Kota dengan hadiah yang cukup fantastis sehingga menimbulkan Satgambling-Satgambling yang baru dan itu akan terus digelorakan melalui Pemda Provinsi Bengkulu.
1: Ya, kalau tingkat kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya Satgambling dan keikutsertaan atau partisipasi warga sejauh ini bagaimana nih Bu Erni?
0: Untuk saat ini partisipasi dari masyarakat cukup antusias sekali Pak. Karena dengan dibuktikan beberapa Satgambling yang memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirbinmas, kita terus mengaktifkan dan mereka senantiasa mau untuk mengaktifkan Satgambling tersebut.
1: Oke, izin saya ke Ibu AKP Nurlela selaku Kasat Binmas. Bu Nurlela, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, kalau di tempat Ibu sendiri bagaimana Bu pola komunikasi atau meningkatkan kepada masyarakat atau warga setempat di sana ini Bu?
2: Siap Pak Rudi. Untuk kegiatan Satgambling, karena memang dari jumlah 700-an Satgambling ada di Kota Bengkulu yang aktif cuma 222, yang kami galang dari Satbimas Polresta Bengkulu, kita mengadakan pendekatan kepada dengan cara kita melaksanakan penyuluhan ke kelurahan-kelurahan untuk bisa kita menyampaikan kembali pentingnya Satgambling tersebut kemudian.
1: Ada tantangan atau ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala Ibu dalam berkomunikasi dengan warga di sana?
2: Kalau namanya tantangan tetap ada Pak. Namanya masyarakat berbeda-beda karakter. Jadi kita juga paling tidak kita sudah menyampaikan, kita sudah mengarahkan, kemudian kita paling tidak untuk memotivasi biar mengajak babinnya yang untuk aktif lagi ke Pak RT untuk mengaktifkan gitu Pak.
1: Anak atau kalangan mudanya gimana Bu Nurlela di sana Bu?
2: Kalau kalangan muda, karena ini di kota Pak, untuk kalangan muda banyak tempat-tempat untuk mereka nongkrong Pak, tapi bukan di Satgambling tempat nongkrongnya Pak.
1: Oh,
2: di kafe-kafe.
1: Baik, terima kasih ya. Saya geser ya, lagi ke Satgambling. Nanti saya sapa lagi secara bergantian bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sana. Ya, Pak Rudi, kembali kepada Anda kembali Pak Rudi. Tadi mungkin bisa dijelaskan juga kepada kita semua sebenarnya peran penting dari Babin Kamtibmas dalam Satuan Keamanan Lingkungan itu apa ini Pak?
3: Ya, baik. Peran Babin ini, memang Babin ini, konsep Babin ini adalah sebagai polisi yang terdepan. Kalau ibaratnya itu adalah kantor polisi berjalan. Karena konsep Babin ini kan mengadopsi sistem Koban yang ada di Jepang. Di Jepang itu tidak ada polsek, yang ada Koban. Konsep Babin ini. Nah kami konsep Babin ini mengadopsi dari Jepang. Jadi Babin Kamtibmas pendekatan masyarakat yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi setiap persoalan masyarakat itu tinggal ngukur, kalau kita mengukur babinnya kerja atau tidak, tinggal tanya saja masyarakatnya.

0: Asma ini ya, ada ya. Aibtu Marzuan Aprodi SH. Ya, ya, Pak Marzuan selamat malam.
1: Ya Mas, selamat malam Mbak.
0: Ya, setelah dijelaskan begitu memiliki peran penting ya dengan urusan masyarakat di sana. Nah, kalau kondisi keamanan sehari-hari bagaimana menindaklanjuti atau permasalahan laporan masyarakat di sana nih Pak?
1: Baik Pak, terima kasih. Saya selaku Bapingkat Dinas di Desa Tebak Pasma, kurang lebih hampir 2 tahun ini. Untuk konflik mungkin yang ada di sini yang sering terjadi di masyarakat kita ini sosial Pak. Sosial, namun alhamdulillah konflik sosial ini dapat kami selesaikan di tingkat desa bekerjasama dengan 3 pilar dan pemuka-pemuka tokoh agama adat istiadat di sini. Alhamdulillah belum ada yang namanya sampai ke kantor polisi gitu Pak. Alhamdulillah selama ini selesai dengan adanya kekompakan, kerjasama Bapingkat Dinas, perangkat desa dan Babinsa, dan dibantu oleh warga kita di sini. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang sampai ke polsek gitu Pak.
0: Oke.
1: Dan juga untuk saya selaku Bapingkat Dinas di sini memegang 2 desa yang kebetulan di Desa Nakau itu juga. Mudah-mudahan kedepannya dalam 1 atau 2 minggu ini kita akan meresmikan 1 buah lagi pos satkamling untuk Desa Nakau, yang mana beberapa bulan ini sering terjadi seperti begal ya Pak. Karena desa saya ini berbatasan dengan kota, makanya nanti kami dirikan 1 lagi pos kamling yang di Desa Nakau. Oh, demikian Pak. Terima kasih.
0: Baik. Membangun kedekatan dengan warga gimana ini Pak? Pak Marzuan.
1: Terima kasih Pak. Kalau pendekatan mungkin saya juga sudah jadi Babin ini sudah dari 2016 Pak. Sudah 2016 dari 2016. Ya, karena juga kebetulan saya juga tinggal di Tanah Pasma dan juga dalam arti untuk penyesuaian kerjasama pendekatan dengan warga saya di sini, ya mungkin sebelum saya jadi Babin di sini saya sudah dekat loh Pak.
0: Oke.
1: Jadi lebih mempermudah untuk menjaga keamanan tertiban di Desa Tanah Pasma dan Desa Nakau.
0: Ya, jadi seperti dikatakan Pak Rudi tadi ya, kedekatan nomor 1 karena segala-galanya permasalahan masyarakat atau warga larinya pertama ke Pak Babin dulu nih ya. Baik, ya. Saya ke Kanit Binmas Polsek Telang 4 ada Ibtu Edi Joko. Pak Edi Joko, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kerjasama selama ini gimana Pak antara Binmas dengan Satkamling yang ada di sana Pak? Mohon maaf Pak, suaranya kecil sekali Pak. Iya, baik.
3: Coba ya. Untuk kerjasama Kan Bima sama Babin tuh udah sesuai yang diarahkan Pak, dan cukup bagus tuh Pak. Untuk ke desa-desanya itu biar lebih kompak gitu Pak.
0: Apa kegiatan yang biasanya dilakukan ini Pak Edi?
3: Kegiatan yang dilakukan di desa itu biasa sambang-sambang ke desa dan edukasi sama masyarakat tuh Pak.
0: Nah, seperti apa sih Pak edukasi agar masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi ini juga sama-sama ikut menjaga lingkungan mereka ini, bagaimana pendekatannya dan memiliki kesadaran itu sendiri secara sukarela mereka memahami hal ini. Bagaimana ini Pak?
3: Ya Pak, untuk memberikan pemahaman keamanan itu Pak, kita sering temu ke desa-desa binaan tuh Pak.
0: Oke, jadi benar aktif menyapa warga di sana ini Pak ya, selalu mendorong mereka akan pentingnya keamanan di lingkungan mereka tempat tinggal begitu Pak Edi ya.
3: Oh siap Pak. Ya, Pak.
0: Baik, ya saya kembali ke Satkamling Kampung Teleng Kota Bengkulu. Tadi sudah dengan beberapa, sekarang saya ingin siapa ini ya? Saya ingin ke Kabak Ops. Oh Pak Yuda tadi ya, pengaturan operasinya itu seperti apa ini Pak kalau di sana?
4: Kompol Yuda Setiawan. Siap. Alhamdulillah kalau untuk kegiatan rutin kita pos

0: khususnya Teluk Segal ini berjalan dengan baik, Pak. Kegiatan-kegiatan rutin seperti patroli yang sifatnya pencegahan, baik preventif, preemptif, ini dilaksanakan dengan maksimal. Contohnya malam ini kita terbantu sekali dengan adanya pos kambing ini, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek, tingkat kenakalan remaja di wilayah hukum Polresta Bengkulu ini sangat sangat tinggi dan sangat meresahkan. Untuk itu kami terima kasih dengan adanya pos kambing ini, sangat membantu kita untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya peningkatan eskalasi gangguan tertib, Mas.
1: Oke, itu strateginya seperti apa itu, Pak, untuk menekan angka-angka yang meresahkan tadi ini, Pak?
0: Baik, yang pertama kalau kegiatan-kegiatan kita di Polresta sendiri, kami aktif melaksanakan kegiatan patroli, Pak. Patroli, kemudian kita sambang-sambang ini tempat-tempat yang rawan-rawan kamtibmas, tempat-tempat nongkrong yang mana sebelumnya sudah kita petakan. Kemudian juga di sini ya sudah kita petakan. Kemudian juga di sini selain kita patroli, kita aktif juga setiap Senin menjadi hiruk di sekolah-sekolah, kemudian memberikan edukasi-edukasi juga di sekolah-sekolah, sosialisasi sehingga harapan kami ke depan ya dapat meminimalisir kejadian-kejadian maupun juga tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bengkulu gitu.
1: Ya, dan itu seperti apa itu, Pak, waktu ketika menjadi inspektur upacara atau memberikan edukasi sosialisasi ke para siswa itu sendiri, apa yang ditekankan agar tidak menjadi bagian dari apa yang menjadi keresahan di masyarakat di sana sendiri?
0: Iya, Pak, ada beberapa poin itu yang kita sampaikan pada saat menjadi pembina upacara. Yang pertama, kami berharap agar adik-adik siswa ini pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, kami menghimbau untuk tidak menjadi bagian daripada geng motor, kemudian kenakalan-kenakalan remaja yang lain, kan? Kemudian balap-balap liar, kemudian menggunakan knalpot brong aktif, kemudian tertib dalam berlalu lintas juga menjadi penekanan kami di sekolah-sekolah. Jadi harapan kami, ya adik-adik sekolah ini juga tidak bergabung dalam geng motor yang sangat meresahkan di wilayah hukum Polresta Bengkulu sendiri. Jadi itu kami masukkan dalam poin-poin pada saat kami menjadi IRUP. Okay. Dan kita sampaikan langsung supaya mereka tahu bahwasannya ini memang menjadi atensi dari Polresta Bengkulu, mohon izin.
1: Iya. Mungkin ada perwakilan warga, Pak RT mungkin, atau Pak Lurah ada, di sana? Ada. Iya. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya.
2: Ya, kita dari Kasat Kamling, Kampung Teleng, alhamdulillah. Kasat Kamling, Kampung Teleng, di Kelurahan Bajak, bahwasanya kegiatan ronda ini mendapatkan apresiasi dari warga sehingga kegiatan Sat Kamling ini berjalan dengan baik, sehingga warga ikut bertanggung jawab, ikut memiliki keberadaan orang baja ini, sehingga baja ini bisa menjadi lebih aman.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, setiap tugas berapa personel itu, Pak, yang terlibat dalam di ronda atau di pos kamling ini, Pak?
2: Alhamdulillah, setiap itu ada 6, ada 6 anggota sat kamling, sehingga satu bulan itu ada 14 kelompok, Pak. Satu kelompok itu 6, satu malam itu 6. Begitu.
1: Oke, ini gambar agak ngeblur ini di Satkamling Kampung Teleng Kota Bengkulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa cerah lagi. Dan gak sulit, Pak, mengajak warga untuk aktif di pos kamlingnya nih?
2: Alhamdulillah, warga kami kesadarannya cukup tinggi, Pak. Sehingga eksistensi memiliki kebersamaan itu cukup tinggi sekali. Itu didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
1: Wow, kalau kelengkapan di pos kamlingnya sudah sesuai standar ini, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, Pak, sudah lengkap, Pak. Kita kemarin CCTV belum punya tadi, Pak. CCTV belum punya dengan OSI belum punya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita punya, Pak.
1: Tapi borgol, tongkat, gitu.
2: Penilainya cukup. Yang penting bagi kami, Pak, untuk menjaga keamanan dulu, Pak. Sehingga tidak ada terjadi kejahatan yang kita harapkan. Karena di Kelurahan Bajak ini, di Teluk Segara ini, kami mempunyai pantai panjang, Pak, mempunyai pantai jakat. Sehingga menjadi lalu lintas kegiatan-kegiatan masyarakat, baik yang ada di dalam maupun di luar Kota Bengkulu. Terima kasih.
1: Anak-anak mudanya juga aktif di sana, Pak, ya?
2: Oh, sangat aktif sekali, Pak, anak mudanya, Pak. Karena kita secara turun-menurun, Pak. Yang tua mengajari yang muda lagi mengajari yang anak-anak. Sehingga ya dia melihat tokoh masyarakatnya yang sudah regenerasinya cukup baik itu.
1: Oke, mungkin ada perwakilan dari teman-teman muda di sana. Ini kan memberikan motivasi ya, karena biasanya pos kamling itu Pak Dir, itu kan dipenuhi sama anak-anak muda itu ya.
2: Ini.
1: Iya, ini yang menarik kan. Rasanya nggak gaul kalau nggak gabung di pos kamling, Pak. Iya. Halo, selamat malam, Bang.
3: Sini muda adalah anak muda
1: sih. Nah.
2: Ya, selamat malam, Bang
1: iya.
2: Rudy.
1: Iya, dengan siapa?
2: Nama saya Santra Pronagara, saya Ketua Karang Taruna Keluaran Baja.
1: Wah mantap, Ketua Karang Taruna. Oke, okay. Ya, berikan tepuk tangan dulu Bapak-Bapak. Itu rasanya kan kalau kita bicara dengan Ketua Karang Taruna itu kan benar-benar harus yang membawa pesan-pesan atau pesan-pesan yang positif, menggugah kepada kalangan muda di sana. Nah, seberapa banyak teman-teman muda di sana yang terlibat dalam keamanan, paling tidak aktif di ronda malam di Satkamling atau di Pos Kamling ini? Gimana Pak?
2: Kalau di Kelurahan Baja ini kan ada 9 RT, 9 ya. Pula Satkamlingnya.
1: Oh, masing-masing RT berarti ya?
2: Pemuda-pemudanya aktif.
1: Jadi setiap RT ada satu pos kamling ya?
2: Karang Taruna.
1: Oke, biasanya kegiatan apa aja kalau lagi jaga malam ini?
2: Nggak play Pak, paling ya, jujur aja.
1: Ya, tapi kan itu memang
2: song, ya.
1: Itu kan memang salah satu bagian dari aktivitas waktunya ronda keliling. Kopi-kopinya lengkap ya, di sana.
2: Ada.
1: Kopi-kopinya lengkap juga ya, cemilan ya.
2: Kurang sejam kami keliling patroli Pak.
1: Oke,
2: terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Saya geser lagi ke Bengkulu atau di Pasma Polres Bengkulu Tengah. Iya. Kalau di sana ada perwakilan dari warga, ketua Satkamlingnya mungkin?
4: Selamat malam Pak.
1: Selamat malam.
4: Kasat Kamling di Satra Wasma.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
4: Bapak Wirianto Pak.
1: Pak Wirianto, oke. Okay. Gimana Pak, kalau aktivitas masyarakat di sana, berapa regu yang ada, satu regu berapa personil, pembagiannya bagaimana agar semua masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama juga ini Pak Wirianto?
4: Baik Pak, di desa kami ini Pak, pos kami ini kami dirikan di tahun 2019.
1: Ya.
4: Di sini kami libatkan semua masyarakatnya, per satu regu itu 9 atau 8 orang Pak. Sebab di lingkungan ini ada 136 kakak,
1: okay.
4: Semuanya kebagian. Dalam satu bulan dapat 2 kali.
1: Oh, dapat 2 kali.
4: Masyarakat.
1: Kalau berhalangan gimana? Kalau misalnya salah satu berhalangan, ini bagaimana mekanisme penggantiannya ini, Pak?
4: Nah, di sini kita ada kebijakan sosial, kalau memang dia benar-benar berhalangan, nanti dia akan menggantikan, bisa memberikan suatu gula kopi untuk pengganti dia tidak bisa hadir saat itu, Pak.
1: Wow.
4: Atau kue, kalau dia memang tidak bisa hadir.
1: Iya, iya, iya.
4: Atau diganti dengan anaknya.
1: Oke, okay. Peralatan lengkap Pak di sana?
4: Kalau peralatan ambilnya lengkap Pak. CCTV kita sudah ada.
1: Oh iya.
4: Borgol sudah ada. Apkan sudah ada. Apam. Ligapen ada. Borgol, HT. Radio.
1: Dan juga sudah
4: 3K sudah.
1: Hampir
4: lengkap Pak.
1: Iya, sudah terlatih Pak ya. Ketika melakukan pengamanan itu bagaimana prosedurnya, seperti apa, itu sudah terlatih semua di sana ya, Pak Wiranto ya.
4: Alhamdulillah, berkat bimbingan dari Pak Babin, kita sedikit sudah memahami Pak.
1: Wah, ya luar biasa. Kalau kalangan mudanya, mungkin warga di belakang ini, silakan.
5: Ya, halo. Asmir.
1: Enggak, Pak Dir, enggak enak kalau enggak ngomong sama warga ini Pak ya. Halo, selamat malam. Ya. Bisa maju lagi Pak, biar kelihatan Pak.
5: Iya.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam Pak Rudy.
1: Iya, mohon maaf dengan siapa Pak?
6: Dengan Asdiono.
1: Pak Asdiono, aktif Pak
6: ya.
1: Di menjaga atau ikut gabung di Satkamling ini cukup aktif juga.
6: Alhamdulillah, di komplek kita ini golongan anak mudanya ini tingkat kesadarannya akan menjaga keamanan lingkungan ini sudah sangat tinggi Pak.
1: Oh iya.
6: Karena di usia produktif ini anak-anak muda ini sangat memahami bahwasanya per peran dari para tokoh muda ini sangat membantu dan menjadi garda terdepan juga membantu bapak-bapak di komplek ini untuk menjaga keamanan lingkungan.
1: Jadi dominasinya anak muda turun lah ya, itu ya?
6: Ya, sangat berkolaborasi. Apapun kegiatannya di Tapa Pasma ini, anak-anak mudanya sangat aktif sekali, Pak.
1: Oke, dan itu pembagian tugasnya mereka sudah tahu di situ sudah ada, Pak. Kelihatannya sudah lengkap itu di Satkamlingnya, di posnya sendiri ya?
6: Iya, sudah lengkap.
1: Kegiatannya apa itu? Kalau di Satkamling satu lagi kan main gaple. Nah, kalau di sini apa ini? Mengisi waktunya.
6: Ya, macam-macam, Pak. Di sini ada main catur juga.
1: Wow.
6: Untuk mengolah rasa. Nah, iya, cukup, Pak. Permainan di sini.
1: Ya.
6: Cukup, ada yang bergitar juga, dan anak-anak mudanya. Gaple juga.
1: Nah, nanti,
6: tidak membosankan, Pak. Rame pokoknya, Pak.
1: Nanti ulang tahun RRI, kami undang ini jago-jagoan gaplenya di sini lawan jago-jagoan kita di sini nih, Pak.
6: Siap.
1: Oke, terima kasih, Pak. Ini sudah mau kita sudah di penghujung obrolan kita, Pak Dir. Dari semua pembicaraan ini atau semua yang Bapak jelaskan dan fakta-fakta yang disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, sebenarnya apa yang menjadi harapan Bapak ataupun kita semua terkait dengan keberadaan Satkamling yang ada di wilayah-wilayah, setiap wilayah yang ada ini, Pak?
6: Ya, baik. Kegiatan harapan kami itu ya memang partisipasi masyarakat. Karena kami membangun partisipasi masyarakat itu berperan aktif untuk menjaga keamanan. Kebutuhan keamanan ini tidak harus ditumpukan kepada aparatur penegak hukum saja. Karena kami juga melakukan kegiatan pengamanan menjaga warganya, kepala desa, warganya Pak Bupati, warganya Gubernur. Maka partisipasi masyarakat ini sangat penting. Karena tanpa partisipasi dukungan masyarakat, keberhasilan Polri juga akan sulit digapai karena memang peran serta masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan pembinaan yang kami lakukan dari anggaran negara yang diberikan kepada Direktorat Bimas, kami lakukan kegiatan pembinaan, peningkatan kemampuan, semua ini tujuannya tadi untuk apa, supaya masyarakat ini paham dan juga jangan menjadi orang yang dikriminalisasi karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur, akhirnya dia nanti menjadi sasaran. Maka kita lakukan edukasi terus.
1: Okay.
6: Itu harapan kami ya, untuk partisipasi masyarakat seluruh Kota Bengkulu. Karena bagian kami menangani pembinaan di wilayah Provinsi Bengkulu, kami berharap juga ya tadi target kami untuk 300 sampai 500
1: akan tercapai.
6: Insya Allah yang pos kambling, pos ronda yang ada berubah menjadi pos kambling.
1: Ya.
6: Yang nanti dikukuhkan oleh Polri yang mendapatkan pembinaan dari Polri yang rutinitas dan kita berikan nanti kartu tanda anggota sebagai legalitas karena itu amanat undang-undang. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa Satkamling ini dibentuk atas dasar kerelaan masyarakat itu sendiri untuk membentuk partisipasi. Kami cuma hanya mendorong karena di dalam Perpol Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 4 di pasal 42 itu disebutkan bahwa Satkamling ini pembina strukturalnya adalah pemerintah setempat yang membina struktural. Kalau kepolisian melakukan pembinaan secara teknis dan taktis operasional sebagai pengemban fungsi kepolisiannya, jadi membina bagaimana cara patroli, mengatur shift jaga, kemudian bagaimana mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin dampak rawan masyarakat, bagaimana mengenali masyarakat, bagaimana cara melakukan kegiatan pemeriksaan, penggeledahan atau yang lain di lingkungan kerja mereka. Terus kami dorong, Pak. Dan itu karena teknisnya di kami. Kalau struktural, kami juga berharap pemerintah setempat juga jangan membiarkan. Artinya peran sertanya memang harus dukungan anggaran. Yang kami harapkan juga itu dukungan anggaran dari pemerintah, seperti kalau di desa kan memiliki anggaran desa. Dana desa itu juga bisa digunakan, karena penggunaan dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan selain pembangunan fisik. Karena sekian persen juga digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Ini salah satunya adalah kegiatan keamanan ini harus didukung. Jadi secara struktural kelengkapan itu kami minta harapkan dari pemerintah setempat ini mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di Satkamling.
1: Pak Dir, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya untuk waktunya sudah bersedia dalam program Ronda Malam. Semoga ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya untuk terus bersama-sama memiliki kesadaran tinggi menciptakan keamanan dan lingkungan tempat di mana kita tinggal. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
6: Selamat malam, salam sehat.
1: Demikian tadi Ronda Malam bersama dengan Polda Bengkulu telah kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.

RRINET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINET di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINET, tonton yang Anda dengar.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Berikut laporan Zaharuddin Aljana.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
2: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, pemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun

0: nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen, profesional, dan penuh integritas.
1: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
2: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
1: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang Yosef Lede mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan ibu kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
4: Yang pertama itu permasalahan tanah Hage Usasando. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
1: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Berdengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, bersama saya Fajar Nugroho di meja pengacara ada Bung Tomo Hakim yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada dini hari ini tentang Presiden Prabowo Subianto mengatakan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia menyebabkan sejumlah pejabat negara seperti kepala daerah juga menjadi atau melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti korupsi yang marak kemarin itu. KPK meng-OTT ya, mengoperasi tangkap tangan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tanggapan Anda gimana nih? Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini. Nanti kami hadirkan juga, ini merupakan pembahasan Pro 3 RRI pada pagi tadi ya. Dalam laporan khusus, dalam editorial Pro 3 RRI juga membahas soal hal ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
2: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
3: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran. Kemudian gak ada kita mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
4: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
6: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu.

0: Bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
1: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.
2: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
6: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

Dr. Willy Brordus Surendra Proto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa.

di Depok Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono

0: Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kang Ujang, pagi.
2: Pagi Mbak Risti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi di jalan nampaknya nih ya?
2: Iya nih.
0: Oke, okay. Ya. Tapi gak apa-apa ngobrol ya kita ya.
2: Siap, Mbak Risti.
0: Iya, Kang Ujang, kalau kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
2: Iya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya, menganut sistem demokrasi itu ya, satu, biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi dalam konteks elektoral itu ya menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip money politiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biayanya tinggi begitu. Nah, saya melihat memang bagaimana sejatinya kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan yeah. sekedar ikut dari barat. Itu yang menjadi penting. Kita punya demokrasi Pancasila misalkan berlandaskan pada musyawarah, tapi kan nggak pernah digunakan juga, nggak pernah dipakai juga gitu ya, musyawarah kadang-kadang diabaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat ya kita mesti duduk bersama ya, rakyat gitu, parlemen, pemerintah, para akademisi, para cendekia gitu, untuk memastikan jangan sampai ini terus-terus berulang dan terjadi terus. Karena kalau ini terjadi ya, kita hanya akan berjalan di tempat dan bahkan kita akan semakin dalam konteks tadi ya, menanggung biaya yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga mohon maaf bangsa kita yang menjadi bangsa yang begini-begini aja gitu. Kekayaannya alamnya banyak tapi miskin begitu.
0: Iya, nah kalau dari catatan yang ada, ini lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Ini kan berarti tadi yang kalau Kang Ujang bilang, ini miris nih, begini aja nih jalan di tempat, demokrasi tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa diserap apapun. Kalau kita lihat ya, kesalahannya tadi kan dibikin oleh manusia. Nah, siapa nih kebetulan yang sekarang harus berusaha juga untuk kembali mengingatkan lagi, membenarkan lagi? Kalau sistem ini sudah mendarah daging begitu, Kang Ujang?
2: Sebenarnya sistem harus dibangun ya, tetapi tadi sistem tidak cukup kalau manusianya juga rusak. Kalau manusianya juga amoral, moral hajatnya tinggi gitu. Misalkan aturannya benar tapi diakal-akali gitu.
0: Yeah.
2: Aturannya ada tapi ya dicurangi gitu. Kita ini kan semua aturan ada. Aturan misalkan dilarang money politik juga ada. Gitu ya, semua juga ada, tapi tadi karena konsekuensi misalkan hukum kita masih bisa dimainkan, hukum kita masih bisa diatur,
0: ya nggak ada gunanya gitu ya,
2: akhirnya menjadi rusak. Oleh karena itu sebenarnya pondasi dasar dalam demokrasi kalau secara teoritik sudah saya sering sampaikan ya dalam banyak forum termasuk di RRI, ada tiga kalau demokrasi ingin kuat. Pertama, katakanlah dari penegakan hukum dulu, demokrasi itu mengharuskan penegakan hukum yang kuat, yang berkeadilan gitu loh. Kalau tidak adil penegakan hukumnya, demokrasi akan percuma gitu. Nah, yang kedua, soal tingkat pendapatan masyarakat, artinya ekonomi masyarakat harus tinggi, artinya masyarakat harus kenyang gitu, masyarakat juga katakanlah harus sejahtera. Nah kalau masyarakatnya sejahtera, mohon maaf ya, yang namanya uang 50.000, 100.000 nggak laku tuh di pemilu. Di pilkada nggak lakunya, karena kita mohon maaf masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita, masih banyak yang lapar, masih banyak yang stunting gitu ya. Maka ya tadi uang di pilkada yang 50.000, 100.000 atau 200.000 sangat laku gitu loh. Itu kan kenyataannya, di pondasi dasarnya ke sana. Yang ketiga, soal ini koreksi juga dari buat saya sendiri gitu ya, dan kita semua, pendidikan kita belum merata gitu. Bahwa diakui atau tidak, di Badan Pusat Statistik itu kan kita, masyarakat kita rata-rata belum lulus SMA kan. Nah, artinya itu kan menjadi PR kita bersama. Kalau masyarakat pendidikannya secara umum rata-rata masih rendah ya, masih katakanlah ya mohon maaf, belum banyak bicara tentang apa itu demokrasi ya, tidak mengerti ya, maka tadi mereka tidak akan memilih berdasarkan pada kualitas. Mereka tidak akan memilih berdasarkan visi misi, berdasarkan program, tidak. Makanya kita selalu jalan di tempat. Oleh karena itu, selain sistem dibenahi, regulasi diperkuat, maka tadi pembenahan tiga hal yang mendasar saya sampaikan, pendekatan hukum ya, tadi pendapatan masyarakatnya juga harus kuat, harus tinggi gitu, harus sejahtera, paling enggak ya kenyang gitu. Lalu pendidikan masyarakatnya enggak kuat, maka demokrasi dengan sendirinya akan berjalan, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau yang tiga ini tidak dilakukan, ya demokrasinya akan selalu mengulang kejadian yang sama.
0: Persis.
2: Melihatnya seperti itu.
0: Persis. Nah, sebenarnya kan kita punya alat-alat dalam demokrasi ini, salah satunya partai politik, begitu ya. Ketika partai politik ini sistemnya sistem setoran nih kepada partai pengusung, ini kan juga sudah berat. Tidak tertulis tapi tercantum dalam setiap apa, setiap... ada kader-kader yang running untuk menjadi kepala daerah atau apapun itu.
2: Ya, faktanya seperti itu. Memang ada katanya partai politik no mahar gitu ya, tidak ada mahar, tapi di belakang layar meminta juga gitu ya. Saya kan konsultan ya di beberapa katakanlah daerah gitu ya. Banyak kepala daerah atau calon kepala daerah ketika itu gitu ya yang mau maju, ya diminta tarif gitu, untuk katakanlah tanda kutip setor kepada partai-partai. Kalau mau dapat rekomendasi, kalau dapat tanda tangan katakan dari partai untuk mendapatkan dukungan pencalonan, ya harus bayar. Karena ini menjadi problem di partainya saja katakanlah ya, yang kader saja sudah diminta gitu ya, apalagi yang di luar kader, lalu biaya kampanye yang tinggi, belum lagi money politik gitu ya. Nah oleh disitulah sebenarnya celah-celah. Kepala daerah ketika jadi ya sudah, tidak ada pilihan lain kecuali untuk mohon maaf ya mengambil APBD begitu.
0: Oke, okay. Ada beberapa faktor penyebab biaya yang tinggi. Kabarnya tadi ya, mahar politik, setoran partai pengusung. Kemudian alat peraga kampanye, mau massal, iklan, ini kan juga tinggi. Operasional, biaya saksi, pengerahan massa, tim sukses. Kemudian juga terakhir adalah apa nih? Kalau yang sekarang bahasanya strategi-strategi senyap atau apapun itu, praktek-praktek pemberian uang nih. Istilahnya udah macam-macam nih sekarang. Nah, berapa sih kalau boleh tahu untuk seorang bupati atau wali kota, gubernur, angkanya, ongkos politik kandidat ini berapa sih, Kang Ujang?
2: Tergantung daerahnya.
0: Oke. Okay. Antara berapa ya, mungkin boleh disebut?
2: Ya rata-rata di antara 30 sampai 40 M.
0: Per kandidat.
2: Jadi misalnya ya untuk Jawa Barat ada yang 40, daerah tertentu ada yang 30 gitu. Tergantung, makanya tergantung dari daerahnya. Jadi tergantung dari daerah-daerah itu, daerah pinggiran kah, daerah pedesaan kah, daerah perkotaan kah gitu, daerah masyarakatnya cerdas kah, dan tanda kutip daerah masyarakat yang mohon maaf masih banyak yang kekurangan kah dan lain sebagainya. Dilihat dari situ, maka akan makanya KPK tuh mengatakan gitu kan, rata-rata kan 30 miliar kalau KPK ya. Ya memang di angka segitu, dan saya langsung mendapatkan kesaksian kan dari mereka-mereka yang dulu menjadi kandidat, yang jadi tuh ya angkanya di sekitar segitu, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bahkan kalau gubernur itu sampai habis 100 miliar gitu. Wow. Tergantung daerahnya juga, dan itu pengakuan dari mereka juga, dan di partainya mereka diminta untuk menunjukkan rekening. Rekening nilai nominal angka gitu. Bahkan waktu itu ya, ini cerita saja, kandidat di salah satu calon gubernur di daerah tertentu itu ada di 2-3 rekening gitu, untuk memastikan bahwa uangnya ada di rekening itu. Lalu, dan jangan lupa juga, uang ini kan bukan uang kandidat itu, uangnya bohir gitu.
0: Iya.
2: uangnya oligarki dan mengatakan seperti itu. Dan harus ada jaminan juga dari bohirnya itu, dari oligarkinya itu, tanda tangannya itu, bahwa uang ini bisa dikeluarkan untuk kampanye dan lain-lain gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu.
0: Okay. Ini kan jadi seperti lingkaran setan ya. Kemudian nanti ada korupsi, jual beli jabatan, apa fee proyek, kemudian juga penyalahgunaan apa perizinan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah APBD-APBN yang di balikin gitu ya kepada bohir. Nah, apa yang sebenarnya harus kita anggap ini darurat, Kang Ujang?
2: Ya, kita ini kan memang darurat, kan darurat korupsi, darurat penegakan hukum gitu ya kan.
0: Oke, okay. Tapi kan gak ada yang bikin kita sadar, kalaupun kita harus regenerasi ke generasi muda di partai juga, kalau membuat sistem dari awalnya begini, ayahnya begini misalnya orang partai, anaknya kan pasti akan ikut.
2: Nah, saya sepakat tadi, kalau kita bicara partai, maka partai ini kan gini, kawah sandal di muka kepemimpinan bangsa.
0: Ya.
2: Jadi hampir seluruh jabatan publik di Republik ini ditentukan oleh partai politik gitu loh. Maka dari hulu ke hilir mestinya di partai itu bagus gitu loh. Ya hulunya ini kan katakanlah partai politik gitu ya. Hilirnya katakanlah kepemimpinan gitu ya. Baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu ya partainya harus berbenah. Ya kita tahu, mohon maaf ya, siapa mohon maaf gitu, tanda kutip ya, yang merampok uang APBD-APBN gitu loh. Siapa misalkan yang menggundul hutan gitu kan. Siapa yang, kan itu kan kebanyakan tanda kutip dari orang-orang yang berkuasa gitu, dari tanda kutip. Saya tidak menyalahkan partai ya. Partai itu sebagai bagian daripada

Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tingginya biaya politik ya, ini membuat sejumlah salah satu faktor adanya tingkat korupsi ya yang cukup, bukan cukup lagi, mungkin banyak ya, karena kita kerap kali di tahun 2026 ini mendengar soal OTT dan lagi-lagi OTT. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, kalau dari masyarakat gimana nih pandangannya soal mahalnya biaya demokrasi kita?

0: Ada Bu Ria di Jakarta. Bu Ria, selamat dini hari. Yeah.
1: Selamat yeah. dini hari. Selamat malam. Pertama ketiduran.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Wisnu juga ada Bung Tomo Hakim malam ini ya.
0: Bung Wisnunya libur.
1: Oh libur, jadi yeah. Bung Tomo ya.
0: Iya. Yeah.
1: Satu juga libur, nggak apa-apalah. Memang harus begitu. Ya kan, hari menyambut hari kemerdekaannya Bang Fajar ya.
0: Iya. Yeah. Selama
1: ini menangkal apa tadi?
0: Mahalnya biaya politik nih.
1: Makanya itu kan tadi saya baca gitu Bang Fajar. Ya itulah berita-berita seperti itu ya Bang Fajar ya. Jadi kalau menurut aku nih Bang Fajar, apa namanya? Ya ini apakah dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya ya menangkap seorang wanita lah kalau aku tahu itu ya segitu yang ada di daerah Jawa Barat itu Bang Fajar. Semoga apa namanya menjelang 17 Agustus ini kerusuhan besar ini tidak akan ini dinilai lah meresahkan dan mencederai.
0: Iya. Iya, iya.
1: Jadi saudara okay. Kata tegasnya yang tepat, yang
0: yeah.
1: cepat kepolisiannya terus modus daur ulang tuh konten ya begitulah
0: jadi. Oke, okay, baik. Iya. Iya.
1: Sehat.
0: Salam sehat. Wah. Ya, Bu Ria itu topik yang kemarin itu. Iya. Jadi untuk Anda pendengar ya mungkin belum tahu topiknya ya karena biasanya kan di broadcast di WhatsApp ya. Untuk Anda yang sering menghubungi Pro 3 RRI ya mungkin sudah tahu untuk mendapatkan topiknya. Tapi yang belum tahu yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, topik kita ini tentang Presiden Prabowo Subianto yang menyentil dalam tanda kutip ya. Menyentil itu dalam tanda kutip mahalnya demokrasi Indonesia, biaya politik di Indonesia menyebabkan banyaknya kepala daerah yang korupsi. Jadi apa iya begitu menurut Anda? Kan kalau banyak beragam sih komentarnya. Di beberapa media sosial yang saya baca komentar-komentar yang menanggapi berita tersebut itu mengatakan sebelum mencalonkan diri kan sudah tahu gajinya kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota itu berapa gitu sebagai ASN. Ya ketika sudah berani mengeluarkan sejumlah uang masa harus ada istilah harus untung gitu ya. Harus balik modal minimal gitu. Nah itu akhirnya membuat praktik korupsi di tingkat pejabat daerah itu tinggi sekali. Presiden mengatakan bahwa apakah memang harus ini kan statement dari presiden ya. Dan kalau menurut Anda kalau begitu apakah nggak perlu lagi pilkada gitu ya? Kan ada wacana waktu itu dipilih oleh DPRD supaya menekan biaya politik. Kalau ada gimana? Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini masalah ini ya, Mas. Angkarannya semakin banyak ini ya, Mas. Untuk ininya. Jadi itu sebenarnya bisa, Mas. Untuk ketika ada apa pilihan itu untuk kampanye kan sekarang bisa secara virtual, Mas. Itu
0: saat... Tapi kan kalau gini masalahnya, iya kita itu pernah diwacanakan sebenarnya Pak Soleh. Tapi kan kalau virtual itu lagi-lagi ya kondisinya mungkin kalau di kota-kota besar oke, okay. Kalau di daerah pelosok iya. dan sebagainya keterbatasan iya. sinyal, belum lagi yang handphonenya jadul gitu, ada handphone sih cuman iya. jadul, jadi nggak terlalu iya. efektif.
2: Nggak terlalu efektif ya.
0: Iya.
2: Ya memang ya dilematis ketika dibuat kayak yang seperti biasanya ya, itu memakan biaya banyak. Makanya kan mau tidak mau kan ya harus melakukan seperti itu yang kayak biasanya. Cuman kan ya juga ya banyak sih kalau dibuat virtual ya memang banyak ya yang takutnya nanti ada provokasi seperti ini seperti itu kan. Kita kan sulit untuk membedakan berita yang benar mana yang benar. Nah, kemudian yang terakhir ini masalah korupsi lah, itu kan yang korupsi itu banyak yang dikorupsi itu Bung Fajar. Yang dulu pernah yang sampai 300T itu ya mungkin ya pernah ada kan Bung Fajar di Politika ya kan, kan beritanya sudah ada waktu itu. Itu sampai 300T loh itu kan buat dana-dana anggaran yang lain itu kan sudah bermanfaat itu di negara kita Bung Fajar. ya intinya bagaimanalah, terserah pemerintah bagaimana supaya ini, supaya lebih sedikit lah untuk biaya ininya ya, supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya, karena pembangunan ini masih banyak yang belum selesai, Bung Fajar. Sekarang kayak Kopdes Merah Putih itu aja, masih banyak yang belum selesai total, Bung Fajar.
0: Iya, di daerah Pak Soleh sudah?
2: Alhamdulillah sebagian sudah, cuman di sini ada yang belum, itu kantornya belum jadi 100%, Bung Fajar. Karena ya dengan ya untuk materialnya mungkin datangnya terlalu ini, kadang yang kerja sudah datang materialnya belum datang.
0: Oh gitu, jadi gitu, agak iya. Lambat ya pembangunannya.
2: Agak lambat karena dari pengiriman juga sih sebenarnya. Kalau itu kan mobilnya biasanya kan antri, misalnya ngirim 3, yang 1 ke mana, yang 2 ke mana gitu, biasanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mungkin hanya itu yang saya
0: sampaikan. Oke, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya agak nggak tahu ya, nggak pernah nyalon soalnya. Nyalon maksudnya bukan ke barbershop. Nyalon maju ke kontestasi politik gitu. Jadi nggak tahu berapa mahal sih gitu ya. Istilahnya gini, untuk biaya yang dikeluarkan berdasarkan aturan, biaya resmi gitu ya. Kok biaya resmi sih? Istilahnya apa ya? Aduh, diksinya saya bingung nih bilangnya. Pokoknya biaya yang benar-benar ya untuk kebutuhan kontestasi pemilu gitu ya. Pilkada, lalu juga pilek gitu ya, atau dari DPR atau DPRD, pemilu lah intinya. Itu misalkan nih, yang dikeluarkan tuh sudah jelas tuh misalkan membayar saksi di TPS gitu ya, itu kan resmi. Yang gak resminya tuh kita tahu lah, money politik masih belum hilang. Money politik masih belum hilang. Itu kan biaya gak resminya, lalu tadi kutip lagi-lagi nih ya, biaya yang gak resmi. Dan itu bukan hanya gak resmi, itu ilegal. Itu sudah ada undang-undangnya, ada pidananya bahkan. Gak boleh tuh money politik sebenarnya. Yang gede tuh yang resminya atau yang gak resminya itu gitu. Saya bingung juga nih. Yang pernah mencalonkan diri maju dalam kontestasi politik, boleh kasih gambaran ke saya dan juga pendengar pertiga lainnya. Sebenarnya biaya yang termahal tuh di sisi apanya gitu. Lalu bisa nggak ditekan nih supaya ketika sudah terpilih tuh nggak apa namanya, ada keinginan untuk balik modal atau untung bahkan akhirnya menghalalkan segala cara dan akhirnya apa namanya, korupsi ya. Karena sejatinya tuh kalau pemilu itu kan adalah turunan dari arti demokrasi. Makanya ketika ada wacana untuk pilkada itu dipilih oleh kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, itu banyak yang menolak. Karena demokrasi adalah demos kratos ya, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi pengejawantahan dari demokrasi adalah pemilu. Jadi masyarakat punya kuasa penuh, punya power, punya kekuatan untuk menentukan siapa yang memimpin mereka. Itu demokrasi. Idealnya ya. Idealnya gitu. Jadi itulah demokrasi. Jadi gak bisa nih tiba-tiba rakyat di negara demokrasi dipimpin di suatu daerah gitu ya oleh hasil dari negosiasi di ruang gelap partai politik. Kan misalkan dipilih DPRD, kita gak tahu nih siapa calonnya, track recordnya gimana. Tahu-tahu setelah ada keputusan DPRD akhirnya memutuskan bahwa gubernur, bupati, wali kota tuh ini gitu. Dan akhirnya masyarakat tidak punya kekuasaan ya. Hilang gitu. Hilang dari arti kata demokrasi. Jadi kalau dihilangkan itu banyak perdebatan memang. Tapi di sisi lain itu menghemat. Enggak perlu sediain TPS, mencetak surat suara. Itu kan dari KPU-nya ya, sama Bawaslu ya, sama penyelenggara pemilunya. Tapi kalau dari calonnya, untuk biaya yang dikeluarkan, mungkin yang di benak saya paling membayar saksi di TPS gitu. Karena kalau dari berapa TPS itu kan berarti uang yang harus dikeluarkan juga banyak. Tim ses misalkan, kan boleh juga tuh meng-hire tim sukses untuk sosialisasi apa namanya, kebijakannya nanti ketika terpilih gitu ya, janji-janji politiknya. Atau mencetak banner ya. Untuk sekarang kayaknya udah gak boleh deh, ada aturannya kalau gak salah itu ya. Jadi gak boleh ditaruh di tempat-tempat publik ya, di jalan dan sebagainya, di pohon apalagi. Itu sudah ada penertiban oleh Satpol PP ketika itu. Tapi ya itulah gambaran yang di benak saya tuh, yang resminya itu kayak gitu. Yang mahal tuh apanya nih sebenarnya? Sehingga akhirnya harus korupsi, misalkan OTT miliaran jumlahnya, jual beli jabatan, wah apalagi. Menurut tadi gimana ya untuk menghilangkan itu tuh? Silakan Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari Pak.
1: Selamat dini hari Bang Fajar.
0: Ya, silakan Pak John.
1: Iya, kalau menurut saya bukan masalah itu, Bang Fajar, ya. Itu kembali lagi ke mentalnya masing-masing.
0: Tapi kalau bicara soal mental nih, Pak John, ketika ada kandidat nih, Pak John sebagai punya yang masyarakat yang punya suara, apa tahu nih dari misalkan 3 calon nih, 3 pasang, tahu mentalnya gimana, kan kita nggak tahu.
1: Bukan, maksudnya yang istilahnya katanya kan korupsi itu berdasarkan karena dia mengeluarkan modal uang yang besar, kan katanya kan begitu. Kalau daerah itu, kalau menurut saya tidak juga. Seandainya dia dirubah sistem pemilu kita tidak memakai biaya lagi, katakanlah dipilih DPR yang memilih, seandainya kan dia jadi mengurangi, itu tidak akan juga mengurangi korupsi, karena itu kembali lagi ke mental dari si kepala daerah itu tersebut. Kalau memang mentalnya memang mental budaya korup, memang istilahnya itu memang bukan jiwa pemimpin, ya pasti akan korup juga. Menurut saya begitu, Bang Fajar.
0: Jadi sedih juga nih kalau gitu. Mau sistemnya kayak gimana juga tetap.
1: Enggak bakal mengurangi korupsi. Sama. Kalau misalnya hitung-hitungan modal, ya kalau hitung-hitungan modal. Nah, orang jadi kepala daerah itu semuanya dia sudah tahu yang akan dia dapatkan berapa, gajinya berapa. Memang tidak berimbang dengan tanggung jawab dia, tapi seserannya yang besar. Satu tahun saja dia jadi kepala daerah itu sudah pulang modal. Kalau masalah pulang modal sih,
0: oh iya, kan gajinya nggak seberapa.
1: Iya, tapi siang malam uang masuk itu.
0: Dari mana uang masuk ya, Pak?
1: Ya sama-sama tahu
0: lah. Lah ya, itu yang sebenarnya ingin ditekan gitu. Misalkan nih, iya, jadi kaitannya gini, kaitannya menurut Pak John nih untuk demokrasi kita dengan biaya politik yang mahal ini merupakan salah satu faktor banyak kepala daerah di OTT KPK nggak, atau korupsi nggak gitu, Pak John?
1: Nggak ada hubungannya kalau menurut saya.
0: Nggak ada hubungannya?
1: Kembali lagi ke didikan mentalnya, kembali lagi ke moralnya, kembali ke agamanya, kembali ke ya memang jiwa
0: gitu. Oke, baik, makasih Pak John.
1: Ya. Banyak juga yang tidak terlibat istilahnya korupsi, banyak juga, walaupun dia sama-sama mengeluarkan modal ibaratnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak John, selamat dini hari, salam sehat Pak. Iya, wah, kalau itu sih, kalau dari mental ya. Kita sebagai masyarakat ya, sebagai yang punya hak suara untuk memilih, mungkin hanya bisa melihat rekam jejak ya. Kita mencari referensi mana nih yang rekam jejaknya bagus, terbagus lah, terbaik dari pasangan calon yang lain. Tapi kan kalau mental kita nggak bisa mengukur itu gitu. Siapa tahu kalau misalnya rekor yang bagus, tapi ketika sudah masuk sistem, sudah menjabat, ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau menurut Pak John tuh, mau sistemnya gimana juga, mau pilkada maupun dipilih langsung oleh DPRD, itu tidak menekan angka korupsi di Indonesia. Kalau ada yang lain, menurut Anda gimana? Silakan di line telepon maupun 0133 di sesi yang kedua nanti ya.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
2: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
2: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
3: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
2: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-benih lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Depok Jawa Barat melaksanakan Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Politik dan demokrasi yang cukup mahal sehingga akhirnya harus dibayar dengan APBD dan APBN. Ini yang tadi kami simpulkan dari perbincangan bersama Kang Ujang. Kali ini ada pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pranama Institute, ada Bang Ari Junaidi. Mas Ari, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Rifti. Salam sehat.
1: Salam sehat. Lagi di mana nih, Mas Ari?
2: Biasa, jogging pagi bersama sahabat-sahabat di kompleks rumah.
1: Mantep ini ya, pagi-pagi sehat benar. Mas Ari, kalau ngomongin badan yang sehat harusnya diikuti dengan negara yang sehat karena proses demokrasi yang baik, begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Secara konsep. Tapi yang terjadi adalah ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai dengan Juli 2026 ini. Dan kenyataan ini juga diperkuat dengan biaya politik di Indonesia yang kabarnya terlalu mahal. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang salah sih dari semua ini?
2: Nah, pertama, reformasi yang diperjuangkan oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa, rakyat, dan media pers ketika itu ya, tahun 98 ternyata tidak membawa implikasi pada perubahan sistem politik di Indonesia. Nah, ketika sistem politik Indonesia mengharuskan terjadinya pemilihan kepala daerah langsung, disitulah mulai terjadi gitu ya, transaksional. Artinya, siapa yang dipilih adalah siapa yang membayar. Nah, praktik itu terjadi sampai 2024 kemarin. Tentu saya tidak heran banyaknya kepala daerah gitu ya, yang sekarang berkuliah di KPK.
1: Oke, kalau kita melihat dari angka itu saja, nah kita kan juga perlu punya pandangan untuk memperbaiki situasi. Tapi sistemnya udah ada mendarah daging nih, Mas Ari.
2: Betul, dan bayangkan di kasus terbaru OTT Bupati Pemalang, itu kan sebuah kasus yang luar biasa, di mana seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi di pilkada itu memerlukan biaya yang besar. Tetapi di satu sisi dia diperas habis oleh oknum di KPK. Nah, ini modus baru dalam korupsi di yang melibatkan kepala daerah. Jadi kepala daerahnya memang dia kehausan uang untuk membayar biaya pilkada, tetapi di satu sisi dia diperas oleh KPK. Nah, menurut saya komitmen dari Presiden Prabowo yang mengejar koruptor hingga Antartika, menurut saya harus lebih dibatasi. Mungkin mengejarnya cukup di kawasan Bulungan, Blok M, karena di sana lah sarang-sarangnya kejaksaan. Mungkin lebih dipersempit, nggak jauh dari Istana Merdeka, tepatnya di Jalan HR Rasuna Said, di situ lah tempatnya kantor KPK. Menurut saya itu lokasi-lokasi yang menjadi titik krusial dalam perkorupsian di Indonesia.
1: Oke, kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, bagaimana sih sumbangsi partai politik untuk semakin menjerumuskan kah atau semakin membenarkan sebenarnya?
2: Ada dua tipologi partai politik di Indonesia. Ada yang memang mengharuskan membayar mahar atau memberikan perahu gitu ya. Dan ini menjadi rutin di banyak daerah, di banyak partai gitu. Tetapi ada juga partai politik yang menerapkan gotong royong. Nah, ini saya sebut saja gitu ya, partai PDI Perjuangan itu selalu menggunakan konsep gotong royong. Gotong royong itu adalah bersama-sama kader maupun calon gitu ya, untuk membiayai proses kontestasi melalui pilkada. Nah, menurut saya harusnya gitu ya, partai politik menjadi mandiri. Mandiri dalam arti kata tidak menjual dirinya gitu ya, menjual partainya untuk memberikan rekomendasi. Ini yang menurut saya menjadi lingkaran apa ya, tidak pernah berhenti dalam pusaran korupsi di tanah air.
1: Oke, kita kan juga membangun kaderisasi begitu ya. Nah, ketika bicara mengenai kaderisasi, apa sih metode yang harus dipakai supaya minimal kalau ada Gen Z, Gen Alpha, Beta, ini tidak terserap dengan pola-pola metode-metode lama yang sudah merusak gitu dari sistem itu.
2: Ya, sebetulnya partai politik punya kawasan dari di muka gitu ya, tempat anak-anak muda mulai memahami dan melek politik.
1: Tapi,
2: misalkan di Gerindra ada Tidar, kemudian ada di apa, di Golkar misalkan
1: AMPG.
2: AMPG. Kemudian di PDIP ada Banteng Muda Indonesia, ada Repdem gitu ya, ada Baitul Muslimin Indonesia. Nah, itulah seharusnya bahwa kaderisasi itu harus berjenjang. dari tingkat bawah, dari tingkat ranting, anak cabang, cabang, kemudian hingga ke DPD sampai ke DPP. Nah, tetapi dalam kenyataan, partai-partai politik kita tidak sabar gitu ya. Dia mengambil pada tokoh-tokoh yang memiliki nama, memiliki elektoral.
1: Gitu. Yeah, yeah. Nah,
2: menurut saya harus diombak sistem kepartean di Indonesia bahwa harus berjenjang.
1: Oke, baik. Kalau begitu, ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin terakhir, Mas Ari?
2: Yang pertama tentu kepala daerah dalam sisa waktu ini, mari bersama kita menunjukkan komitmen gitu ya, seperti apa menjadi tekad Presiden Prabowo agar korupsi itu harus diberantas, tidak tuntas gitu ya. Jangan sekedar wacana, hanya sekedar omong-omong, tetapi memang harus dibuktikan dalam praktek. Jadi saya kasihan Presiden Prabowo yang sendirian memerangi korupsi, tetapi harus diimbangi oleh seluruh jajarannya, termasuk kepala daerah.
1: Oh.
2: Itu mbak harapan saya.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Ari sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, hati-hati di jalan.
2: Baik, salam sehat.
1: Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Kami masih akan lanjutkan beberapa perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
0: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Proto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai burung merak ini

Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono

Dari mekanisme terjadinya hutang politik hingga pelunasannya, bagaimana sebuah proses pelunasan hutang ini, kemenangan pemilu, kemudian menjadi pendanaan kampanye, ini oligarki, kerugian publik.

0: Aman. Pak Edi, tadi kita terputus di pernyataan Pak Edi ya, bagaimana sebenarnya partai-partai politik juga punya peran besar dan bertanggung jawab terhadap kader-kader yang melenggang di berbagai lini, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun apapun. Bagaimana sih sebenarnya kaderisasi dalam partai politik? Silakan.
1: Oke, tadi kita bicara pada saat ini ya, saya tadi kalau mau lanjutkan tentang reformasi tadi
0: ya, boleh.
1: Jadi masyarakat tadinya punya antusiasme tinggi untuk mendukung partai politik, sehingga kita mengajak partisipasi masyarakat itu tidak sulit. Bahkan ikut kampanye pun masyarakat melakukan itu dengan sukarela, tanpa perlu diberikan iming-iming biaya transport dan lain-lain. Nah, namun dalam perjalanannya terjadi gap antara harapan masyarakat dengan apa yang sudah dideliver oleh para aktor politik yang masuk, baik itu ke pemerintahan maupun ke legislatif. Jadi ditambah lagi memang ada berbagai permasalahan yang timbul, misalkan saja ada permasalahan hukum karena ada yang terjerat korupsi, ada yang kemudian bermasalah secara moral, ada yang kemudian melakukan kegiatan yang tidak pantas, seperti misalnya banyak bolosnya untuk hadir di rapat-rapat di DPR dan lain-lain, sehingga masyarakat banyak kecewa. Nah, untuk mengajak masyarakat kembali ikut berpartisipasi aktif dan memilih calon-calonnya, apalagi kita menganut sistem pemilihan langsung, dan dalam pemilu sistem pemilihan terbuka langsung, yang dipilih itu adalah calonnya, akhirnya kemudian muncullah insentif yang diberikan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Mulai dari sembako, mulai dari kemudian amplop, ya, dan lain-lain, sampai saat ini yang tadinya jumlahnya minimal, sekarang semua melakukan. Ketika semua melakukan, tentu kompetisinya, persaingannya tambah berat, sehingga masing-masing ingin menambah jumlah insentif, sehingga lahirlah money politics yang tadinya jumlahnya relatif sedikit menjadi tambah banyak, dan sekarang nilai nominalnya juga tambah besar. Dan kami rasakan itu di pemilu-pemilu sebelumnya, setiap pemilu kok bertambah mahal biaya politik tersebut. Nah, ini contoh ini berlaku baik itu bagi mereka yang mau maju di pilkada dari ranah eksekutifnya maupun bagi calon anggota legislatif.
0: Oke, nah kalau seorang Edi Suparno saja merasakan kok makin lama makin mahal ya biaya politiknya nih. Nah, bagaimana dengan yang baru akan masuk terjun ke sini? Tentunya mereka yang nggak punya modal akhirnya harus mencari-cari dalam tanda kutip bohir begitu.
1: Jadi begini menurut saya, ada di antara teman-teman yang masuk ke ranah politik itu dengan bermodalkan semangat dan biaya yang didapatkan gotong royong. Itu ada dan berhasil masuk, tetapi jumlahnya sangat tidak banyak. Jadi itu boleh dibilang merupakan kejadian-kejadian yang langka terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir bahwa sistem politik kita ini perlu kita ubah, baik dari aktor politiknya maupun dari masyarakatnya. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena dengan gagasan saja, dengan janji saja, masyarakat sudah tidak akan antusias. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu, partisipasi politik masyarakat rendah sekali. Bahkan ada kepala daerah, kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu menang, di saat partisipasi masyarakatnya itu pada saat pilkada hanya 30%. Jadi legitimasi untuk memerintahkannya juga rendah sekali. Tetapi ya karena masyarakatnya itu memang melihat bahwa buat apa juga saya ikut memilih, Pak calon bupati ini atau calon anggota dewan ini tidak akan memihak kepada saya karena sudah kecewa sebelumnya. Nah, sehingga kalau tidak ada insentif khusus, dia tidak mau ikut datang ke TPS untuk memilih. Nah, dan ini kemudian berimbas kepada mereka-mereka, kepada kami-kami yang ingin masuk ke pertarungan, ke gelanggang politik di tahun-tahun berikutnya. Karena melihat bahwa biaya politik sudah besar, saya lebih baik saya tidak ikut, saya berkarir di tempat lain. Atau kedua, ya saya kalau tidak ada sponsor yang mendukung saya akan sulit untuk bisa bertarung dan bisa menang.
0: Okay.
1: Nah, tentu kalau sponsor itu kan punya ini juga, apa, punya timbal balik juga kan?
0: Ada moral obligation harus, ya?
1: Oh, bukan moral obligation lagi. Kalau moral obligation saja nggak apa-apa. Ini punya kewajiban lain-lain lagi, baik itu aspek kebijakan, keberpihakan, dan lain-lain.

0: Ini yang bahaya justru di situ.
1: Oke. Nah, bagaimana kemudian upaya memutus rantai utang politik ini supaya satu tidak menjadi apa keberlanjutan, kemudian juga kalau tidak salah kan negara sendiri punya subsidi partai politik secara signifikan.
0: Ya, dalam hal ini saya lihat memang negara pun sudah memberikan dukungan kepada partai politik yang duduk di yang punya kursi di parlemen, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan memberikan bantuan parpol, dana parpol yang nilainya juga cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat itu, kalau saya ya, karena saya sebagai pengurus partai politik, saya tahu bahwa untuk kegiatan operasional partai saja nggak cukup. Itu apalagi kalau kita bicara pengkaderan, kalau kita bicara kemudian pendidikan politik yang kita berikan tidak hanya pada kader kita tetapi juga pada masyarakat. Saya kira itu kemudian tidak mencukupi, sehingga memang masih ada celah di situ. Celah yang perlu kita tutup melalui tambahan dukungan untuk agar masyarakat bisa kemudian mendapatkan kader-kader atau calon-calon yang terbaik yang bisa dididik oleh partai politik. Karena tugas partai politik adalah menghasilkan calon pemimpin. Gitu. Nah, tetapi semua partai politik tentu kan membutuhkan dukungan pendanaan. Kalau dari urunan
1: dukungan pendanaan dari, ini bisa dibilang juga setoran nggak sih, Pak Edi?
0: Enggak juga. Tidak serta-merta demikian. Dalam artian begini, kita saja di partai, karena kita butuh dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas dari kader-kader kita, dari calon-calon pemimpin kita, semua anggota DPR kita potong gajinya. Itu. Dan ini dimasukkan ke dalam sebuah tabungan besar di internal partai untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan partai. Jadi bagi seorang anggota DPR itu kita potong gajinya. Jadi mereka harus berkorban untuk partai karena mereka duduk di DPR, mereka duduk. Itu karena keberadaan mereka di partai. Nah, inilah bentuk daripada partisipasi internal kami agar permasalahan pendanaan ini tidak menghambat pengembangan sumber daya di dalam partai.
1: Tapi ketika ini dilakukan, seberapa efektif misalnya untuk PAN begitu ya, membuat para kader-kadernya ataupun juga anggota partai ini menjadi efektif, mengikuti aturan dan tidak terjerat kasus hukum misalnya?
0: Kita dalam memberikan pendidikan di internal partai, kita ada sekolah partai. Salah satu kurikulum di dalam sekolah partai itu adalah bahaya laten dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita berikan dalam bentuk salah satu kurikulum di dalam sekolah partai kita. Jadi pendidikan itu sudah kita berikan, kita tanamkan kepada mereka-mereka yang menjadi calon-calon anggota atau pejabat publik kita ke depannya. Dan mereka sudah paham itu. Tetapi kalau memang secara individu mereka kemudian tergoda melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, atau mereka kemudian secara kolektif kadang-kadang melakukan hal itu dengan teman-temannya yang lain di misalnya lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif, berkolusi antara pengusaha dengan pejabat publiknya, tentu kita pasti ingatkan kalau kita mendengar itu. Tapi kan banyak yang bekerja tuh diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga baru kita tahu ketika memang sudah ada penegakan dari aparat hukum. Nah, dan ini yang memang mengkhawatirkan kami, karena bagaimanapun juga kekuasaan, kemenangan itu sangat menggoda. Menggoda dari aspek memberikan atau menerima sesuatu, memberikan jasa, kebijakan atau menerima sesuatu sebagai imbalnya. Dan ini yang saya kira yang perlu kita kuatkan lagi agar jangan sampai semakin banyak yang terjerat dalam permasalahan-permasalahan, karena kita sudah tanamkan juga di dalam kurikulum kami, siapapun yang akan kemudian terjerat di dalam permasalahan hukum terkait upaya-upaya terkait kerja-kerja koruptif yang dilakukan, itu pasti akan mengalami permasalahan keluarga sosial yang sangat besar. Dan jangan sampai mengorbankan masa depan keluarganya dan kerja legacy yang sudah dia lakukan bertahun-tahun bekerja sebagai insan politik hanya karena urusan yang sifatnya koruptif.
1: Oke, okay. Andaikan tetap terjadi hal seperti itu, apa ya yang bisa dilakukan selain misalnya mengeluarkan dari partai? Karena kan bisa jadi sistem ini sudah kemudian apa ya, mendarah daging begitu, Pak Edi, ketika ada satu yang salah yang lainnya ikut, bisa jadi kan akan apa, membuat menularkan penyakit yang tidak baik bersama begitu ya kita bahasanya.
0: Iya, jadi memang aspek penegakan hukumnya itu harus sangat kuat, sangat tegas, dan tidak memandang bulu. Nah ini yang saya kira perlu kita laksanakan, tidak hanya dari aspek retorika dan slogan saja, tetapi sungguh-sungguh, konsekuen dilaksanakan. Nah saya melihat beberapa upaya untuk menjerat pelaku koruptif atau yang diduga melakukan upaya koruptif, terutama dari petinggi-petinggi yang ada di kabinet misalnya, itu kan sudah sangat konsekuen menurut saya, dan itu adalah contoh yang baik agar tidak hanya tidak hanya mereka-mereka yang punya kewenangan yang sangat besar, akses anggaran besar yang kena, tetapi yang di bawah-bawahnya juga pasti juga akan kena kalau memang mereka melakukan pelanggaran. Nah, penegakan hukum itu penting, pendidikan yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat itu juga sangat penting, dan yang juga terpenting adalah komitmen bersama seluruh bangsa bahwa yang namanya korupsi itu adalah bahaya laten. Coba kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mau membanding-bandingkan, tetapi kalau kita lihat secara empiris, kenapa negara kecil tetangga seperti Singapura bisa melejit keras? Salah satu, bisa melejit sangat kencang dari segi perekonomian, teknologinya, kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka menyatakan zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap upaya-upaya koruptif. Nah, saya kira ini adalah salah satu yang perlu kita sadari bersama bahwa korupsi adalah kanker yang menggerogoti bangsa kita, perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita, yang mana itu harus kita berantas bersama-sama, dan salah satunya adalah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku koruptif.
1: Oke, okay. Pak Edi, kalau untuk generasi muda ya, ini kan kita perlu kaderisasi kepada young generation, tapi kalau contoh-contoh di Indonesia saja, lebih dari 200 kepala daerah bermasalah misalnya. Nah bagaimana untuk bisa memunculkan kaderisasi generasi muda yang bersih, yang bertanggung jawab, begitu, yang punya dedikasi terhadap negeri, kalau memang kita belum bisa memunculkan contoh-contoh yang baik?
0: Ya, jadi memang merupakan kewajiban tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu tugas partai politik adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Dalam pandangan kami bahwa kalau memang itu kita lakukan, partai juga harus punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak hanya sekedar, jadi mereka tidak hanya sekedar untuk memunculkan, mendidik, membina, tetapi ikut membiayai perjalanan politik seorang kadernya. Jadi tanggung jawab partai. Jadi kader itu tidak perlu lagi bohir, tidak perlu lagi mencari sponsor untuk maju dalam kontestasi politik, karena sudah ada partai yang mana dia berasal, yang kemudian menanggung bebannya. Kalau dia kemudian memiliki kewajiban terhadap partai, yang kewajibannya itu adalah kamu pokoknya harus membawa nama partai secara baik ketika membangun daerahmu, atau ketika kamu menjadi anggota dewan dengan membawa ideologi partai, program-program partai agar bisa terlaksana di DPR ataupun di daerah. Saya kira itu sudah cukup bagus. Ini adalah salah satu bentuk transformasi di mana partai ikut bertanggung jawab atas kadernya yang akan dimunculkan di dalam kontestasi politik.
1: Oke, dan itu yang dilakukan selama ini di
0: Pan? Kita sudah melakukan. Okay. Kita sudah melakukan terhadap kader-kader kita. Jadi kita ibaratnya berbagi beban dengan kader yang mau maju di dalam peralatan apakah pilkada maupun di dalam pemilu, gitu ya. Ya jangan kader juga kosongan, dalam artian yang berkorban kan harus dua pihak. Gitu. Kalau memang kadernya mengatakan, aduh saya betul-betul nggak punya logistik yang untuk maju, ya lebih baik jangan. Tetapi kalau pernyataan adalah saya tidak memiliki logistik yang memadai, gitu. Ayo, gimana kita caranya bisa kita urunan? Gimana partai ikut membantu? Dan saya kira ini adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi ketergantungan kader-kader terbaik kami yang kemudian harus terpaksa mencari sumber-sumber pembiayaan kontestasi politiknya ke pihak-pihak yang kemudian akan menjadi beban bagi dia di kemudian hari.
1: Oke, okay. MPR sendiri kan punya tugas ya untuk membentuk bagaimana kita bisa bilang sumber daya manusia Indonesia yang punya pandangan-pandangan demokrasi yang sehat dalam artian seperti itu. Yeah. Nah, apa kontribusi yang bisa dilakukan juga ketika kalau kita bicara perlu nggak sih di Indonesia saat ini bikin skema sekolah partai tapi yang lebih sehat, yang punya kemandirian kader begitu?
0: Saya kira begini, salah satu amanat dari undang-undang partai politik adalah bahwa partai politik wajib memiliki mahkamah partai, mahkamah untuk menentukan permasalahan-permasalahan di internal partai. Nah, kalau memang kita mau kuatkan sendi-sendi kepartaian secara nasional, saya kira di dalam undang-undang partai politik dibuatkan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban untuk membangun sekolah partai. Yang mana sekolah partai itu kurikulumnya nanti harus dibahas bersama-sama dengan pembina partai politik, kan ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jadi dibahas bersama-sama sehingga Kementerian Dalam Negeri juga pun bisa melakukan penataan terhadap partai-partai politik dan kemudian memeriksa apakah partai politik memiliki sekolah partai yang memang sudah dimandatkan oleh undang-undang, apakah sekolah partai yang berjalan efektif, apakah lulusan-lulusannya itu kemudian berprestasi atau justru mengalami musibah dalam perjalanannya. Saya kira hal-hal itu yang kemudian bisa dijadikan tolak ukur dengan kemudian mengkaitkannya dengan bantuan parpol. Kalau ternyata sekolah politiknya nggak berjalan dengan baik atau hanya berjalan secara parsial saja gitu, ya nanti kita bisa berikan pertimbangan untuk mungkin mengurangi bantuan parpol dari pemerintah kepada partai-partai politik.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani beserta jajarannya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR secara resmi menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara sebagai arahan pembangunan bangsa jangka panjang. Awalnya menjelaskan kedatangannya merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsolidasi antar lembaga negara. Dan dalam perbincangannya, dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani mengatakan adanya keprihatinan dari Presiden Prabowo Subianto terkait tingginya biaya demokrasi di tingkat daerah yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi. Selain membahas hal tersebut ya, nanti sebenarnya banyak juga yang mengusulkan dari Perludem saja katakanlah, yang mengusulkan bahwa tingginya biaya politik ini dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Jadi demokrasi Indonesia itu dalam menghadapi dilema gitu ya. Di satu sisi pemilu dianggap sebagai pondasi, sebagai partisipasi rakyat ya, publik ya, sebagai bentuk dari demokrasi ya, pemilu, pemilihan langsung. Namun di sisi lain, ongkos politik tidak bisa dipungkiri sudah menjadi rahasia umum gitu ya, mahal dalam sistem pemilu langsung ini, dan itu dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Ada wacana mulai dari perubahan desain pemilu hingga opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan menimbulkan pro dan kontra ya. Tadi kami saya juga sempat jelasin kepada Anda pro dan kontranya seperti apa, plus minusnya bagaimana. Nah, kalau dari Perludem itu, biaya politik yang tinggi itu bukan faktor tunggal. Jadi banyak faktornya yang menyebabkan korupsi kalau bicara tentang proses atau demokrasi politik, biaya politik yang tinggi dalam pemilu. Yang pertama adalah kompetisi yang fokusnya itu kepada individu calonnya atau pasangan calonnya, ketimbang bertumpu pada institusi partai yang mengusungnya. Jadi kuat-kuatan modal si pasangan calonnya gitu, calonnya ya. Yang kedua adalah tidak transparannya ruang bagi kandidat ya, calon, untuk menyampaikan kepada publik biayanya dari mana, biaya politiknya. Nah, pada akhirnya nanti ada ketergantungan dalam tanda kutip nih ya, dari donatur besar, misalkan dari pengusaha, dari seorang pebisnis gitu ya, memberikan donatur dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika terpilih nanti ada konflik kepentingan, ada semacam balas jasa, entah itu perizinan dipermudah, tetapi perizinan itu mengikuti pelanggaran lainnya, misalkan pembukaan lahan yang tidak semestinya, misalnya gitu. Tapi karena sudah ada keterikatan ya dalam tanda kutip, itu akhirnya kepala daerah yang sudah terpilih itu akhirnya memberikan kemudahan bagi si donatur besarnya ini. Jadi politik transaksional. Yang kedua, yang kemudian juga ada meningkatnya ongkos politik memperbesar risiko korupsi kebijakan. Gimana maksudnya? Maksudnya tuh ketika biayanya sudah keluar banyak, kemudian kepala daerah yang sudah terpilih itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bukan berorientasi kepada masyarakat di daerahnya, tapi berorientasi kepada bagaimana cara untuk membuka celah agar adanya benefit ataupun keuntungan. Politik uang juga masih menjadi satu penyebabnya.
poin terakhirnya atau faktor lainnya adalah proses rekrutmen politik di internal partai. Jadi ada yang di luar, kandidatnya itu, calonnya itu dari luar partai, nggak pernah berpolitik, kemudian direkrut. Ya kita tahu lah, kayak seperti yang fenomena yang beberapa tahun terakhir ini dalam pemilu adalah munculnya selebriti, munculnya artis-artis yang dirasa bahwa mereka sudah punya modal famousnya, terkenalnya. Padahal terkenal itu belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi banyak juga nih pak artis, selebriti, public figure yang sudah nyalon diusung partai tapi kemudian gagal. Sebenarnya kalau dari internal partai yang untuk mengusung kandidat itu, misalkan ada minimal ya, ada aturan yang mengatur misalkan minimal 5 tahun menjadi kader partai. Nah, atau jangan 5 tahun, 3 tahun misalkan. Nah, itu kaderisasi artinya berjalan dengan baik gitu ya. Tidak instan memilih yang sudah mempunyai modal, terkenal dulu aja deh, ini dikenal oleh masyarakat. Sehingga dirasa untuk mempromosikan ya, untuk memberikan sosialisasi atau pengenalan lagi, itu sudah tidak butuh itu. Sudah menghilangkan salah satu pos anggaran untuk promosi si calonnya. Jadi cukup dengan foto aja tanpa mengusung soal nanti kalau terpilih itu janji politiknya gimana gitu ya. Itu beberapa tahun belakangan ini sudah mulai terasa tuh. Tapi ya banyak yang jadi juga. Ada yang duduk di DPR, DPRD atau kepala daerah. Ya, itu potret dari hasil proses demokrasi di Indonesia dewasa ini. Nah, sebenarnya juga harus berjalan beriringan dari edukasi politik ya. Edukasi politik kepada masyarakat untuk bijak dalam memilih, mencari referensi dulu sebelum memilih. Tidak terima money politik. Tapi kalau ngomongin money politik, beberapa waktu lalu dalam Kopi Pertika juga sempat bahas, pendapatnya beragam. Ada yang terima uangnya, tapi kalau nyoblos di dalam TPS hak kita memilih siapa aja, tapi yang jelas terima aja dulu uangnya. Nah, sebenarnya dengan itu juga menyebabkan ongkos politik. Ya sebenarnya ini salah ya, ini ancamannya pidana sebenarnya kalau dalam hukum positif di Indonesia dalam kepemiluan. Tapi sayangnya ketika adanya money politik itu, ketika diusut oleh Bawaslu misalkan, ada laporan dari masyarakat ada money politik nih, tapi tidak sampai kepada si calon kandidatnya, terputus dari si pemberinya aja. Karena biasanya itu yang beri, yang ngasih itu bukan calonnya langsung, biasanya itu tim ses, atau tim ses ngasih lagi ke orang lain untuk kasih-kasih. Jadi terputus di situ dan tidak bisa diusut sampai ke calonnya. Agak susah untuk money politik. Ya sementara masyarakat kalau namanya dikasih ya. Ada yang ngatain ya udah terima aja rezeki gitu. Orang dikasih gitu. Bagi di saat-saat seperti ini ya. 100.000 apalagi yang ngasih besar ya, 200.000 gitu ya. Ya meskipun nanti di dalam TPS itu kita bebas untuk milih siapa aja. Saya enggak tahu, saya enggak pernah mendapatkan money politik dan enggak pernah merasa bahwa, kabarnya sih ada semacam intimidasi kalau udah nerima harus nyoblos ini gitu. Saya enggak tahu, tapi mungkin Anda lebih paham ya kalau ada pengalaman seperti itu. Nah, di sisi lain, ya kita tentu tidak bisa serta-merta menghilangkan itu saja. Karena muncul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung.
ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro ya tentu saja untuk menghemat biaya politik, jadi nggak perlu lagi ada kampanye-kampanye, nggak perlu lagi ada banner-banner, ada spanduk-spanduk yang ngotorin polusi visual ya. Tapi di sisi lain ya kita nggak tahu nih nanti siapa yang mimpin daerah saya gitu ya. Ini tergantung dari lobby politik di dalam suatu ruangan yang kita nggak tahu mekanisme ataupun pemilihannya itu gimana jalannya proses itu, sehingga nantinya dirasa itu bukan demokrasi lagi kalau sudah begitu. Banyak masukan-masukan ya. Tapi yang jelas tadi sempat menarik apa yang disampaikan oleh pendengar kita bahwa ternyata mau pemilihan pilkada langsung maupun tidak langsung bukan masalah biaya politik yang mahal, biaya demokrasi yang mahal, tergantung dari calon-calonnya. Sementara masyarakat itu hanya bisa memilih yang menawarkan calonnya itu ya dari transaksi keputusan partai politik untuk mengusung siapa lalu ditawarkan kepada masyarakat. Misalkan koalisi partai ini dengan partai ini berkoalisi lalu mengusung pasangan calon ini gitu ya. Nah proses itu kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas langsung ditawarkan saja dan masyarakat langsung memilih. Dari beberapa calon, misalkan ada 3 pasangan calon, itu prosesnya bagaimana, dan kita hanya bisa memilih berdasarkan misalkan untuk menjadi banyak edukasi politik itu menjadi pemilih yang cerdas, yang bijak ya, dengan membaca rekam jejaknya ya, jangan termakan hoax, jangan termakan black campaign, jangan menerima money politik ya, edukasi seperti itu, sehingga nantinya yang terpilih itu yang benar-benar yang menang itu yang terbaik lah untuk daerah. Sangat disayangkan juga karena KPK sepanjang tahun 2026 ini 16 kepala daerah sudah di OTT. 16 kepala daerah ini di bulan Juli, bulan Agustus gimana, sampai Desember nanti gimana? Waduh. Ya gimana mau membangun dari daerah ya, ketika yang menjadi kepala daerah itu tersandung kasus lagi-lagi, dan akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara program pemerintah, program Presiden Prabowo Subianto adalah menyasar daerah-daerah tentu saja. Dari daerah itu seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu juga harus berkoordinasi dengan Pemda dan juga kepala desanya di sana. Lalu ada MBG ya. Ya kalau itu tersandung kasus ya jangan sampai nanti terganggu ya program-program tersebut, atau bansos lah minimal. Bansos pendataan juga masih menjadi soal ya. Masih belum tepat sasaran, masih terdengar informasi-informasi seperti itu yang seharusnya juga ada pengawasan juga dari bottom up ya, dari RT ke RW-nya, ke lurahnya, camat, terus ke kepala desa, terus sampai kelurahan, sampai ke bupati, wali kota ya, dari dinas-dinas terkait, dinas sosial ya, itu mengcrosscheck, ikut turun tangan lah ketika ada kabar bahwa wah ternyata di daerah saya ini ada masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan bansos tapi ternyata kok nggak dapat gitu ya. Ya tapi kalau banyak yang tersandung kasus korupsi ya sulit juga nih untuk beranjak dari titik ini gitu ya, untuk menjadi negara yang bisa mengejar setidaknya dari kawasan Asia Tenggara saja ya. Karena kabarnya Malaysia kemarin itu sudah mulai menuju ke negara maju dari hasil PDB mereka ya, dari hasil PDB mereka, dan juga Vietnam sudah lebih dulu gitu ya, sudah mulai pertumbuhannya untuk pengurangan pengangguran karena
program padat karyanya dari industrialisasinya berjalan dengan begitu baik dari kawasan Asia Tenggara. Ya, baik. Nampaknya di sesi yang kedua ini ya harus dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaannya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan.

0: Pemerintah memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal biaya demokrasi yang mahal dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Kali ini persoalan disampaikan saat Presiden menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Presiden menyerahkan kembali kepada MPR guna membuat PPHN yang kelak bakal menjadi pedoman lintas pemerintahan. Karena panduan pembangunan nasional bukan hanya dibuat untuk satu masa pemerintahan, namun menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya demokrasi tanpa mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat? Kami nanti akan perbincangkan bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Usep, Presiden menyebut biaya demokrasi di Indonesia ini terlalu mahal. Bagaimana Perludem memaknai pernyataan tersebut?
2: Iya, kalau terlalu mahal, ya itu betul ya. Banyak juga pakar ya, baik itu akademisi maupun kami peneliti di organisasi masyarakat sipil, juga menyimpulkan kalau demokrasi Indonesia sangat mahal gitu ya. Tapi yang jadi catatan adalah dari keadaan demokrasi kita yang sangat mahal ini mau diperbaiki seperti apa, itu sih sebetulnya yang tampaknya berbeda antara apa yang kemudian direkomendasikan oleh akademisi atau peneliti di organisasi masyarakat sipil dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden gitu.
1: Baik, berarti persoalannya itu terletak pada sistem demokrasinya kah atau pada tata kelola politik dan pemilunya ini, Pak Usep?
2: Ya, jadi kalau demokrasi itu dibandingkan dengan sistem politik yang otoriter atau tidak demokratis, ya memang demokrasi relatif mahal ya dibanding sistem itu. Sehingga tapi dengan keadaan ini kan bukan solusinya mengubah ke sistem yang tidak lebih demokratis gitu. Nah, maka rekomendasinya adalah dicari dari demokrasi, sistem demokrasi yang dipilih itu mau demokrasi yang seperti apa gitu. Kalau kemudian yang diarahkan adalah mengubah cara memilih kepala daerah menjadi tidak langsung atau melalui DPRD, itu sih ini yang kemudian menjadi berbeda ya, malah kemudian mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dicapai oleh Indonesia sejak reformasi gitu, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD begitu, Mbak Hana.
1: Baik Pak Usep, lalu bagaimana ini seharusnya negara mengatur pendanaan partai politik supaya biaya politik ini tidak sepenuhnya ditanggung kandidat, Pak Usep?
2: Iya, momentumnya sebetulnya bisa segera ya dilaksanakan perbaikannya. Ya, jadi Pak Presiden sendiri juga pejabat negara yang punya kewenangan gitu ya dalam merevisi undang-undang pemilu begitu. Jadi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan di situ Partai Gerindra jadi bagian ya dalam fraksi Partai Gerindra jadi bagian dalam peran merevisi undang-undang pemilu gitu. Disitulah harusnya ketentuan-ketentuan untuk mengubah pemilu kita menjadi akses ya, lebih akses, lebih murah, itu bisa dijamin. Nah, sayangnya revisi undang-undang pemilu itu tidak dilakukan gitu. Selama ini kasus korupsi kepala daerah itu terjadi karena memang syarat menjadi calon kepala daerah, baik di jalur partai politik maupun di jalur perseorangan, itu sangat mahal gitu, Mbak Hana. Misalnya di jalur partai ya, yang banyak didominasi oleh kepala daerah yang terpilih dan kemudian terjerat kasus korupsi begitu, dia harus membiayai dua hal besar begitu, Mbak. Yang pertama adalah biaya operasional partai politik yang mendukung calon kepala daerah. Itu pertama, itu sangat besar. Bahasa gampangnya beli perahu lah gitu. Jadi perahu yang mencalonkan kepala daerah, dia harus mengeluarkan uang banyak gitu agar partai-partai ini mendukung dia menjadi calon melalui jalur partai politik gitu. Lalu melalui jalur perseorangan juga mahal gitu, Mbak Hana. Jadi kalau Mbak Hana ingat, jalur perseorangan ini diubah syarat persyaratannya di konteks Pilkada 2017 gitu, untuk menjegal calon bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu untuk memilih di jalur perseorangan. Sehingga syarat verifikasi faktualnya yang merupakan itu syarat dukungan yang amat banyak gitu ya, itu kemudian menjadi beban administrasi yang ditanggung oleh calon gitu. Jadi biayanya besar juga gitu. Bahkan seorang yang udah populer, punya elektabilitas bagus kayak Basuki Cahayapurnama itu juga urung untuk kemudian menjadi calon di jalur perseorangan ya, karena berat gitu persyaratannya gitu. Nah, harusnya solusinya dibuat murah itu agar warga siapapun itu bisa mencalonkan menjadi jalur perseorangan, jalur partai politik dengan mudah gitu. Misalnya dengan mengubah syarat pencalonan ambang batas kepala daerah ya, yang sekarang itu tadinya kan 20-25% gitu ya, atau 25% lalu diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi, lalu menyesuaikan dari daerah-daerah yang berkaitan sama jumlah penduduk atau pemilih gitu. Nah, harusnya ini diubah menjadi dinolkan saja gitu, karena putusan MK mengenai calon ambang batas presiden pun sudah dihilangkan gitu, ambang batas pencalonan presiden. Jadi semua partai bisa mencalonkan presiden, artinya juga itu semua partai bisa mencalonkan kepala daerah tanpa harus mempunyai kursi atau suara 20% atau 25%.
1: Baik. Ya, halo Pak Usep. Nah, Pak Usep, tapi kalau untuk praktiknya sendiri dari negara lain begitu, adakah yang bisa diterapkan di Indonesia ini untuk menekan biaya politik, Pak Usep?
2: Ya, kalau di negara-negara lain itu dikuatkan, ini juga harus diadopsi ya. Jadi bukan hanya dipermudah pencalonan kepala daerah gitu, sehingga dia tidak terbebani ya biaya politik yang amat mahal itu, sehingga pas terpilih lalu dia mengambil dari APBN atau APBD jadi korupsi begitu ya. Nah, itu dipermudah, itu kan berarti sudah menjawab banyak pakar-pakar korupsi politik juga ya, kayak Masin Walitski gitu misalnya, membandingkan di negara-negara yang demokrasinya bagus, akses politik menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau calon presiden serta membentuk partai politik itu biayanya murah gitu. Dan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang syarat pembentukan partai politik dan ikut menjadi peserta pemilunya itu amat berat gitu, salah satu negara yang dicatat begitu. Nah, itu juga dipetakan sebagai sumber masalah korupsi yang sistemik gitu. Jadi itu ya dipermudah, dibikin aksesnya untuk siapa aja bisa membentuk partai politik, ikut pemilu menjadi peserta pemilu gitu ya, calon siapapun ya. Terus yang kedua, menjamin transparansi akuntabilitas yang lebih bagus gitu ya. Yang sayangnya misalnya di konteks 2024 ini di pemilu nasional maupun di pemilu lokal, Komisi Pemilihan Umumnya sendiri gitu di kita di konteks 2024 itu malah menghapus fase laporan dana kampanye gitu. Di satu tahapan gitu. Nah, itu juga harusnya kan diperkuat gitu yang namanya transparansi akuntabilitas dalam biaya kampanye maupun dalam verifikasi peserta pemilu, baik peserta pemilu partai politik maupun peserta pemilu calon begitu. Jadi saat warga negara itu turut serta dalam pemilu, yang objektif adalah transparansi dan akuntabilitas keuangannya gitu. Bagi partai politik juga harus transparan akuntabel, bagi calon juga harus melaporkan kekayaannya gitu. Dan saat menjadi ditetapkan menjadi calon, saat kemudian udah mengikuti tahapan kampanye, maka harus transparan juga penerimaannya dan pembelanjaannya. Ini yang kemudian belum dikuatkan tuh di pemilu kita, baik di pemilu legislatif maupun di pemilu calon atau kepala daerah. Begitu.
1: Baik, Pak Usep, semoga juga saran-saran yang diberikan Pak Usep tadi begitu update terkininya juga ini dapat memperbaiki begitu supaya memang biaya politiknya tidak terlalu mahal lagi begitu ya Pak Usep ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Usep telah memberikan analisisnya. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Proto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai burung merak ini, tahun

Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono ke-1

0: meminta tanggapannya seperti apa, yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi dan kompleksitas sistem politik di Indonesia, yang menjadi picu utama maraknya kasus korupsi, terutama di tingkat kepala daerah. Lantas seperti apa dari perspektif hukum tata negara? Saat ini kami telah bersama pakar hukum tata negara, Dr. Hufron.
1: Ana, apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Hufron. Kabar baik juga ya, Pak Hufron ya?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Oke, baik. Pak Hufron, bagaimana ini membaca pernyataan menyebutkan kalau demokrasi di Indonesia ini sangat mahal dari perspektif hukum tata negara?
1: Bu Ana, sebenarnya ketika bicara soal demokrasi, tentu dalam konteks Indonesia, dalam kaitan pidato Pak Presiden Prabowo itu ada kaitannya dengan pemilu, ada pemilu nasional, ada pemilu apa yang kemudian dibagi sebagai pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud oleh beliau lebih ke soal pemilihan kepala daerah itu yang dianggap berbiaya mahal gitu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya ini lebih ke soal adakah pilihan-pilihan agar pilkada itu tidak mahal misalkan. Maka tentu kalau kita belajar hukum pemerintahan misal, ada yang disebut sebagai, apa yang disebut sebagai desentralisasi asimetris gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak semuanya itu berlaku bagi satu seluruh daerah di Indonesia gitu. Maka dalam konteks pilkada nggak semuanya harus misalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Bisa saja bahwa pemilihan itu melalui misalkan DPRD. Tentu ada apa dasar-dasar pertimbangan misal begini. Bagi satu daerah yang kemudian kemampuan fiskalnya besar, indeks pembangunan sumber daya manusianya bagus, tingkat pendidikannya tinggi misal, dan tingkat keamanannya luar biasa bagus, itu tentu bisa melalui pilkada secara langsung oleh rakyat. Tetapi jikalau ternyata masyarakat tertentu yang kemampuan fiskalnya nggak terlalu baik, misalkan nggak terlalu tinggi, indeks pengembangan sumber daya manusia nggak terlalu tinggi, misal tingkat pendidikan masyarakatnya juga nggak terlalu jauh, misalkan, menurut saya bisa dipilih di daerah tertentu itu melalui pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi opsi gitu, Bu Ana.
0: Baik. Tapi berarti kalau sistem pemilu saat ini memang mendorong tingginya biaya politik bagi calon maupun partai politik ya, Pak Hufron ya?
1: Iya, pertama karena di satu sisi bahwa pintu masuk untuk kemudian pada awalnya calon kepala daerah itu kan melalui pintu partai politik gitu. Sehingga dengan banyaknya partai politik untuk kemudian bisa mengusung, tentu ada biaya misalkan dalam konteks rekomendasi atau dalam konteks istilahnya itu apa sewa perahu atau sewa skoci dalam rangka pengusulan. Tapi sebenarnya juga ada putusan MK yang kemudian memungkinkan bahwa itu melalui jalur perseorangan. Walaupun ternyata jalur perseorangan itu syaratnya juga terlampau sulit gitu. Lebih sulit dari apa namanya calon melalui misalkan melalui partai politik gitu. Jadi pada intinya dalam konteks kaitannya dengan pemilihan kepala daerah misalkan kemarin kan putusan MK ini merekomendasikan untuk ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Nah, dalam konteks pemilu lokal itulah menurut saya mulailah kemudian dibikin satu desain bahwa tidak semuanya pemilihan kepala daerah itu langsung oleh rakyat, tapi beberapa daerah bisa melalui DPRD gitu, yang itu dibuat kategori dan persyaratan-persyaratan.

0: gitu, sehingga ada MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, presiden, wakil presiden sebagai mandataris MPR ya gitu. Tetapi setelah amandemen itu memang pilihannya adalah kita presidensial system. Kalau presidensial system itu artinya bahwa tidak ada MPR yang posisinya lebih tinggi dari presiden, tetapi kedudukannya adalah setara, tapi ada fungsi check and balances ya. Nah, kira-kira itu, maka dalam konteks pemilu nasional menurut saya dibikin desain yang menurut saya juga mempertimbangkan efektif, efisien, jujur dan adil serta berintegritas. Kira-kira begitu Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Ufron mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah supaya upaya menekan biaya demokrasi ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
0: Ya, kalau menurut saya bahwa soal pilihan negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu memang adalah satu pilihan yang tidak saja itu oleh founding fathers kita, tapi itu juga di dalam konteks perubahan Undang-Undang 45 juga secara tegas bahwa Indonesia adalah penganut kedaulatan rakyat. Jadi kalau bicara kedaulatan rakyat, tentu sebenarnya ini lebih memilih ada rakyat yang memiliki kuasa suara. Jadi dalam konteks pemilihan, misalkan ya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, dalam konteks DPRD, dalam konteks DPR RI, dalam konteks DPD itu, termasuk dalam konteks pemilihan presiden itu, ya idealnya memang itu adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Tetapi dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, kondisi geografis, tentu dalam konteks membuat satu tata kelola demokrasi kita atau perwakilan kah di satu sisi atau demokrasi langsung oleh rakyat, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh DPR yang seharusnya segera untuk menyusun bagaimana skema tata kelola pemilu nasional dan skema tata kelola pemilu daerah yang direkomendasikan oleh MK yang di 2007 seharusnya udah clear gitu. Sementara ini sudah di bulan Agustus 2026 gitu Bu Nana.
1: Oke, baik. Pak Ufron, semoga juga memang solusi yang ditawarkan tadi ini juga tidak menimbulkan semakin mahalnya biaya demokrasi di Indonesia, begitu ya Pak Ufron ya. Terima kasih telah memberikan analisisnya Pak Ufron.
0: Terima kasih Bu Ana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Ufron berbicara terkait presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Masuk ke dalam.

0: 딱 검색한 거야.
1: 에잇, �angan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.
2: Di tempat Anda seperti apa nih kemeriahannya? Warna-warna merah putih yang mungkin sudah mulai terlihat dan mendekorasi berbagai sudut kota begitu ya. Ini sudah mulai dilakukan, bahkan tidak hanya di kota-kota saja, di perumahan-perumahan ya, di area-area permukiman penduduk ini juga sudah banyak ini nampaknya yang sudah mulai bersolek ya. Termasuk di kota Banjarmasin ya, ini salah satu kota yang juga mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin yang sudah mulai dipercantik tentunya dengan nuansa merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan sekaligus ini upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana sebetulnya konsep penataan yang diusung tahun ini terutama di Kota Banjarmasin ya, kami akan berbincang bersama dengan PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
3: Wawancara Pro 3
2: dengan Luna RRI Pro 3. Apa kabar sore ini, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Mbak?
2: Sehat baik Pak Izul. Kita ya, pengen tahu ini kalau Kota Banjarmasin seperti apa ya persiapan untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Pak? Sudah mulai bersolek atau bagaimana, Pak?
4: Ya, alhamdulillah kita sudah mulai menghias Balai Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, Balai Kota, kita perhias dengan nuansa merah putih yang mana sebagai simbol Kota Banjarmasin, gitu Mbak.
2: Oke, nah kalau boleh tahu ini konsep dekorasinya seperti apa yang diterapkan di lingkungan Balai Kota, Pak, untuk tahun ini?
4: Konsepnya ya mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana Balai Kota kita hias dengan merah putih dan di seberangnya itu ada panggung, itu kita kita persolek ya kita menyamakan dengan Istana Negara, Mbak.
2: Oh, konsepnya seperti di Istana Negara ya?
4: Iya, betul.
2: Oh, baik. Tetap nuansa merah putih yang ditonjolkan, tapi apa makna ya, atau pesan yang ingin disampaikan melalui penataan dan juga ornamen merah putih yang dipasang tadi, Pak?
4: Ya, kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Banjarmasin bahwa kemerdekaan ini merupakan hak seluruh bangsa, Mbak.
2: Ya.
4: Itu.
2: Oke. Maknanya menyampaikan kepada masyarakat ya tentang perjuangan.
4: Betul.
2: Dan kalau disebut bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Betul. Itu relevan. Betul. Ya, dan diterapkan juga di berbagai sudut kota yang ada di Indonesia ya, termasuk Banjarmasin. Ditahan Pak Izul, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena masih ada hal-hal lainnya yang akan kita kulik bersama. Kita jeda terlebih dahulu dengan informasi berikut ini.
3: Tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
2: Iya Pak Izul, kalau untuk tahun ini apa ini tema khusus yang diangkat untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
4: Kalau tema di Kota Banjarmasin kita itu aja apa ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin bahwa kemerdekaan itu merupakan apa rasa syukur kita di mana kita dapat menjadi kota yang religius. Nah itu jadi dengan apa kita menampilkan

0: nuansa merah putih ini supaya seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam apa menumbuhkan rasa nasionalismenya juga.
1: Oke, okay. Artinya yang dihiasi dengan ornamen merah putih tadi kan ini yang ditonjolkan begitu ya di bulan Agustus ini,
0: iya,
1: tidak hanya betul lingkungan di sekitar balai kota, tetapi ya, juga betul di berbagai titik lainnya ya. Mana saja mungkin
0: betul,
1: Pak
0: Izul? Seluruh wilayah lah.
1: Seluruh wilayah.
0: Seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi ini kalau di rumah-rumah warga ini sudah mulai juga ya di lingkungan RT RW gitu ya dengan pemasangan bendera-bendera umbul-umbul gitu ya Pak Izul ya.
0: Betul, dan kita juga ada ini apa arahan dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk membagi bendera Mbak. Membagi bendera kepada masyarakat Kota Banjarmasin di mana titik-titik yang telah kita tentukan dan strategis untuk dibagikan kepada masyarakat supaya mereka merasa bahwa mereka ini di apa di diajak untuk apa memeriahkan HUT RI tersebut Mbak.
1: Oke, bendera apa ini Pak? Bendera yang dipasang bendera ini juga. Putih. Bendera merah putih yang dipasang bendera untuk hiasan itu juga ornamen-ornamen tadi.
0: Iya, bendera merah putih yang kita bagikan kepada masyarakat Mbak.
1: Oh, oke. Karena kan nanti juga akan ada himbauan untuk menaikkan bendera merah putih ya. Pada saat hari ulang tahun dari tanggal 14 ya kalau nggak salah biasanya ya Pak ya 14 Agustus ya itu sudah mulai ada penaikan bendera merah putih di rumah-rumah warga. Baik, Pak, kalau untuk kegiatannya sekarang selain dekorasi tadi mempercantik daerah ya mungkin titik-titik strategis begitu ya, kegiatan apa ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT RI ini, Pak?
0: Untuk kegiatannya, kita sudah menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Mungkin berbagai lomba yang kita ini himbau supaya masyarakat itu dapat apa memeriahkan dengan lomba-lomba, mungkin lomba-lomba yang apa tradisional seperti itu Mbak.
1: Sudah mulai ini diselenggarakan Pak di awal bulan ini?
0: Kemungkinan ada beberapa yang sudah menyelenggarakan Mbak. Dan pemerintah kota pun mungkin akan ada program lomba-lomba antara SKPD, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Ini apa, kegiatan rutin juga ya untuk meramaikan HUT RI, Pak Izul?
0: Betul. Jadi
1: antar instansi
0: kayak antar instansi kayak mungkin yang tradisionalnya kayak balogo begitu, Mbak.
1: Apa, Pak Izul, balogo?
0: Balogo itu lomba tradisional khas Banjarmasin Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Itu seperti apa sih, Pak? Perlombaan seperti apa? Balogo. Saya sambil searching nih. Balogo ya?
0: Itu seperti apa ya? Kita memukul pelepah kelapa gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Yeah. Nah, itu. Jadi yang dipukul itu
1: batok kelapa ya?
0: Tempurung kelapa, betul. Nah, itu.
1: Oke, jadi logonya ini maksudnya itu tadi, tempurung atau batok kelapa ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, ini permainan tradisional khasnya Banjar ya? Khas Banjarmasin, wah ini luar biasa. Ini selalu ada ya kegiatan ini, permainan tradisional ini? Selalu diselenggarakan begitu, Pak?
0: Selalu ada Mbak, karena kita ingin dengan apa HUT kemerdekaan ini, jadi kita menampilkan juga budaya-budaya yang kita miliki Mbak.
1: Oke, saya sambil lihat ini seru juga ini main balugu, permainan khas Kalimantan Selatan ya, seru ya. Dan ini berkelompok ya permainannya?
0: Berkelompok Mbak. Nanti bisa kita coba Mbak, mungkin saya sama Mbak main balogo mungkin.
1: Oh iya, boleh. Tapi biasanya permainan seperti ini tuh dimainkan pada saat apa saja Mbak? Apakah euforianya pada saat 17 Agustusan aja atau kegiatan-kegiatan lainnya juga sering dimainkan?
0: Sering Mbak, misalnya kita HUT 17-an terus hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi rangkaiannya itu panjang, Mbak.
1: Rangkaiannya panjang.
0: Agenda kan tahunan.
1: Oke, agenda tahunannya ya. Kalender eventnya itu sudah disusun ya, termasuk Agustusan ini ada Balogo. Ini dari video yang saya lihat, ini dari anak-anak bahkan ya memainkan permainan ini ya. Oke, berarti ini di perumahan-perumahan juga ada lomba ini ya, Balogo ya?
0: Ya ada, Mbak. Makanya kita himbau kepada masyarakat kan untuk apa menampilkan lomba-lomba yang tradisional supaya mengingat lagi budaya adat kita, Mbak.
1: Budaya adat kita, baik, ini menarik. Jadi ini yang dilempar tadi tempurung kelapanya apa? Tadi itu jauh-jauhan ya. Siapa yang paling jauh gitu?
0: Iya. Iya betul, Mbak.
1: Unik-unik, sangat menarik ini ya. Baik, Pak Izul, kalau biasanya kan begini ya, kalau untuk perlombaan suka ada ini juga, selain permainan tradisional ada juga lomba gerak jalan atau jalan sehat ya. Begitu ya, ada tidak ya, kalau betul. Di Kota Banjarmasin, Pak?
0: Ada, Mbak.
1: Ada itu ya, pasti ada.
0: Karena untuk kesehatan juga kan.
1: Kesehatan, hiburan juga untuk masyarakat sana nah, ya. Itu boleh diikuti seluruh warga ya, Pak ya?
0: Boleh, Mbak. Itu terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum. Kapan rencananya, Pak, kalau kegiatan ini?
0: Kebiasaannya mendekati hari H proklamasi atau sesudah hari H-nya, tergantung schedule yang dibuat oleh masing-masing, Mbak.
1: Oke. Berarti kalau dari Pemda sendiri belum ada, Pak Izul?
0: Kalau dari Pemda udah ada, Mbak. Jadi kami melaksanakan mungkin setelah 17-an, Mbak.
1: Setelah 17-an nanti ya.
0: Iya,
1: justru karena jalan santainya.
0: Apa acaranya itu apa dimulai dari apa startnya dari Pemko, Mbak.
1: Baik. Pak, kalau untuk perlombaan tadi, balik lagi ke perlombaan, ada permainan tradisional yang memang masih dilestarikan ya, dijaga supaya anak-anak ini juga bisa mengetahui dan bahkan bisa memainkan begitu ya, merasakan serunya permainan tradisional seperti Balogo tadi. Kemudian ada kegiatan jalan sehat yang ini bisa membuat apa, menjadikan hiburan masyarakat sekaligus juga membuat sehat masyarakat. Kalau di era perkembangan teknologi saat ini, Mbak, ada tidak perlombaan yang berkaitan dengan teknologi misalnya?
0: Ada, Mbak. Kayak misalnya apa itu lomba game online kayak gitu, Mbak.
1: Game online.
0: Nah, jadi iya, jadi kita fasilitasi kan di Banjarmasin itu ada juga kayak seperti organisasi gitu, Mbak.
1: Ya, ada asosiasi, jadi, kelompok gitu ya.
0: Asosiasi, iya. Jadi kita fasilitasi untuk melakukan lombanya di Balai Kota, Mbak.
1: Oh, diselenggarakannya di Balai Kota?
0: Iya, betul.
1: Oke, ini seperti e-sport gitu berarti, Pak ya?
0: Iya, betul. Betul, Mbak.
1: E-sport ya. Oh, ini sudah berapa tahun terakhir, Pak, kegiatan seperti ini menarik masyarakat juga?
0: Kegiatan ini setelah periode pertama Pak Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, Mbak. Jadi Balai Kota kita buka untuk masyarakat karena pada hakikatnya kan Balai Kota ini adalah milik masyarakat Kota Banjarmasin, Mbak.
1: Iya, Balai Kota miliknya masyarakat Banjarmasin. Tapi bicara tentang Balai Kota yang tadi bersolek di awal sudah disinggung oleh Pak Izul, didekorasi semenarik mungkin, seindah mungkin, tentu dengan menampilkan ornamen dominan merah putih begitu ya, seperti Istana Negara. Nah, bicara tentang hari hanya nanti, kalau Istana Negara di Jakarta itu kan nanti akan ada upacara biasanya, Pak ya. Kalau di Balai Kota kan juga pasti akan ada nanti pada tanggal 17 Agustus. Siapa saja masyarakat yang bisa mengikuti upacara di sana, Pak?
0: Masyarakat kita silahkan, Mbak, untuk melihat resepsi upacaranya tersebut, yang mana kita tetap tekankan kehikmatan pada saat upacara tersebut karena ini upacara sakral, Mbak.
1: Iya. Upacara sakral ya.
0: Iya, semua masyarakat boleh datang ke Balai Kota Banjarmasin.
1: Datang atau ikut mengikuti upacara, Pak? Ada ketentuan tertentu tidak untuk warga yang mengikuti rangkaian upacaranya atau hanya melihat saja dari luar Balai Kota?
0: Masyarakat bisa melihat, Mbak, kita kan tidak bisa untuk menekankan kepada masyarakat nih untuk apa mungkin mengikuti jalannya, jadi masyarakat itu mungkin melihat dan saya yakin apabila apa upacara berlangsung pasti masyarakat itu akan ikut menghayati Mbak ya. Dengan upacara tersebut.
1: Baik, jadi ikut khidmat begitu ya, tetap dengan
0: iya, betul.
1: Kondisi iya. Khidmat meskipun tidak secara langsung mengikuti upacara iya. Di sana begitu. Baik,
0: betul.
1: Pak Izul, terima kasih ini sudah bercerita ya. Banyak tadi ya tentang kegiatan ya. Di Banjarmasin memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan ya. RI. Semoga ya. Lancar semua acaranya Pak Izul di sana.
0: Sehat selalu.
1: Demikian tadi PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
2: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
3: Hadirkan topik terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Pemerintah juga telah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Lantas seperti apa kalau di Merauke? Saat ini kami telah bersama Ketua Panitia HUT RI Pemkab Merauke, Delsiana Gebzi.
2: Cara protein.
3: Baik, Bu Delsiana, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
3: Rangkaian kegiatannya apa saja ini Bu Delsiana yang telah disiapkan Pemkab Merauke?
4: Iya, kami sudah siapkan kegiatan kurang lebih 9 kegiatan. Sembilan kegiatan. Yang pertama adalah kami dialog interaktif di RRI Merauke. Yang berikut adalah kebersihan tanggal 4 Agustus, dan yang berikut adalah kami kegiatan karnaval. Karnaval ini kami pawai budaya, pawai pembangunan. Libatkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI Polri, OPD yang ada di Kabupaten Merauke, dan organisasi, serta etnis. Yaitu pada tanggal 8 Agustus nanti jam 6:30 pagi akan kami mulai karnaval sampai dengan sore, sampai dengan selesai tanggal 8 Agustus. Yang berikut tanggal 12 Agustus adalah kegiatan lomba-lomba, kegiatan lomba panahan, dan tanggal 13 Agustus adalah anjang sana untuk panti-panti jompo, panti asuhan, yayasan muslim, kristen, dan juga kepada purnawirawan TNI Polri. Kami akan laksanakan tanggal 12-13 Agustus. Dan tanggal 14 Agustus kami pasar malam panggung hiburan yang melibatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Merauke dan juga OPD-OPD, BUMN dan BUMD. Itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Itu rangkaian kegiatan yang sudah kami siapkan nanti di HUT RI ke-81 besok nanti. Dan besok kami akan technical meeting untuk persiapan karnaval nanti. Pesertanya kurang lebih sudah hampir 100 lebih. Itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti.
3: Baik. Ini dalam bentuk karnavalnya menggunakan baju daerah atau seperti apa ini Bu Delsiana?
4: Iya, yang etnis tentunya pakaian daerah semua. Kalau yang SD, SMP, SMA itu profesi, pakaian profesi. Misalnya ada tentara, ada guru, ada perawat, pastor, suster, itu dari yang sekolah. Begitu sampai SD sampai SMA. Begitu, dan perguruan tinggi sesuai dengan mereka punya jurusan-jurusan yang ada, mereka tampilkan hasil-hasil karya mereka. Begitu.
3: Nah, apa yang membedakan peringatan HUT RI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu Delsi?
4: Iya, HUT RI tahun ini kita akan layakkan secara keseluruhan. Jadi kita libatkan secara keseluruhan. Biasanya kadang kami kan di Merauke ada tanggal bulan Februari itu kan hari jadi kota Merauke. Biasa di hari jadi kota Merauke kita kan karnaval etnis. Jadi biasanya di HUT RI kadang kita tidak libatkan HUT apa karnaval etnisnya, tetapi tahun ini kita libatkan semua begitu, dan kita harapkan pasti semarak begitu.
3: Baik, berarti kalau untuk persiapan panitia menjelang puncak peringatan HUT ke-81 ini sudah siap sekali ya Bu Delsi ya?
4: Iya, sudah siap. Hari ini undangan-undangan kita untuk kita edarkan untuk persiapan karnaval. Sudah siapkan, besok kita edarkan dengan baju-bajunya untuk apa tim uspida, pejabat yang akan membuka dan menutup di star awal dan star akhir begitu. Jadi ada beberapa dinas OPD dan instansi teknis TNI Polri yang akan ada di titik star dan juga di titik penutup. Itu hari ini kita siapkan undangan-undangannya dan baju-bajunya. Besok kita sudah siap edarkan. Dan besok jam 6 kita sudah, besok tanggal 6 kita sudah technical meeting untuk karnaval di auditorium lantai 2 kantor bupati.
3: Oke, baik.
4: Jam 9 pagi.
3: Oke. Nah, Bu Delsi, kalau untuk karnaval etnis sendiri, ini nanti rute karnavalnya seperti apa, Bu Delsi? Mungkin dapat digambarkan juga suasananya begitu.
4: Ya, Icin, jadi kita mulai dari SD. SD, SMP, SMA. Setelah itu OPD-OPD, terus kita menyesuaikan dengan etnis-etnis begitu. Jadi kita gabung. Jadi titik jalannya tergantung nanti besok ini kita technical meeting ini. Apa kita buka jalannya dua atau satu? Karena kita punya jalan kan ada ruas jalannya kan ada dua atau pembatas trotoar itu. Yeah. Seperti itu. Mungkin di sebelah menyesuaikan etnis sebelah SD SMP nanti tergantung kesepakatan nanti besok di technical meeting itu yang panitia akan menyampaikan. Tapi intinya kita satu jalur. Satu jalur semua, cuma jalannya kan besar, jadi kita tinggal membagi nanti menyesuaikan.
3: Baik. Nah, Bu Delsi, ini karnaval sajakah, karnaval etnis, atau mungkin ada perlombaan tradisionalnya juga, perlombaan kostumnya mungkin, atau juga pertunjukan seni ini yang menampilkan kekayaan budaya lokal Merauke?
4: Itu sudah langsung ditunjukkan pada saat itu, misalnya budaya, misalnya kalau ya, yang Wamena mereka, ya mereka tunjukkan saat itu, saat jalannya itu. Terus budaya-budaya lain, mereka akan pakai sesuai dengan budaya mereka masing-masing.
3: Baik. Nah, Bu Delsi, apakah ada kegiatan yang secara khusus melibatkan, tadi generasi muda sudah dilibatkan begitu ya, pelajar, kalau pelaku UMKM-nya seperti apa ini, Bu Delsi, di sana?
4: UMKM itu nanti di pasar malam ini tanggal 14 sampai 17. Itu yang kita akan gelar di situ nanti per jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam di kapsul waktu. Itu di Jalan Libra, itu besar sekali jalannya. Di depan kantor bupati, Jalan Brawijaya. Di situ yang nanti mereka siapkan apa-apa yang mereka mau jualan, apa-apa di situ sambil ada panggung hiburan, itu sudah disiapkan.
3: Baik, di tanggal 14 hingga 17 UMKM Agustus begitu ya.
4: Iya, semua dilibatkan.
3: Baik. Nah, selain sebagai perayaan kemerdekaan, manfaat apa yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini bagi masyarakat, Bu Delsi?
4: Iya, bagi masyarakat tentunya kita harapkan mereka bisa ada pemasukan di 4 hari ini. Karena hasil-hasil jualan mereka kan mereka ini jualan di sini pasti kan ramai dengan adanya band, adanya hiburan, pasti bisa menambah ekonomi mereka. Itu dari sisi ekonomi masyarakat yang ada, dan itu pasti rame, dijamin pasti rame, dan itu ada pemasukan di situ. Mungkin itu dari sisi ekonomi. Dari sisi keberagaman, ya tentunya kesatuan dan kebersamaan kita sebagai warga masyarakat, kita menjaga sehingga semua bisa berjalan sesuai dan kita harapkan ketertiban, keamanan, dan kita sama-sama merasa bertanggung jawab untuk merayakan HUT RI ini, seperti itu.
3: Baik, nah nantinya apakah juga lokasi monumen kapsul waktu ya Bu Delsi dijadikan puncak acara juga ini, Bu Delsi, di sana?
4: Iya, nanti di situ puncak acaranya. Di situ yang dilaksanakan puncak acara 17 malamnya itu penutupan.
3: Baik. Nah, bagaimana panitia juga memastikan kegiatan ini berlangsung aman, tertib, lalu juga nyaman untuk seluruh peserta?
4: Kita sudah rapat kita rapat untuk kegiatan 17 ini sudah 5 kali dan rapat kelima dari sisi keamanan sudah dipastikan jadi keamanan itu dari koordinatornya dari Polres. Terus dibantu dengan Satpol dengan TNI mereka. Jadi sudah pembagian tugas semua, rundown-nya sudah diatur semua. Jadi mulai dari kegiatan besok tanggal 8 keamanan semua sudah diatur. Sudah yang bertugas ada berapa personil dari Polres, dari Satpol, dari TNI untuk mengarahkan itu. Keamanan dipastikan aman untuk karnaval dan juga kegiatan 4 hari di pasar malam itu. Kita pasar malam sampai jam 10 saja, 10 malam.
5: Oh, sampai jam 10 malam ya, Bu Delsi ya?
4: Iya.
5: Oke. Okay. Nah, Bu Delsi, apakah seluruh kegiatan ini dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat atau bagaimana ini?
4: Iya, diikuti secara gratis semua. Semua diwajibkan untuk mengikuti.
5: Oke. Okay. Lalu kalau untuk mekanisme pendaftaran mungkin ada beberapa lomba atau kegiatan tertentu ini seperti apa nantinya Bu Delsi?
4: Kegiatan apa ya? Kegiatan lomba ya sudah disiapkan. Kami kegiatan lomba satu mata lomba saja, jadi lomba panahan. Oh, dari kelurahan-kelurahan dengan dari distrik kampung yang dekat-dekat saja itu sudah disiapkan nanti tanggal 12 Agustus.
5: Ya. Apakah juga ada target jumlah pengunjung begitu yang diharapkan dari Pemkab Merauke sendiri ini Bu Delsi dengan adanya rangkaian kegiatan ini?
4: Ya pengunjung ya diharapkan semua ini toh warga masyarakat dalam semua kegiatan. Biasanya kalau pameran itu pasti semua berpartisipasi.
5: Oke, baik. Nah, apa pesan ketua?
4: Lomba-lomba yang mereka ikut ya pasti dari kelurahan, dari distrik, kampung yang terdekat pasti mereka memberi support untuk tim mereka sehingga pasti mereka datang gitu.
5: Baik. Nah, Bu Delsi dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Kabupaten Merauke dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI.
4: Ya diharapkan untuk warga masyarakat Kota Merauke agar berpartisipasi mengambil bagian dalam memeriahkan HUT RI yang ke-81 dan yang berikut adalah menjaga keamanan bagi diri sendiri sehingga kegiatan momentum ini boleh berjalan sesuai dengan tenggang rasa dan kita saling menghargai sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan tidak boleh terjadi, misalnya saling hal-hal yang kita tidak inginkan lah seperti itu. Jadi kita menjaga toleransi begitu, kebersamaan kita dan persatuan dan kesatuan sehingga keamanan kita sama-sama menjaga diri kita, kegiatan ini boleh berjalan walaupun ada seksi keamanan, koordinator keamanan dari Polres Merauke.
5: Baik Bu Delsi, ini dari perbincangan kita sudah menarik ya rangkaian kegiatan dari HUT ke-81 RI di Merauke Bu Delsi. Semoga sukses di sana rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ya Bu Delsi ya. Terima kasih juga telah menyampaikan update kekininya kepada kami. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga.
5: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Merauke Delsiana Gebze berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
6: Wawancara Pro 3.

0: pukul 3:01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% di triwulan kedua tahun 2026 sudah cukup baik.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik, meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Itu lagi ada apa sih dia ulang?
1: Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
0: Oh gitu, ah ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
1: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
0: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ih ngeri.
1: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
0: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
1: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
0: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
2: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pengumuman dari BPS terkait dengan perkembangan perekonomian nasional, dan juga saya tadi monitor Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan penjelasan. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja terkait dengan capaian perekonomian Indonesia di tahun 2026. Kemarin atas arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Bapak Presiden yang sudah mendekati 2 tahun, dalam 1 tahun 10 bulan, ini tekanan dari konflik global belum mereda, dan kelihatan konflik di Ukraine ini relatif panjang, dan juga dua hal. Jadi konflik di Ukraine tidak selesai, di Selat Hormuz juga belum selesai. Kemudian kita menghadapi, masih menghadapi trade war, dan masih menghadapi disrupsi daripada teknologi. Nah, di tengah kondisi seperti itu, walaupun berbagai lembaga melihat pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh rata-rata di atas 3%, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan kedua sebesar 5,29%. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran, karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik, dan kita sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top, salah satu yang top. Kita kemarin lihat Thailand, bukan cuma Thailand, Vietnam yang sedikit di atas kita di 8%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan secara daerah, ini yang menarik, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh di atas nasional yaitu 6,1. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor turism itu sudah bisa juga bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan turisme itu baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kita lihat tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan kontribusi terhadap PDB 56,4%, dan tumbuhnya juga lebih tinggi dari nasional di 5,65%. Artinya supply chain itu menjadi penggerak perekonomian nasional. Kemudian industri pengolahan kontribusinya 18,5%, tumbuhnya 4,52%. Kemudian sektor jasa, akomodasi, makan minum tumbuh 10,6%. Dan tentunya ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden yaitu makan bergizi gratis, dan juga terkait dengan program terkait dengan industri perhotelan dan industri perjalanan. Yang juga patut dicatat adalah sektor konstruksi yang tumbuh juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Konstruksi 6,68%, jadi ini sejalan dengan apa yang kemarin diacarakan di Batang terkait dengan sektor perumahan, di mana pembiayaan sektor perumahan yang ditargetkan oleh Bapak Presiden 3 juta rumah kemarin juga didorong oleh PFF-LPP, dan dari kredit perumahan sendiri yang termasuk kredit usaha rakyat untuk pertama kalinya kita dorong dan diluncurkan, yang semula anggarannya 37,5 triliun dinaikkan ke 50 triliun. Nah, ini juga akan menjadi pendorong di kuartal dan semester kedua. Dan juga terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri, dan juga pembangunan daripada beberapa sektor unggulan pemerintah, termasuk pembangunan terkait dengan koperasi Merah Putih. Kalau kita lihat dari segi indikator sosial di semester 2, ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang. Kemudian indikator prospek lain, ya tentu inflasi yang menurun dari di atas 3 pada saat lebaran kemarin di Q1 turun ke 2,88%. Kemudian PMI manufaktur naik lagi ke atas 50,2, dan kita lihat indeks keyakinan konsumen juga di angka 117,8. Dari segi investasi, investasi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi per sampai dengan semester 1 itu 7,2%. Jadi ini investasi berjalan, dan jumlah daripada investasi sebesar 1.010,6 triliun dari target 2.041,3 triliun. Jumlah PMA-nya 507,6 triliun atau 50,2, dan investasi dalam negeri sebesar 502,9. Dan kalau kita lihat investasi di dalam dan di luar Jawa itu mulai seperti yang terjadi tahun lalu, juga sekitar 50% sudah masuk ke wilayah di luar Jawa, dan hilirisasi menjadi salah satu investasi tujuan utama, yaitu 30% atau 300 triliun dari total investasi. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap di semester 1 2026 sebesar 1,45 juta tenaga kerja langsung, dan dibandingkan tahun lalu ini naik 15%. Jadi jumlah orang yang bekerja terekrut lebih banyak 15% dari tahun lalu, dan di tengah adanya beberapa isu ataupun kasus-kasus PHK, tetapi jumlah orang yang dipekerjakan dengan lapangan kerja baru, investasi baru meningkat dengan tinggi. Dan juga S&P Global Rating menunjukkan bahwa kita levelnya tetap investment grade dengan outlook stabil. Artinya ini tidak terganggu oleh berbagai isu-isu sebelumnya, sehingga ekonomi kita relatif solid. Bahkan pemerintah memperoleh surat utang untuk renminbi ataupun panda bond ratingnya triple A. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus, karena lembaga pemeringkat dari China pun percaya dengan soliditas daripada angka-angka makro Indonesia. Nah, dalam semester 2 ini beberapa program yang terus dijalankan, yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang kita akan berikan beras 10 kg, dan tujuannya adalah juga untuk menekan inflasi. Kemudian juga transportasi liburan sekolah dan Nataru juga sudah disiapkan dengan diskon 30%. Untuk angkutan laut, bebas tarif juga untuk kepelabuhanan, dan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat yang ekonomi. Nah, program magang dan pelatihan vokasi juga terus didorong. Program magang untuk 150 ribu Gen Z, di mana program ini dilanjutkan untuk mereka magang 6 bulan, dan sesudah 6 bulan mereka dipersilakan bekerja di perusahaan tersebut atau mencari pekerjaan lain. Dari hasil yang kemarin, dari evaluasi, 60% dari program yang ikut magang itu diterima di perusahaan di tempat mereka magang. Dan dalam program ini mereka masih mendapatkan upah dari pemerintah. Program pelatihan vokasi juga didorong untuk angkatan muda, dan arahan Bapak Presiden untuk 250.000 daripada pelajar. Nah, di sektor pariwisata, Garuda juga memberikan program untuk 33 destinasi dengan target 178.000 wisman, dan juga untuk mendukung event-event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, dan berbagai event termasuk musik, sehingga ke depan kami sudah bicara juga dengan Ibu Menteri Pariwisata bahwa event itu menjadi salah satu cara untuk menarik investasi, menarik turis datang ke Indonesia. Dan kemarin dengan Perdana Menteri Thailand ditandatangani MOU di antara salah satu adalah

1313. Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar, dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50. Dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67% dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%. Jadi dari kedua sektor relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit KUR yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18-20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD, dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAEU, di mana IAEU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus. Dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026. Dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Ya, jadi pertama pertumbuhan tenaga kerja itu akibat dari investasi, dan investasi kembali 30% ke hilirisasi, kemudian juga di Pulau Jawa itu ke sektor masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dari segi serapan makanan minuman itu menunjukkan, dan juga turis lokal maupun wisman itu sektor mamin juga mendorong karena dia tumbuh sekitar 10%. Jadi dua sektor itu menjadi sektor yang merekrut cukup banyak tenaga kerja. Terkait dengan kemarau, insentifnya kita akan monitor, karena beberapa waktu yang lalu kan kemarau itu yang paling penting terutama untuk pertanian adalah bagaimana memindahkan air dari sungai-sungai yang ada ke daerah pertanian. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada yang dilakukan, yaitu pompanisasi. Tentu kita harus melihat wilayah-wilayah dan kantong-kantongnya, dan tentu insentif yang diberikan nanti sesuai dengan KL yang terkait. Pemerintah tentu akan siapkan anggaran yang diperlukan untuk itu. Stimulus EV nanti kita akan monitor, karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Nah, ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis.
dan anggarannya

0: sudah ada, tinggal bagaimana kita meluncurkan, di mana ini nanti dampaknya adalah meningkatkan kemampuan daripada produksi yang sudah ada, produksi nasional, dan juga meningkatkan TKDN, sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan, dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN-nya untuk EV itu adalah baterai, di mana cost of baterai adalah 60%. Tinggal skemanya, apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor. Anggarannya kemarin sudah disiapkan, tergantung nanti dari rencana penyerapan. Jadi nanti kita akan umumkan. Semester 2 tentu kita menargetkan tahun ini kan sesuai dengan APBN 5,4. Jadi tentu kita harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 5, dan di semester 2 ini kan di semester 3 ini kan kita mengharapkan dari segi investasi sebagai penggerak, kemudian dari belanja pemerintah dan juga daya beli masyarakat serta dari import dan ekspor. Baik, cukup. Pertemuan tadi adalah ada MOU kawasan industri di Jawa Timur dari Guangdong Fanyong ASEAN Industrial Park dengan kawasan industri di Bangkalan, Madura. Dan ini menjadi bagian dari Two Countries Twin Park yang sudah diluncurkan, sehingga kita punya Two Countries Twin Park tidak hanya di Batang Semarang, tetapi di kaki daripada Madura yang di Bangkalan, yang memang dari dulu disiapkan untuk kawasan, tetapi realisasinya belum. Tetapi dengan kedekatan Indonesia dengan China, tadi wali kota wali kotanya dari Guangdong juga hadir, sehingga dengan demikian kita berharap dan juga Bupati Bangkalan hadir. Dengan adanya dua bupati dan wali kota hadir, kami berharap bahwa kawasan ini bisa mengisi perkembangan kawasan di Madura, karena ini menjadi satu-satunya ataupun kawasan industri pertama di Madura, sehingga tentu berharap bahwa perkembangan industrialisasi tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga bisa masuk ke Madura. Demikian, terima kasih. Ya, kita sedang mempersiapkan waktu itu di Batang, Pak. Ya, bukan di Batam. Beda N sama M. Dan lokasinya jauh. Dan ini yang Batang dulu kita sedang siapkan, kan kita sebetulnya ada beberapa termasuk Adipura, kita sedang integrasikan, dan nanti kita bahas dengan Menteri Keuangan agar diberikan insentif 20 miliar dan 10 miliar agar kota-kota itu menjadi bersih dan nyaman. Ya, kita akan segera, karena itu setiap tahun kan kita adakan lomba. Jadi nanti kita akan segera integrasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Hidup. Ya, ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran, dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi, dan salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang, sehingga tentu kita bisa menekan Gini rasio. Di samping itu kita akan masih melanjutkan PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah 10 juta. Nah, itu kan nilainya sekitar 2 jutaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.
4: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice space platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama Lektor Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSC.
4: Wawancara Pro 3.
2: Dr. Tri, selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Risti.
2: Apa kabar, Dok?
5: Alhamdulillah baik.
2: Oke, ini sedang mau praktek atau masih di perjalanan, Dok?
5: Iya, mau berangkat ke kampus, Mbak.
2: Oh, mau berangkat ke kampus ya. Dokter, kalau kita bilang namanya penyakit DBD ini kan kayaknya setiap tahun udah sering ya kita ketahui ya. Tapi apa sih yang membedakan ketika ini kemarau, ketika ini puncak dan juga punya risiko yang besar terhadap penyakit DBD dibandingkan bulan-bulan lain begitu? Dan apa bedanya DBD di musim kemarau dan musim penghujan?
5: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada musim kemarau itu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu berbeda. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celsius, jadi kalau kemarau panjang kan itu akan meningkat. Dan biasanya penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue itu akan meningkat di akhir kemarau. Jadi kalau sekarang ini akhir kemaraunya adalah harusnya Agustus September ini, maka ini menurut saya benar-benar puncak yang luar biasa, karena kemarau pada saat ini terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celsius dan perkembangan nyamuknya akan meningkat 10 kali lipat. Jadi populasi nyamuknya akan bertambah 10 kali lipat, dan menurut saya dengan bertambahnya nyamuk Aedes aegypti, maka kontak terhadap nyamuk dan manusia itu akan lebih banyak. Maka penyakit demam berdarahnya atau demam dengue-nya akan bertambah banyak. Dan menurut saya kalau sebelumnya itu sudah meningkat tahun 2020, kemungkinan besar ya akan meningkat tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Nah, saya tidak tahu bahwa penyakit demam berdarah itu apakah meningkat bermakna atau dua kali lipat pada tahun 2024. Saya tidak mendengar. Tahun 2025 saya juga tidak mendengar. Mungkin akan meningkat banyak pada tahun 2026. Okay. Jadi akan terjadi wabah demam berdarah sekarang.
2: Ya, kalau kita bilang ya, sebenarnya penyakit DBD ini apa sih yang harus diwaspadai? Kan biasanya kita tahu 3M, tapi ketika orang terserang demam begitu ya, apa sih yang kemudian harus dideteksi bahwa oke, kemungkinan ini ada gejala demam berdarah dan sebagainya, Dokter Tri?
5: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue sebenarnya gampang dideteksi. Jadi yang pertama adalah demam yang meningkat pesat. Jadi kalau tadinya tidak demam dan tidak terasa, kan kalau kita mau demam ada rasa-rasa subfebril begitu atau ada panas sedikit, kemudian meningkat pelan-pelan. Nah, kalau demam berdarah enggak, jadi hari ini demam tiba-tiba meningkat tingginya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda pendarahan. Kalau belum terjadi pendarahan, kita coba sumbat atau hambat pergerakan pendarahan dari vena ke dari bagian distal. Jadi kalau tangan dipencet lengannya agak keras gitu, dan dibiarkan selama dipencet selama 5 menit gitu. Jadi pada lengannya akan keluar bintik-bintik tanda pendarahan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah lemas. Jadi kalau demam 2 hari atau sehari tiba-tiba lemas. Jadi kalau lemas banget, dan itu adalah tanda dengue. Jadi sebenarnya lemas itu diperkirakan akan terjadi penurunan tekanan darah, karena banyak darah yang keluar dari pembuluh darah di perut ya. Sehingga pembuluh darahnya berisi sedikit darah karena banyak yang keluar plasma darahnya, sehingga kita lemas ya. Jadi hati-hati terhadap demam berdarah pada tahun 2026 ini akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan menurut saya ya harusnya pemerintah mewarning masyarakatnya, karena sekarang terjadi El Nino panjang, dan ini adalah bulan akhir El Nino. Jadi Agustus.
2: Kemungkinan gelombangnya akan lebih banyak begitu ya untuk masyarakat terjangkit ini.
5: Jadi, betul.
2: Oke, baik. Iya. Dokter Tri, kalau dilihat ya tadi dari lemasnya berlebihan begitu, ada gejala-gejala lain seperti misalnya badan atau sendinya sakit-sakit, kemudian juga ada kabarnya kan ada yang suka punya nyeri perut, karena kalau dari tadi menekan salah satu kulit kemudian menunggu bercak merah, itu apakah selalu seperti itu atau tidak semua orang mengalami gejala yang sama?
5: Jadi demam berdarah itu sebenarnya virusnya akan menyerang bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita kapilernya atau papiler atau longga-longganya akan melebar. Kalau dia diinfeksi oleh virus dengue atau virus demam berdarah, kemudian dia akan melebarkan tadi pori-pori pembuluh darah, dan maka plasma darah akan keluar dari pembuluh darah, makanya itu lemas. Dan itu sekarang demam berdarah itu dibagi dua. Jadi demam berdarah biasa, kemudian demam berdarah dengan tanda-tanda bahaya begitu. Dan tanda-tanda bahaya itu diantaranya lemas. Dan kemudian kalau yang sakit perut, kebanyakan anak-anak. Jadi anak-anak sering disertai dengan nyeri perut karena merembesnya pembuluh darah banyaknya tadi saya bilang di perut atau di pencernaan. Jadi karena banyak yang merembes plasmanya di bagian perut, maka otot akan bergerak gitu. Jadi akan prestasi khusus akan dirangsang oleh perembesan pembuluh darah itu di bagian usus. Kemudian dia bergerak dan dia akan menimbulkan nyeri perut begitu, Mbak.
2: Oke, okay. Dok, ketika kalau dibilang penyakit ini tuh lebih rentan menyerang, dalam artian kondisinya lebih bisa survive, itu apakah di usia dewasa, usia anak, atau usia bayi, ini punya masa-masa kritis tersendiri seperti apa, Dokter Tri?
5: Ya, jadi menurut saya demam berdarah selalu ada 4 stadium. Jadi stadium 1 tanpa gejala, kemudian stadium 2 itu dengan penurunan pembuluh darah, dan stadium 3 itu dengan tanda-tanda pendarahan dan penurunan tekanan darah, itu sudah masuk tanda bahaya. Yang stadium 4 itu dengan dengue shock syndrome, jadi langsung shock begitu. Jadi kalau tanda-tanda bahaya yang di dalam stadium pertama tadi aman lah. Jadi menurut saya semua akan mengalami gejala-gejala stadium pertama, tapi stadium pertama dan kedua orang dewasa, stadium pertama pada orang anak dan orang dewasa berbeda. Kalau stadium anak pada orang dewasa itu disebabkan oleh infeksi oleh dua jenis virus dengue. Jadi virus dengue itu ada 4 jenis, ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Kalau orang dewasa perlu 2 jenis sehingga terjadi cross reaction dari virus tersebut, maka dia akan menimbulkan tadi reaksi di pembuluh darah. Tapi pada anak tidak perlu. Jadi ke reaksi dengan satu jenis saja pada anak, satu misalnya diinfeksi oleh dengue 1, dengue 2, atau dengue 3 salah satunya, atau dengue 4 salah satunya, maka anak bisa bereaksi masuk stadium 1 langsung ke 2 tanpa ada cross reaction begitu. Jadi menurut saya anak lebih berbahaya karena dia cuma perlu satu jenis virus atau dan bisa menimbulkan kegawatan atau kedaruratan begitu, Mbak.
2: Oke. Jadi artinya memang ketika anak-anak mengalami demam yang tinggi ini, orang tua benar-benar harus waspada ya. Biasanya berapa hari yang kita kemudian harus lakukan cek lab ya, yang paling efektif ya, Dokter Tria? Apakah ya, demam jadi, setelah 2 hari? Kan biasanya kalau demam dikasih, kebanyakan dikasih obat penurun panas begitu. Nah, sampai jangka waktu berapa lama kemudian obat penurun panas ini efektif atau tidak, kemudian harus menuju kepada cek laboratorium?
5: Ya, jadi kalau demam dengue memang tidak lama. Jadi harusnya hari kedua orang tua, apalagi anak-anak, kita harus benar-benar waspada. Kalau demamnya tiba-tiba tinggi ya. Jadi anak saya pernah pada saat kelas 5 SD, saya untung saja saya cepat gitu. Jadi hari pertama dia demam tinggi, kemudian saya suruh minum obat, gak mau. Saya marah-marahin juga, tetap gak mau. Kemudian saya, hari itu saya ke dokter anak langsung. Kemudian dokter anaknya memulangkan. Wah, kemudian hari keduanya saya bilang, oh tambah panas. Kemudian hari keduanya saya ke dokter anak tersebut, karena memang di Depok pada waktu itu hanya ada satu dokter anak gitu. Kemudian dokter anaknya langsung suruh rawat. Dan pada hari ketiganya saya tahu bahwa ternyata itu demam berdarah dan sudah masuk pada DSS. Saya bingung, hari ketiga sudah masuk dalam DSS, kemudian saya harus tambah darah dan saya harus minta darah ke PMI. Jadi waktu itu di Depok kalau nggak ada PMI, kemudian saya harus ke PMI pusat. Jadi menurut saya ya hati-hati pada anak itu cepat masuk ke dalam DSS. Jadi kalau masuk ke dalam DSS ya cuman doa yang bisa menyelamatkan anak kita begitu.
2: Oke. Dan memang ini fase-fase kritis pada penyakit demam berdarah ini harus apa ya, harus aware ya dok ya. Biasanya apa itu? Karena kan kita juga tidak ingin ya, ini kadang-kadang penyakitnya demam berdarah kemudian harus mohon maaf misalnya harus akhirnya kehilangan nyawa gara-gara penyakit ini. Betul. Nah, kata terlambat ini biasanya di mana sih yang harus diwaspadai? Kita seringkali apa ya menyesalkan kalau memang tidak bisa tertangani dengan cepat.
5: Ya, jadi biasanya terlambat itu karena tadi kita terlambat membawa pelayanan kesehatan. Jadi mulai sekarang di saat musim musim akhir musim panas ini, saya mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia agar kalau ada demam yang mendadak panas tinggi, kemudian hari kedua harus diperiksakan ke dokter secepatnya. Kalau tidak berubah, kembali lagi hari ketiganya secepatnya ke dokter. Ya, karena hari ketiga dan hari keempat akan bisa, apalagi anak-anak bisa masuk ke dalam fase yang gawat darurat. Kalau fase tadi yang saya bilang stadium 1 itu mungkin ke dalam meninggalnya mungkin hanya 10%, stadium 2 mungkin 30%, stadium 3 40%, tapi stadium yang DSS itu 70% atau 60-70% akan meninggal. Jadi menurut saya ya meninggalnya amat besar dibanding hidupnya kalau sudah masuk DSS. hanya Allah yang bisa menyelamatkan.
6: DSS itu singkatan dari apa? Kita. Maaf.
5: Ya, dengue shock syndrome. Jadi DSS itu singkatan dari dengue shock syndrome. Kalau sudah masuk DSS, maka anak kita nyawanya amat tergantung Allah, bukan tergantung oleh peralatan medis. Jadi peralatan medis apapun, sebenarnya dokter sudah berupaya yang maksimal, yaitu mentransfusi, kemudian menginfus, dan infus itu yang cuma bisa dilakukan oleh dokter sekarang ini. Tapi pertolongannya adalah Allah. Ya, apakah dia meninggal dari kemungkinannya akan lebih besar meninggalnya. Jadi 60% meninggal, 40% tidak begitu. Jadi menurut saya jangan sampai kita ada di stadium DSS.
6: Itu ya.
5: Kalau bisa dia stadium 3, stadium 2, stadium 1. Jadi 1 dan 2 ini yang kecepatannya menurut saya 3 hari kita dapat menyelamatkan anak kita dalam 3 hari. Jadi menurut saya hari kedua, hari ketiga itu benar-benar harus cermat. Kalau ada anak kita yang tiba-tiba panas tinggi begitu. Begitu, Mbak.
6: Baik, dok, saya dapat beberapa WhatsApp nih dari pendengar. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebiasaan kalau lagi sakit DBD ini disuruh minum jus jambu atau angkak. Ini sebenarnya ada efektivitasnya nggak sih untuk menyembuhkan pasien? Dari Bapak Vanai di Pekanbaru. Silahkan, Dokter Tri, dijawab.
5: Ya, jadi sebenarnya semua penyakit virus itu sembuh dengan sendirinya. Mau dikasih jus jambu, mau dikasih angkak, dikasih apapun, sembuh dengan
6: sendirinya. Buah-buahan yang lain, jus yang lain juga nggak masalah ya sebenarnya?
5: Sama berarti aja.
6: Oke.
5: Okay. Gitu, sama aja. Tapi kemudian isu jus jambu itu memang anak biasanya meminum jus jambu. Jadi jus jambu atau jus apapun, sebenarnya jambu itu karena terasa kalau orang demam itu minum jus jambu enak begitu. Jadi dia akan minum banyak, maka minum banyak itu akan menyelamatkan nyawa anak itu. Jadi sebenarnya minum yang banyak itu akan menyelamatkan karena cairannya akan bertambah banyak di dalam tubuh. Jadi sebenarnya minum jus apapun, jus mentimun juga boleh kalau anaknya suka begitu. Jadi menurut saya minum jus akan menolong seseorang yang terkena demam berdarah kalau anak itu suka ya atau orang yang suka. Jadi itu akan menambah cairan dalam tubuhnya. Angkat menurut saya orang banyak yang suka, dan menurut bukti yang ilmiahnya pun sudah dititik ya tidak berhubungan kuat atau tidak
6: korelasi kuatnya tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya efektif. Jadi, ketika minum semua cairan begitu ya dokter ya, mungkin betul, ya kesimpulannya. Oke.
5: Okay. Jadi artinya adalah semua cairan yang disuka oleh anak yang sakit atau orang yang sakit. Nah, menurut saya sekarang yang paling penting adalah pencegahan demam berdarah. Jadi ya, sekarang populasi nyamuk akan bertambah banyak. Di rumah saya saja biasanya nggak ada, kemudian sekarang ada nih, saya bingung. Jadi saya menguras bak mandi saya itu 2 hari sekali, bahkan 2 hari sekali itu ada jentik nyamuk. Jadi saya sedot jentik nyamuknya. Jadi saya mewarning semua penduduk atau semua masyarakat Indonesia punya perhatian terhadap jentik nyamuk. Jadi kalau bisa di semua tempat penampungan air, tolong jadi.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendau dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Frendik Dolu Sangga Oenba Rotendau, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Dan tetap Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini kembali lagi saya Ner Luleri hadir di ruang dengar Anda di edisi Kamis tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya, 6 Agustus. Tidak terasa sudah tanggal 6. Kemarin baru gajian. Kalau tanggal 6 nih berarti uang sudah habis. Tapi kalau Bung Rudi Hartono kayaknya belum habis uangnya. Hanya hatinya yang lagi habis karena kita punya saudara satu telah berpulang, ibunda tersayang di Kalimantan. Jadi Bapak Rudi Pumama meninggal. Jadi kami semua turut berduka. Kasihan juga, tapi Bapak Rudi Betelia tetap happy dan memang ketong di sini juga harus senang-senang sama-sama terus. Bapak Rudi yang sedih mungkin sudah bisa pulang Kalimantan kayaknya. Tapi tenang, ada beta. Kalau Bapak Rudi pibe perumah tuh anggap saja di Kalimantan. Jadi pagi ini seperti biasa ada saya, ada Bung Rudi, nanti juga ada Bung Dens ya. Karena Bung Dens masih ada sedikit perjalanan, sedikit lagi sudah sampai. Dan nanti untuk pagi ini program pertama ada Mutiara Agama Katolik. Mutiara Pagi Agama Katolik pagi ini nanti bersama Penyuluh Agama Katolik. Dan juga nanti ada Warta Berita Pagi dan ada program-program lainnya yang akan kami hadirkan sampai di pukul 11.00 ya. Nanti akan ada saya terus. Jadi jangan kemana-mana. Buat pendengar semua yang mungkin sudah bangun atau yang masih setengah bangun tapi telinga sudah bangun duluan, Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote ya. Dengar terus, putar volume kuat-kuat karena kita akan istilahnya senang-senang pagi ini, akan mendapatkan berkat banyak juga pagi ini. Amin, amin. Tetap bersama saya Ner Lelede di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu, 5 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menyatakan dalam Yesus Putra-Mu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus. Di dalam kehidupan kami, dalam setiap perbuatan yang kami lakukan, dalam karya pelayanan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan Allahku, anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang orang dari agama lain yang sakit dan mengalami kesembuhan ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Atau ada orang dari gereja lain yang mengalami kesembuhan ketika berdoa rosario dan sebagainya. Mujizat-mujizat yang terjadi hendak mau menunjukkan bahwa belas kasih Allah itu tidak terbatas. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mencoba menempatkan diri sebagai seorang Yahudi ketika berhadapan dengan perempuan Kanaan. Ungkapan kata anjing yang dilontarkan oleh Yesus kepada perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepadanya bukanlah sebuah hinaan. Tapi Yesus ingin menguji iman dari wanita itu. Kata itu juga dengan terbuka menjelaskan bahwa orang Yahudi memandang rendah orang-orang yang bukan Yahudi. Situasi ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk memprovokasi perempuan Kanaan itu demi mendapatkan alasan ia datang dan meminta pertolongan kepadanya, yang adalah seorang Yahudi. Perumpamaan perempuan Kanaan itu tidak mundur.
oleh kata-kata provokatif itu. Keyakinan bahwa Yesus mampu dan akan menyembuhkan anaknya membuat ia sedikit pun tidak merasa terhina dengan kata-kata itu. Dan ia juga tidak pergi. Bahkan, dengan keteguhan hatinya ia memohon sedikit belas kasih dari Yesus. Bahkan ia rela jika hanya remah-remahnya saja. Keyakinan dan keteguhan hatinya kepada Yesus inilah yang membuat Yesus memuji iman wanita ini. Dan Yesus berbelas kasih kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah perempuan Kanaan yang diangkat dalam bacaan hari ini, hendak menunjukkan bahwa keselamatan itu bersifat universal untuk siapa saja. Untuk semua orang dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan. Tidak ada orang yang luput dari belas kasih Allah, bahkan orang berdosa sekalipun. Pengalaman perempuan Kanaan membuka mata kita untuk tidak ragu dan kita takut untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak kita yang dengan penuh iman dan ketulusan datang kepadanya dan memohon belas kasihnya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa atas semua pengalaman hidup kita, penderitaan kita, segala sakit, penyakit, dan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah putus asa. Datanglah kepada Tuhan. Curahkan semua isi hati kita. Jangan pernah berpaling daripadanya. Ungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita ingini. Biarlah Tuhan menjadikan rahmat dan berkat itu semua. Maka mari, saudara-saudara yang terkasih, kita seperti perempuan Kanaan ini di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, datanglah kepadanya, mohonlah kepadanya. Dan Tuhan akan mengulurkan belas kasihnya kepada kita.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Turunnya tidak bersama tiga pangkalan ini. Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya bisa nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu.
2: Jalan bendera dengan Tisutaka, harga 5.000, 10.000, 15. Sayang hobi jalan begitu. Kita berharap semoga semua orang merdeka dan mengambil keputusan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta Pagi kita. Yang pertama, sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga untuk menjual kembali. Yang kedua, peringatan HUT kemerdekaan di bulan Agustus menjadi momen bagi sejumlah remaja dan pemuda untuk mengais rezeki. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
4: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktik tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
1: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini. Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya bisa nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
4: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
5: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih, ada separuh yang datang bahwa banyak sih jerigen dong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang ke pangkalan itu, begininya sudah ada lagi.
4: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Kota Kupang bergerak cepat menjawab keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh minyak tanah bersubsidi. Pemerintah Kota Kupang bersama Pertamina dan agen resmi meluncurkan program extra dropping dengan menambah pasokan minyak tanah di luar kuota reguler selama 6 hari. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Cengge.
6: Sangat senang karena sekarang minyak tanah lagi krisis, jadi kita sudah dapat bantuan dari pemerintah, jadi saya sangat senang.
7: Pemerintah Kota Kupang mengambil langkah cepat merespons meningkatnya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh minyak tanah bersubsidi. Bersama Pertamina dan 5 agen resmi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan meluncurkan program extra dropping, yakni penambahan pasokan di luar kuota reguler sebagai upaya menjaga ketersediaan energi rumah tangga di tengah dinamika distribusi yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebutkan kebijakan yang diambil sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Satgas BBM terhadap sejumlah persoalan di lapangan yang ditemukan mulai dari distribusi yang belum optimal, adanya pangkalan yang menerima pasokan di bawah alokasi, dugaan penjualan kembali oleh pengecer, hingga meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia.
8: Itu dropping ini adalah penambahan volume atau tambahan stok untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
7: Program ekstra dropping dilaksanakan selama 6 hari di 6 kecamatan 51 kelurahan. Hari pertama, tambahan pasokan disalurkan melalui 13 pangkalan di bawah distribusi PT Mata Rantai Kupang. Penyaluran dibuka untuk masyarakat umum dengan pengawasan terpadu dari pemerintah, Pertamina, aparat pengawas, dan perangkat kelurahan. Di sisi lain, agen penyalur menilai tambahan pasokan menjadi solusi sementara. Persoalan mendasar tetap terletak pada kuota minyak tanah subsidi yang belum bertambah. Sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat Kota Kupang terus mengalami peningkatan yang signifikan.
9: Dari daerah-daerah anak setiap tahun tuh datang belajar di sini. Mahasiswa bertambah, pencari kerja bertambah. Sedangkan kuota yang ada tuh tepat. Jadi kami sebagai agen juga kewalahan dengan pengeluhan dari pangkalan yang begitu banyak. Kami sudah sampaikan kepada Pertamina untuk menambah kuota. Tapi dari pihak Pertamina bahwa kewenangan untuk menambah kuota itu berada pada BPH Migas.
7: Melalui kebijakan extra dropping, pemerintah Kota Kupang berupaya memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi tetap berjalan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek, sembari mendorong penambahan kuota sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Kehadiran sekolah Garuda di Kota Soe disambut antusias masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai sekolah unggulan tersebut menjadi penyemangat bagi orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di sekolah Garuda. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alotani.
10: Kita sebagai warga, sebagai orang tua, perlu menyiapkan anak-anak kita dengan potensi yang ada, dengan sumber daya yang ada, supaya kalau dapat mereka bisa masuk dalam unggulan sekolah tersebut.
11: Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, RT 8 RW 3 Kelurahan Webesa, Jibrail Tobe, kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi, ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru, yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya Sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
10: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
11: Sementara itu, Bupati TTS Edward Markus Liu mengatakan, Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional.
12: Dinas Pendidikan harus berperan dan OPD terkait berkaitan dengan hadirnya sekolah SMA Unggul Garuda di Timur Tengah Selatan ini, tentunya kita mempersiapkan, kita punya anak-anak kita yang terkhusus kabupaten ini, semua sekolah baik swasta, baik negeri, kita harus berkolaborasi mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti bisa bersaing pada saat seleksi masuk itu.
11: Sekolah Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi dengan penekanan pada penguasaan sains, teknologi dan rekayasa dan matematika, serta membina kepemimpinan, karakter dan daya saing global peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan sekolah unggul Garuda di Kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk mengakses pendidikan berkualitas, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu seperti apa manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dan langkah pemerintah daerah dalam menyiapkan putra-putri terbaik untuk menembus sekolah unggul Garuda? Berikut wawancara reporter Alo Tani bersama Bupati TTS Edward Markus Leo.
11: Bapak Bupati, apa tanggapan terkait sekolah Garuda yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini?
12: Ya, jadi pertama tentunya kita harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden ya, Bapak Prabowo Subianto, di mana ada 4 provinsi ya yang mendapat sekolah SMA unggul Garuda ya, yaitu salah satu di NTT dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Dan tentunya ini sekolah ini kan bertaraf ya, kita sama-sama tahu bahwa SMA Unggul Garuda ini ya beda sedikit dengan SMA-SMA SMK dan lain-lain tuh, setaraf dengan SMA Taruna ya. Kita waktu mulai ya, ada wacana dan sampai dengan pembangunan dan sampai dengan tahap penerimaan siswa, kita lewat dinas pendidikan untuk mempersiapkan ya anak-anak kita lewat sekolah mulai dari tingkat SMP. Namun untuk ke depan itu mulai dari tingkat ya SD itu sudah harus dipersiapkan ya, agar supaya tahun depan, katakan hari tahun ini sudah mulai ya, baru-baru ada 75 siswa ya.
11: Dan sudah mulai.
12: Sudah mulai dan kami sudah menerima kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang nanti akan bertugas di sana. Dalam periode tahun ajaran 2026-2027 ya, anak-anak dari Timur Tengah Selatan ada 11 ya, 11 orang yang bisa ya lolos dalam seleksi itu. Dan diharapkan ke depan dengan mempersiapkan lebih baik lagi ya, mungkin dari jumlah 11 ini dia bisa berkembang lebih meningkat lebih besar lagi ya.
11: Kalau Bapak Bupati memantau secara langsung terkait dengan gedung sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa Pak Bupati?
12: Sebenarnya kalau kita daerah kan hanya menerima gitu. Semua mulai perencanaan sampai pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya toh. Tapi kalau mau melihat dengan pembangunan yang ada ini, sebenarnya ini selain ya untuk kebutuhan pendidikan juga merupakan aksesoris kota ya toh. Dengan bangunan-bangunan yang ya boleh dikatakan cukup luar biasa ya. Itu bangunan itu kalah nih batu-batu. Kantor bupati ini kalah jauh ya. Karena itu sudah grade-nya ya cukup baik dan cukup tinggi ya. Representatif lah untuk pendidikan ya.
11: Pak Bupati, apa dampak yang dirasakan dengan hadirnya sekolah Garuda ini?
12: Ya kalau dampak banyak ya toh. Secara ekonomi ya, UMKM kita ya toh, rumah makan kita, perhotelan itu, karena baru-baru saja kami menerima kepala sekolah dan orang tua dari siswa ya. Itu dari hampir seluruh Indonesia ada, iya. Dari Pulau Jawa, ada dari Malang, Kalimantan yang mendapat ini juga, ada yang lulus di sini gitu. Jadi ada anak TTS yang lulus dapat di provinsi lain, ada kabupaten yang lain ya di Indonesia itu. Sistem seleksinya itu nih tinggal mereka milihnya kemana gitu ya, dan dampaknya sesungguhnya ya, cukup besar karena nanti orang tua atau keluarga mereka akan datang ke TTS. Nah dengan demikian ya, UMKM kita mulai dari persiapan tenunan-tenunan kita, kerajinan-kerajinan kita yang kita siapkan ya bisa jalan, hotel yang ada bisa terisi atau rumah makan yang ada bisa hidup ya. Dan itu ya dampak-dampak yang ada gitu ya. Dan yang juga tidak kalah penting, orang yang tadi tidak tahu NTT, tidak tahu TTS, mereka tahu ternyata keraguan yang mereka tadinya agak jauh sekali, wah ini kita NTT lagi di TTS gitu.
11: Yang terakhir Pak Bupati, apa harapannya dengan hadirnya Sekolah Garuda ini hingga kedepannya untuk mendidik dan membentuk generasi unggul untuk bersaing di tingkat internasional.
12: Iya, jadi ini sesungguhnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dinas pendidikan harus berperan dan OPD terkait berkaitan dengan hadirnya sekolah SMA Unggul Garuda di Timur Tengah Selatan ini. Tentunya kita mempersiapkan ya, kita ya. Punya anak-anak kita yang terkhusus ya dari kabupaten ini dengan para camat, kepala desa, ya semua sekolah yang ada di baik swasta, baik negeri, kita harus berkolaborasi, mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti bisa bersaing pada saat seleksi masuk itu. Dan dengan demikian, karena ini semua fasilitas disiapkan, masuk kamu datang bawa ya izin ya, datang bawa diri badan ya, dan semua dipersiapkan. Ya. Ada kesulitan-kesulitan apa, kita membantu untuk komunikasikan untuk kelancaran sehingga akhirnya walaupun masih ada pembangunan sedikit-sedikit ya pagar dan lain-lain, tapi secara representatif dari bangunan yang ada itu sudah luar biasa, sudah 90% sekian. Terima kasih.
11: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI Kupang.
12: Terima kasih untuk RRI dan tentunya pemirsa di Timur Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
3: Mendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami juga di RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Delvin Wandi.
13: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan jurnalistik bagi para wartawan anggota SMSI dengan mengusung tema kekuatan influencer, buzzer, dan AI, masih butuhkah wartawan, yang digelar Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14: Tantangan terbesar pers itu bukan hanya AI tadi, bukan hanya influencer, bukan hanya hoax. Itu kan ada masa waktunya. Nanti lewat dari ini ada lagi tantangan lain, ada lagi tantangan lain. Tapi bagi saya tantangan terbesar pers yang tidak akan lekang oleh waktu itu adalah kepercayaan publik.
13: Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi NTT, Beni Jahang, mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital.
15: Nah, selama ini kan banyak juga kasus-kasus yang dialami teman-teman media wartawan yang jarang atau kurang sekali melakukan verifikasi ketika ada suatu persoalan. Nah, kami coba mengumpulkan teman-teman anggota SMSI tentang bagaimana sih memverifikasi suatu berita sehingga berita itu tidak terkesan adanya berita hoax, sehingga masyarakat itu bisa menerima informasi-informasi yang benar, yang utuh, yang memang bisa terverifikasi secara baik.
13: Ketua Panitia Pelatihan, Kosmas Damianus Ola, menjelaskan bahwa tema yang diangkat lahir dari refleksi atas perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, SMSI NTT berharap lahir wartawan-wartawan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir. Peringatan HUT kemerdekaan di bulan Agustus menjadi momen bagi sejumlah remaja dan pemuda untuk mengais rezeki. Berikut dilaporkan oleh reporter Wiwin Ngari.
16: Berjuang dalam kekurangan, baik fisik maupun ekonomi, tetap bertahan hidup dengan berbagai cara termasuk perjualan di pinggir jalan. Mendekati ulang tahun Indonesia ke-81, di pinggiran lampu merah mulai hadir penjual bendera atau hiasan ornamen kemerdekaan Indonesia dengan harapan yang terus diaturkan kepada Tuhan. Salah seorang disabilitas penjual tisu dan ornamen kemerdekaan, Wandi kepada RRI berkata, meski di tengah keterbatasannya, Ia melihat berjualan bukan sebagai pekerjaan, tetapi hobi yang harus dinikmati dan disyukuri.
2: Jualan bendera di Sukata, harga 5.000, 10.000, 15. Saya hobi jualan begitu. Kita berharap semoga semua orang merdeka dan mengambil keputusan. Dan semoga kita penjual kecil bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan.
16: Sementara itu, salah seorang anak berusia 17 tahun, Jeki Busi, memilih putus sekolah dan berjualan ornamen bendera di lampu merah patung kirap. Ada harapan kecil yang ia selipkan di hari perayaan ulang tahun ke-81 Indonesia, agar dirinya kembali mengenyam pendidikan yang kandas di bangku kelas 2 SMA.
9: Lu jualan di sini berapa lama?
17: Hampir 4 minggu.
9: Lu sekarang kelas berapa?
17: SMA kelas 2.
9: Terus lu jualan begini lu putus sekolah ke mana?
17: Putus.
9: Oh, jadi lu putus sekolah?
17: Iya.
9: Dari kapan lu putus sekolah?
17: Dari bulan Desember.
9: Kenapa lu jualan di sini?
17: Bantu orang tua.
9: Lu pengharapan termas?
17: Jualan habis, langsung lanjut sekolah.
16: Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Setiap harapan yang dihaturkan menjadi manifestasi. Baik Wandi maupun Jeki berharap agar ulang tahun Indonesia bukan hanya seremonial semata, tetapi sebagai salah satu perubahan bagi pemerintah untuk memperhatikan orang kecil.

Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga untuk menjual kembali. Yang kedua, peringatan HUT kemerdekaan di bulan Agustus menjadi momen bagi sejumlah remaja dan pemuda untuk mengais rezeki. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lelede pamit undur diri dan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
2: Sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini produksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka,

0: juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui

media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica juga.

0: Bosku, betul sih bisa jalan toh?
1: Sudah sih bisa jalan. Mai enggak lupa helm dulu.
0: Helm? Kopi film ada di kak. Nah, kopi film.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat 2,5 RRI Plus Radio Republik Indonesia Inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Ya, pendengar, masih dengan saya Nair Loleda di Pro 1 RRI Rote. Satu informasi dari portal resmi kami. Di rri.co.id, pendengar, keterbatasan kuota minyak tanah yang bersubsidi di Kota Kupang masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Stefanus Manafe mengungkapkan bahwa jatah yang diterimanya saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Stefanus mengelola pangkalan di Jalan Kedondong nomor 29 RT4 RW2 menerima pasokan dari PT Mata Rantai Kupang. Saat ini pangkalannya memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah yakni RT4, RT5, dan RT6. Setiap warga memperoleh kupon berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Kupon hanya dibagikan setiap Sabtu jam 10 pagi. Stefanus menjelaskan bahwa penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal dari agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan. Menariknya, Stefanus mengaku sebenarnya pernah menerima kuota lebih besar yakni 5 drum per minggu. Namun saat itu penjualan tidak selalu habis karena penggunaan kompor gas masih belum sebanyak sekarang. Akibatnya kuota kemudian dikurangi menjadi 3 drum. Menurut Stefanus, sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tetap tepat sasaran. Warga yang benar-benar membutuhkan diharapkan datang lebih awal untuk mengambil kupon. Itu dia pendengar, satu informasi tentang pangkalan minyak tanah enggan tambah kuota ya. Dan kita sendiri di Rote juga kita tahu sendiri ada beberapa kendala ya dalam bahan bakar minyak. Apalagi kalau kapal tidak jalan dari Kupang datang di Rote, pusing setengah mati. Ya, semoga kita semua tetap bisa menjalani dengan baik lah. Jadi hemat-hemat juh, jangan sampai terlalu boros minyak. Begitulah pendengar semua. Satu lagu dari Ribas untuk kita semua di pagi ini.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mie uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mie itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara, Dik. Ya. Menteri mie saja. Mana mie itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mie dong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mie dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.